0: kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar, tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
1: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan Merah Putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
2: Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto berharap 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK dapat menjadi agen perubahan dalam melawan narkoba. Berikut laporan selengkapnya Bobby Ousa Bolete.
3: Tingginya pengguna narkoba di kalangan pelajar membuat Badan Narkotika Nasional bergerak cepat dengan membentuk Sobat Ananda Bersinar. Program ini menjadi bagian dari upaya strategis pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda. Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto, Sobat Ananda Bersinar dibentuk untuk menjadi bagian perubahan melawan narkoba.
4: Kita melaksanakan kegiatan pelantikan terhadap Sobat Bersinar. Ya, Sobat Bersinar ini kita bentuk. Tentunya dengan kita isi dulu dengan pelatihan-pelatihan, sehingga Sobat Bersinar yang kita adakan, yang kita lantik hari ini, sudah terlatih. Paling tidak, mereka diharapkan bisa menjadi edukator di sekolahnya masing-masing, bisa memberikan glorifikasi, bisa memberikan semangat, menjadi pelopor, dan juga berani menolak narkotika dan memberikan informasi kepada pihak sekolah, pada guru, bahkan bisa bekerja sama dengan pihak Polri apabila memang sudah ada peredaran yang serius di sekolah tersebut. Nah, untuk itu kegiatan ini kita bentuk, tentunya kita memandang bahwa upaya dengan peer to peer edukator itu lebih penting, di mana teman sebaya
3: kondisinya. BNNP DKI Jakarta melantik 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK. Pelantikan ini dilakukan untuk memperkuat peran pelajar sebagai agen perubahan anti-narkoba. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNN sempat memberikan pertanyaan kepada Sobat Ananda Bersinar.
5: Saya dari SMA 3 Jakarta Selatan. Menurut saya, tugas saya sebagai agen Duta BNN ini sebagai jembatan antara pelajar ke BNN sendiri. Kayak kalau misalnya ada kasus di sekolah atau kita lihat hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan pelajar, kita bisa melaporkan ke bapak-bapak kita sebagai jembatannya. Oh.

tidak hanya ikut bernyanyi, tapi juga terlihat Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto semangat mengikuti acara dengan mengabadikan momen tersebut dengan handphone pribadinya.

0: Jen Paul Sudi Arseto berharap program ini dapat mewujudkan generasi emas 2045, generasi muda yang bebas dari narkoba. Dari Jakarta, Bobby Osa Polete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, Pertanian, KPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah di kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
2: Petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, Pertanian, KPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Kepala Satuan Pelaksana KPKP Cilincing Muhammad Amir mengatakan kambing yang dibiarkan bermain di area sampah beresiko mengalami gangguan kesehatan. Menurutnya, pola pemeliharaan seperti itu juga menyulitkan pengawasan kondisi hewan ternak. Berdasarkan pantauan di lokasi, puluhan kambing tampak berkeliaran di sekitar kawasan pemukiman dan tempat pembuangan sampah. Pihak KPKP Kecamatan Cilincing mengaku telah mengimbau para pemilik agar tidak membiarkan kambing berkeliaran bebas, terutama di area pembuangan sampah. Pengawasan juga akan diperketat menjelang Hari Raya Idul Adha.
3: Ya, kami telah mengimbau kepada peternak atau pemilik lebih baik dikandangkan kambingnya agar kesehatannya terjaga dan secara histori riwayat pakannya juga lebih terjaga. Baik, kami dari Sudin KPKP tentunya setiap tahun akan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan di lokasi penjualan sampai dengan lokasi pemotongan. Jadi di lokasi penjualan pun kita akan periksa. Dan
2: sementara itu, salah seorang pemilik kambing, Hadi Haryanto, membantah ternaknya memakan sampah sembarangan. Ia menyebut kambing hanya bermain dan mencari makanan yang masih layak konsumsi di sekitar lokasi.
4: Kalau untuk kesehatannya sih genanya bisa diatasin Pak, nanya Pak. Kalau memang sudah terbiasa, karena sudah, kecuali kalau kambing yang baru datang dari mana terus pindah ke lokasi sini, kemungkinan nggak adaptasinya gitu Pak.
5: Adaptasi. Terbiasa gitu.
4: Sudah terbiasa mungkin dari kecil kan, karena lahirnya daerah sini kan.
5: Sengaja
4: diumbar karena kambingnya berisik pengen keluar main gitu.
2: Dinas KPKP menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan hewan kurban akan dilakukan mulai dari lokasi penjualan hingga tempat pemotongan hewan. Tujuannya untuk memastikan kondisi ternak tetap layak dan sehat menjelang Lebaran Idul Adha. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Cuaca panas dan kondisi fisik menjadi tantangan para jemaah haji. Dua jemaah haji embarkasi Makassar wafat di Arab Saudi. Kristianto melaporkan selengkapnya, Kris.
7: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPH Embarkasi Makassar kembali menyampaikan kabar duka atas wafatnya seorang jemaah haji asal Maluku Utara di Madinah, Arab Saudi. Kakan Juil Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Ibril Ismail, jemaah tersebut telah dimakamkan di pemakaman Baki Madinah. Dengan kejadian ini, total jemaah haji Embarkasi Makassar yang meninggal dunia di Tanah Suci menjadi 2 orang, setelah sebelumnya seorang jemaah asal Kabupaten Goa juga wafat dan dimakamkan di lokasi yang sama. Selain itu, lanjut Haji Iqbal Ismail, seorang calon jemaah haji asal Mamuju, Sulawesi Barat, juga dilaporkan meninggal dunia saat masih berada di Embarkasi Makassar. Jemaah tersebut sebelumnya mengalami penurunan kondisi kesehatan dan sempat dirujuk ke RSUP Dr. Wahidin Sudirohodo Makassar sebelum akhirnya meninggal dunia. Tak hanya jemaah, seorang jemaah haji yang bertugas selama pengemudi bus selawat di Arab Saudi juga dikabarkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit.
8: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Atas nama pemerintah Kabupaten Makassar, ucapkan bahasa sungkawa atas meninggalnya jemaah kita dari Maluku Utara di Madinah. apakah tempat ini nanti dimakamkan di makam Baki. Jadi sama yang kemarin yang semua di makam Baki juga. Jadi untuk jemaah haji dari UPG sudah dua jemaah yang ditolongkan bersama.
7: Sementara itu, sudah terdengar hingga saat ini, Embarkasi Makassar telah memberangkatkan 25 kelompok terbang kloter dengan total 9.808 jemaah menuju Tanah Suci. PPH menyebut kondisi umum jemaah yang berada di Madinah dan Makkah dalam keadaan baik. Namun jemaah tetap dihimbau waspada terhadap cuaca panas ekstrim di Arab Saudi yang kini mencapai 40 derajat Celcius di Mekah dan 38 derajat Celcius di Madinah. Jemaah diminta selalu membawa air minum dan menjaga kondisi tubuh agar terhindar dari dehidrasi selama menjalankan ibadah haji. Dari Embarkasi, Sudiang Makassar, Sulawesi Selatan, Kristanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci memasuki gelombang kedua. Jemaah haji kelompok terbang atau kloter pertama hingga kloter 16 sudah diberangkatkan ke Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya Ilham Daulay. Ilham.
5: Ya, pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci sudah memasuki gelombang kedua. Ya, Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara sudah memberangkatkan sebanyak 16 kloter jemaah haji ke Tanah Suci, ya dari total keseluruhan 17 kloter. Ya, dari kloter pertama hingga keberangkatan kloter 16 berjalan dengan baik tanpa ada kendala. Ya, untuk jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 Embarkasi Medan diberangkatkan dari Asrama Haji Medan menuju Bandara Kuala Namu pada Sabtu sore 9 Mei 2026 yang turut dilaksanakan pelepasan resmi dari Asrama Haji Medan. Ya, kemudian jemaah haji take off kloter 16 dari Bandara Kuala Namu menuju ke Tanah Suci pukul 22 WIB malam tadi. Ya, jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 tersebut sebanyak 360 orang bersama petugas haji. Jemaah berasal dari Kota Medan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Padang Sidempuan, dan Kabupaten Deli Serdang. Ya, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara dan selaku Ketua PPIH Embarkasi Medan Julkipri Sitorus hadir dalam melepas jemaah haji. Ia mengingatkan jemaah haji agar dapat menjaga kesehatan dan nama baik Indonesia selama berada di Tanah Suci. Ia juga meminta jemaah haji mematuhi seluruh aturan dalam menjalankan ibadah haji dan menjaga kartu nusuk jemaah haji dengan baik. Jangan sampai hilang maupun tercecer.
9: Semua hal yang
1: Ilham.
5: Ya, baik, berdasarkan data yang diterima untuk tahun ini jemaah haji asal Sumatera Utara sebanyak 5.990 jemaah yang berangkat haji termasuk bersama petugas. Ya, jemaah haji dari kloter pertama hingga kloter 16 Embarkasi Medan yang sudah diberangkatkan ke Tanah Suci berjumlah sebanyak 5.739 jemaah haji. Ya, termasuk juga bersama petugas. Ya, sementara satu kloter lagi yang belum diberangkatkan ke Tanah Suci yaitu kloter terakhir yaitu kloter 17. Saat ini kloter 17 juga sudah memasuki Asrama Haji Medan. Ya, dijadwalkan kloter 17 ini terakhir masuknya ke Asrama Haji Medan pagi ini dan diberangkatkan ke Tanah Suci Senin 19 Mei 2026 dini hari dari Asrama Haji Medan ke Bandara Kuala Namu dan take off sekitar pukul 5 WIB paginya. Ya, demikian Ilham Daulay dari Medan Sumatera Utara RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama pada mereka yang memiliki risiko tinggi atau risti sebelum melaksanakan ibadah umroh wajib maupun juga puncak haji. Berikut informasinya dari Tanah Suci, Sariful Alam. Alam.
10: Ya, Jenny, petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama yaitu mereka yang memiliki risiko tinggi atau riski sebelum melaksanakan puncak haji atau armusnah. Dan sebagaimana diketahui, setiap jemaah haji Indonesia diingatkan untuk menghindari terpapar langsung dengan terik matahari di tanah suci. Dan bila terpapar langsung dengan matahari, harus menggunakan APD atau alat pelindung diri seperti payung. Tim kesehatan juga dituntut untuk bergerak cepat ketika ada jemaah calon haji yang mengalami masalah kesehatan secara mendadak, mulai dari kelelahan, pingsan, dan kondisi lainnya. Dan berikut keterangan daripada Kasih Kesehatan Dakar Mekah, Edi Supriyatna.
11: Yang ada di Arab Saudi, kondisi cuacanya itu suhunya tinggi, kelembapan rendah. Ini yang berbeda dengan Indonesia.
12: Pak, ini kan di Masjidil Haram itu kan cukup ya cuacanya agak berbeda gitu. Nah, ini gimana sih tips bagi yang tadi Bapak sebutkan, Alasan tips supaya jangan terlalu capek, misalnya dipaksakan ke Masjidil Haram. Itu seperti apa bagi jemaah haji?
11: Iya, pertama yang baru datang dari Madinah. Baru datang dari Madinah ke Mekah dan yang sudah datang dari Indonesia melalui Jeddah ke Mekah, itu kan akan melakukan umroh wajib. Maka disarankan umroh wajibnya tidak saat terik matahari, sehingga tidak berpengaruh terhadap kondisi kesehatannya. Kemudian sebelum melakukan umroh wajib, setelah sampai di Mekah, sebaiknya dianjurkan untuk istirahat minimal 5 jam. Istirahat dulu, baru kemudian melakukan umroh wajib. Dan aktivitas sehari-harinya diharapkan kalau bisa jangan terpapar terik matahari yang ada di Arab Saudi. Kalaupun harus keluar, itu menggunakan payung.
12: Terima kasih.
10: Ya, dengan dapat kita ketahui bahwasanya para petugas kesehatan pun aktif dan mereka ditugaskan untuk berdedikasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada tamu Allah. Selain itu, untuk menjaga keamanan dan efektivitas kerja, bahwa para petugas haji di lapangan harus menerapkan sistem pendampingan atau buddy system. Petugas tidak diperkenankan berpatroli atau menangani situasi sendirian. Mereka selalu didampingi oleh rekan sesama petugas, baik laki-laki maupun perempuan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Sekian telah kita ikuti Info Haji.

0: Komunitas Rusia dan juga ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya. Kemarin, peringatan yang juga dikenal sebagai Hari Kemenangan ini berlangsung di Sekolah Rusia yang terletak di bilangan Jakarta Selatan dengan diikuti oleh ratusan orang. Berikut informasinya Retno Mandasari.
1: Komunitas Rusia dan ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya kemarin. Peringatan yang juga dikenal sebagai Hari Kemenangan ini berlangsung di Sekolah Rusia yang terletak di bilangan Jakarta Selatan serta diikuti oleh ratusan orang. Kegiatan yang dipimpin oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov tersebut berlangsung hikmat. Para warga yang hadir membawa foto sanak saudara mereka yang gugur saat perang melawan Nazi pada Perang Dunia Kedua di tahun 1941 hingga 1945. Duta Besar Sergei menyebut peringatan Perang Patriotik Raya merupakan momentum untuk menghargai kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pendahulu. Sergei menjelaskan warga yang membawa foto sanak keluarga mereka yang gugur melawan ataupun menjadi korban tidak bersalah Nazisme memiliki kenangan tersendiri.
2: Di setiap keluarga, kami memiliki orang-orang yang gugur dalam perang ini, kakek, nenek, saudara laki-laki, saudara perempuan. Jadi, ini adalah kenangan kami. Ini adalah acara yang juga disebut resimen abadi. Kami membawa foto-foto kerabat untuk memberitahu semua orang bahwa kami peduli pada mereka, bahwa kami masih mengingat mereka semua, dan kami mengingat apa yang telah mereka lakukan untuk kami.
1: Salah seorang warga Rusia, Marina Fedortsova, dengan membawa foto sang kakek, ia menyebut almarhum adalah seorang pasukan militer yang berjasa untuk kemerdekaan.
3: Sampai dia meninggal pada 1972, kakek saya seorang militer profesional, beliau mulai bertugas pada 1941, tepat di awal perang, dan menyelesaikannya dengan kemenangan, dan saya sangat bangga padanya.
1: Hari kemenangan diperingati setiap 9 Mei di Rusia dan sebagian besar ex-Uni Soviet untuk merayakan kemenangan atas Nazi Jerman dalam Perang Dunia Kedua, menghormati sekitar 27 juta nyawa warga Soviet yang gugur. Peringatannya di Jakarta pada tahun ini dirangkaikan dengan konser lagu-lagu perjuangan oleh para siswa sekolah Rusia serta kirab kendaraan mengelilingi ibu kota Jakarta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari dunia olahraga, Komite Olimpiade Indonesia NOC Indonesia menggelar rapat anggota guna membahas penyelarasan anggaran cabang olahraga nasional. Komite Olimpiade Indonesia berperan sebagai jembatan aspirasi bagi para pengurus federasi kepada jajaran pemerintah. Forum ini juga membahas rencana pengiriman atlet menuju ke ajang internasional melalui skema pelatnas yang bersifat berkelanjutan. Ketua Umum NOC Indonesia, Raja Sabta Ohtohari menekankan pentingnya komunikasi terbuka demi menjaga proses pembinaan prestasi olahraga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @rriprograma3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Siapa yang gak suka momen gol di Piala Dunia FIFA? Selain euforia skor tercipta, seringkali kita juga melihat hal lain yang bikin momen itu jadi makin berkesan, yaitu selebrasi tarian. Di turnamen paling bergengsi seperti sepak bola dunia, banyak pemain dan tim punya cara unik dalam merayakan gol. Ada yang membuat gerakan ritmis, ada yang terinspirasi dari budaya mereka sendiri, sampai ide-ide kreatif yang viral di media sosial. Sebut saja tarian klasik dari Roger Milla yang mengguncang sudut lapangan di Piala Dunia 1990. Tidak hanya pemain dari masa lalu saja, beberapa tim modern bahkan latihan khusus koreografi selebrasi yang seragam. Misalnya, tim Brazil beberapa waktu lalu yang mempersiapkan rutinitas tarian mereka jauh sebelum pertandingan dimulai. Selebrasi itu bukan hanya simbol kegembiraan. Bagi banyak pemain dan supporter, tarian di lapangan juga jadi cara mengekspresikan budaya, menunjukkan karakter tim, dan berbagi kebahagiaan dengan penonton di seluruh dunia. Sekali lagi, Piala Dunia bukan hanya soal gol, tapi juga ragam ekspresi sukacita dari seluruh penjuru dunia.

Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih terus hadir ke ruang dengar Anda, menemani Anda menikmati suasana santai di minggu pagi ini. Beragam informasi juga hiburan masih akan terus saya hadirkan ke ruang dengar Anda hingga usai rangkaian Palembang pagi ini ke pukul 10 nanti. Ya pendengar, informasi berikut mengenai 444 calon haji kelompok terbang kloter 11 embarkasi Palembang langsung mengenakan pakaian ihram sejak keberangkatan dari asrama haji menuju Bandara King Abdul Aziz Jeddah Arab Saudi. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan MRKAN Nur Wahidin mengatakan kebijakan mengenakan pakaian ihram sejak dari tanah air ini bertujuan untuk memudahkan jamaah dalam melaksanakan prosesi ibadah umroh wajib setibanya di Mekah. Pendengar, disampaikan kloter 11 ini masuk dalam pemberangkatan gelombang 2 yang rutenya langsung menuju Jeddah. Mengingat pengambilan mikot dilakukan di atas pesawat atau sesaat sebelum mendarat, maka diinstruksikan jamaah sudah berihram sejak dari asrama agar lebih efisien. Ia memaparkan teknis perjalanan haji tahun ini dibagi dalam dua fase, yakni jamaah gelombang 1 mendarat di Madinah untuk ibadah Arba'in terlebih dahulu. Sementara gelombang 2 ini langsung terbang menuju Jeddah dan segera melaksanakan rangkaian umroh wajib. Pendengar, kloter 11 ini terdiri dari gabungan jamaah asal kota Palembang, Kabupaten Ogan, Komering Ulu atau Oku dan Oku Selatan. Namun dari total jamaah yang dijadwalkan, satu orang atas nama Ro'aina Yusuf Dahalim asal Oku terpaksa menunda keberangkatan karena alasan kesehatan.

Pernah nggak sih merasa uang cepat habis padahal baru saja menerima pemasukan? Tanpa sadar, kebiasaan kecil ini membuat kita hidup boros. Membeli barang yang tidak dibutuhkan, mengikuti tren tanpa berpikir panjang, atau menghabiskan uang hanya demi gengsi. Saatnya berubah. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Belanja dengan bijak dan mulai menabung untuk masa depan. Hidup hemat bukan berarti pelit. Hidup hemat adalah cerdas mengelola apa yang kita punya. Mari hentikan hidup boros mulai hari ini, karena masa depan yang baik dimulai dari kebiasaan yang tepat.

Ya, terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi masih dalam rangkaian Palembang pagi ini. Informasi berikut ini pendengar mengenai Presiden Prabowo Subianto singgah secara spontan di Pos Angkatan Darat Miangga, Sulawesi Utara pada Sabtu kemarin ya, 9 Mei 2026. Persinggahan dilakukan saat iring-iringan kendaraan presiden melintas menuju lokasi peninjauan di Kecamatan Khusus Miangas. Pendengar, kunjungan mendadak ini tidak termasuk dalam agenda resmi presiden selama berada di wilayah perbatasan Indonesia tersebut. Presiden menghentikan kendaraan setelah melihat dua prajurit memberikan salam kehormatan ketika rombongan melintas di depan pos. Presiden Prabowo kemudian turun dari kendaraan dan langsung menghampiri dua prajurit yang sedang bertugas menjaga wilayah perbatasan negara. Momen tersebut berlangsung hangat dan penuh keakraban di tengah aktivitas pengamanan wilayah terdepan Indonesia bagian utara. Dua prajurit tersebut yakni Sersan 2 Alan Mandibo dari Yonsipur 19 dan Praka Armoko dari Korem 131. Keduanya telah menjalankan penugasan selama 11 bulan untuk menjaga wilayah perbatasan Indonesia di Miangas. Ya, pastinya kami terus bersama Anda pendengar di rangkaian Palembang pagi ini. Informasi juga hiburan masih akan terus saya hadirkan ke ruang dengar Anda hingga nanti ke pukul 10 dalam Palembang pagi ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Tidur mendengkur bisa menjadi suatu tanda dari penyakit jantung. Namun, pada masyarakat umum, kebanyakan beranggapan bahwa tidur mendengkur adalah tidur yang sangat nyenyak atau tidur pulas karena kelelahan. Padahal mendengkur adalah tanda awal adanya sumbatan jalan nafas saat tidur yang dapat menyebabkan hentinya nafas sesaat. Menurut American Heart Association, henti nafas sesaat berulang saat tidur merupakan gejala utama dari obstructive sleep apnea atau OSA. Hal ini dapat mengakibatkan kadar oksigen dalam darah turun secara mendadak. OSA juga sering dikaitkan sebagai faktor resiko dari tekanan darah tinggi yang nantinya akan menjadi awal dari penyakit jantung. Berikut tanda dan gejala mendengkur yang berhubungan dengan OSA. 1. Rasa ngantuk yang berlebihan di pagi dan siang hari. 2. Tidur mendengkur nyaring. 3. Terbangun saat tidur dikarenakan rasa tercekik. 4. Terbangun dengan mulut kering atau radang tenggorokan. 5. Sakit kepala saat bangun tidur. 6. Peningkatan tekanan darah. Mendengkur bukanlah suatu tanda yang serius dan juga tidak semua yang mendengkur merupakan gejala dari obstructive sleep apnea. Konsultasikan dengan dokter Anda jika mendengkur keras, terutama jika mendengkur digantikan beberapa saat oleh keheningan, karena bisa jadi merupakan tanda sedang terjadinya henti nafas.

Ya, kami terus bersama Anda pendengar masih dalam rangkaian Palembang. Pagi ini informasi waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 8 lebih 12 menit. Esi masih terus bersama Anda dalam rangkaian Palembang pagi ini dengan menghadirkan beragam informasi juga hiburan untuk Anda. Informasi berikut pendengar mengenai 3 daerah di Provinsi Sumatera Selatan menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menjelang musim kemarau yang diperkirakan berlangsung pada Mei 2026. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumsel, Sudirman, mengatakan bahwa daerah terbaru yang menetapkan status siaga ini adalah Kabupaten Musi Banyu Asin. Sebelumnya status serupa telah diberlakukan di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan juga Ogan Ilir. Ya, pendengar, disampaikan bahwa status siaga karhutlah di Oki ini berlaku pada 14 April hingga 31 Desember 2026. Sementara itu, di Ogan Ilir pada 6 April hingga 30 November 2026 serta Muba pada 23 April hingga 30 November 2026. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ini telah menetapkan status siaga pada 22 April hingga 30 November 2026.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bill-nya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Zayu, salah satu maskot resmi Piala Dunia FIFA 2026, yang menggambarkan seekor jaguar yang datang dari hutan Meksiko Selatan. Zayu melambangkan warisan dan semangat. Nama Zayu sendiri terinspirasi oleh persatuan, kekuatan, dan kegembiraan. Zayu juga digambarkan sebagai seorang penyerang yang punya kecerdikan dan kelincahan yang luar biasa, sehingga mampu mengintimidasi para pemain bertahan. Di luar lapangan, Zayu mampu merangkul budaya Meksiko melalui tarian dan tradisi, menyatukan batas lintas dengan penuh semangat.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo!

Ya, terima kasih pendengar, kami terus bersama Anda tentunya di Rangkaian Palembang pagi ini. Salam jumpa untuk Anda yang saat ini mungkin baru saja bergabung di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke informasi selanjutnya, ini mengenai pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat hingga pelosok desa dengan mendorong seluruh puskesmas agar memiliki layanan rawat inap. Pendengar, Bupati Oku Teddy Melwansyah mengatakan bahwa dari 18 puskesmas yang ada, ini baru puskesmas Gunung Meraksa yang disiapkan memiliki layanan rawat inap. Puskesmas Gunung Meraksa saat ini sedang dipersiapkan untuk peningkatan status menjadi puskesmas rawat inap karena sudah dilengkapi sarana dan juga prasarana memadai. Ia mengatakan bahwa pihaknya terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, terutama di fasilitas tingkat pertama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat Kabupaten Oku yang saat ini jumlahnya sekitar 387 ribu jiwa.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: mas-mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Ya, informasi selanjutnya, pendengar, masih dalam rangkaian Palembang pagi ini mengenai jamaah calon haji gelombang kedua 2026. Ini diminta untuk cukup beristirahat selama penerbangan ke Tanah Suci. Demikian disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dhanil Anzar Simanjuntak. Hal ini dikarenakan jemaah gelombang kedua ini akan langsung melakukan ibadah umroh wajib setibanya di Arab Saudi. Mereka juga telah diminta mengenakan pakaian ihram sejak berada di pesawat. Pendengar, jemaah haji gelombang kedua ini akan langsung menuju Mekah untuk melakukan umroh wajib setelah mendarat di Jeddah. Menurut Dhanil, kondisi tersebut berpotensi menguras lebih banyak tenaga jamaah. Karena itu, Wamen Haj meminta jamaah mengurangi aktivitas yang tidak penting selama penerbangan. Kementerian Haji dan Umroh melaporkan sebanyak 110.848 jamaah ini telah tiba di Tanah Suci. Mereka berasal dari 286 kelompok terbang ditambah 1.141 petugas haji.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Dalam dunia kesehatan, ada satu fenomena yang terdengar sederhana, tapi dampaknya bisa luar biasa. Namanya placebo, sebuah respon tubuh yang muncul bukan karena obatnya, tapi karena keyakinan kita terhadap obat itu. Secara ilmiah, placebo terjadi ketika seseorang diberikan sesuatu yang sebetulnya tidak punya kandungan aktif. Bisa berupa pil gula, kapsul kosong, atau larutan biasa. Namun, karena orang tersebut percaya bahwa ia menerima pengobatan, tubuhnya justru memberikan reaksi positif. Rasa sakit menurun, kecemasan mereda, bahkan beberapa gejala bisa membaik. Penjelasannya bukan sihir. Begitu keyakinan itu terbentuk, otak melepaskan zat-zat alami seperti endorfin dan dopamin, bahan kimia yang membantu menenangkan tubuh dan mengurangi rasa sakit. Ini bukan imajinasi, ini respon biologis yang terpicu oleh harapan. Dan menariknya, efek serupa juga hadir dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita memulai hari dengan pikiran positif, tubuh ikut menyesuaikan ritmenya. Ketika kita merasa didukung, tekanan itu berkurang. Ketika kita percaya bahwa sesuatu akan berjalan baik, kita bergerak dengan energi yang berbeda. Placebo bukan sekedar

0: sepak bola, euforia menuju Piala Dunia 2026 makin terasa nih. Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahu tak kamu, ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini.
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
0: Komentar Ari, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar beredar video di TikTok dari akun info CPNS 2026 yang mengklaim pendaftaran CPNS Bea Cukai 2026 telah resmi dibuka. Unggahan tersebut juga mengarahkan pengguna untuk mengakses tautan di bio akun. Narasi dalam video mencantumkan berbagai persyaratan umum mulai dari lulusan SMA hingga perguruan tinggi. Konten tersebut dibuat menyerupai informasi resmi agar mudah dipercaya masyarakat. Dilansir dari turnbackhoax.id, hingga Jumat 8 Mei 2026, video tersebut telah ditonton ribuan kali dan dibagikan ulang puluhan kali. Penyebaran konten ini berpotensi menyesatkan calon pelamar CPNS. Tim pemeriksa fakta Mafindo menemukan bahwa tautan dalam unggahan tidak mengarah ke situs resmi SSCASN maupun kanal resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Tautan justru mengarah ke nomor WhatsApp tertentu. Pengguna kemudian diminta mengisi formulir berisi nama lengkap dan nomor Telegram aktif. Setelah itu pelamar diarahkan memasukkan kode verifikasi Telegram yang berpotensi disalahgunakan pihak tidak bertanggung jawab. Penelusuran lebih lanjut menemukan klarifikasi dari akun resmi Instagram ppid.kemenku. Pihak Kemenku juga membantah adanya pembukaan pendaftaran CPNS Bea Cukai pada periode yang disebutkan dalam unggahan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.
3: Ya, kami terus bersama Anda pendengar masih dalam rangkaian Palembang pagi ini. Informasi selanjutnya, ini kabar gembira dari Timnas e-sport Indonesia yang berhasil menambah 2 medali emas pada ajang SEA Sport Nation Cup atau ANC 2026. Kemenangan ini diraih dari nomor Team Fight Tactics atau TFT dan Crossfire Legends di Ho Chi Minh, Vietnam pada Sabtu 9 Mei 2026. Pendengar, turnamen ini merupakan edisi perdana garapan Southeast Asia Esports Federation. Tim Indonesia berkompetisi dalam nomor PUBG Mobile, TFT serta game Crossfire Legends. Indonesia sebelumnya telah mengamankan medali perak dan perunggu pada ajang tersebut. Medali itu diraih lewat kategori PUBG Mobile nomor solo serta nomor duo.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Ya pendengar, hari ini 10 Mei ini diperingati juga sebagai Hari Lupus Sedunia di berbagai negara di dunia. Peringatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran global sekaligus memperkuat dukungan bagi para penderita lupus ya. Melansir dari World Lupus Federation, peringatan ini pertama kali ditetapkan pada tahun 2004 sebagai momentum global. Penetapan tersebut bertepatan dengan Kongres Internasional ke-7 tentang lupus yang digelar di New York, Amerika Serikat. Sejak saat itu, Hari Lupus Sedunia berkembang menjadi ajang menyatukan komunitas lupus dari berbagai negara. Selain itu, momentum ini dimanfaatkan untuk mendorong kampanye global tentang dampak penyakit lupus terhadap kehidupan pasien. Pendengar, pada tahun 2026, tema yang diangkat adalah Make Lupus Visible, yang menyoroti gejala yang sering tidak terlihat. Kampanye ini menekankan pentingnya mengenali tanda awal seperti kelelahan ekstrim dan nyeri sendi secara luas. Upaya tersebut dilakukan untuk mengurangi keterlambatan diagnosis yang masih sering dialami oleh para penderita lupus. Selain itu, kampanye ini juga mendorong agar pasien tidak menghadapi penyakit secara sendirian tanpa dukungan. Pendengar, informasi ini mengakhiri kebersamaan Esi menemani Anda dalam rangkaian Palembang pagi ini. Untuk hari ini ya, di hari Minggu 10 Mei 2026. Terima kasih untuk minat dengar Anda. Tetap terus bersama kami untuk mengikuti rangkaian acara selanjutnya Palembang siang ini. Nanti akan bersama rekan Dela Wawi. Esi pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar olahraga, dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester City sukses memperkecil jarak dengan Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris usai meraih kemenangan telak atas Brentford di Stadion Etihad tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Manchester City memperkecil selisih poin dengan pemuncak klasemen Liga Inggris Arsenal setelah meraih kemenangan kandang 3-0 atas Brentford dalam laga pekan ke-36 di Stadion Etihad malam tadi. Ketiga gol City seluruhnya tercipta pada babak kedua meski mendominasi pada babak pertama. Setidaknya skuad asuhan Pep Guardiola itu melepaskan 15 total tendangan ke gawang Brentford. Namun patut diapresiasi ketangguhan kiper Kevin Gallagher yang bisa menjaga gawang Brentford tetap bersih sepanjang paruh pertama. Jeremy Doku menjadi pencetak gol pertama untuk tuan rumah lewat tendangannya pada menit ke-60. Dilanjutkan gol Erling Haaland pada menit ke-75 dan ditutup gol Omar Marmoush pada waktu tambahan kedua babak kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City Pep Guardiola mengatakan mencetak gol itu merupakan hal mudah.
2: To score a goal is simple. All manager I had when early ages to score a goal you got to.
1: Mencetak gol itu mudah. Anda harus mendekatkan pemain ke Gallagher. Mendekati Erling harus ada di sana. Gol kedua tepat ke garis samping dan Erling ada di sana. Omar ada di sana. Mika, Kel ada di sana. Bola memantul ke sana. Erling sendirian. Ada 3 bek tengah yang menghadapinya. Mustahil untuk mencetak gol. Di babak kedua dengan Phil dan Omar mereka lebih sering berada di sana dan itulah mengapa ada perasaan bahwa kami masih memiliki 2 peluang, 1 tendangan dan 2 tendangan. Kiper harus menyelamatkannya. Tapi peluang itu ada, harus ada di sana. Di babak kedua situasinya jauh lebih baik.
2: Save it, but it was there. It has to be there. And the second half was much better.
1: Sementara manajer klub Brentford, Andrew Kitts, menyampaikan dirinya menyukai banyak hal yang terjadi dalam pertandingan ini, meski tidak memuaskan.
3: The reality is that their first goal is an absolute wonder strike.
1: Kenyataannya, gol pertama mereka benar-benar sebuah gol yang luar biasa, sedangkan gol kedua agak kurang rapih. Gol ketiga terjadi saat kami jelas-jelas sedang berusaha mengejar ketertinggalan dan meninggalkan ruang kosong yang sedikit lebih besar daripada yang seharusnya. Namun, saya sangat menyukai hal yang kami lakukan hari ini. Saya sangat menyukai pendekatan yang kami ambil.
3: Can move forward in the last couple of games.
1: Kemenangan ini memperpanjang rentetan tak terkalahkan City di hadapan para pendukung setia mereka menjadi 16 pertandingan dengan 13 hasil kemenangan dan 3 hasil imbang. 3 poin hasil kemenangan tersebut memperkecil jarak City atas Arsenal menjadi hanya 2 poin saja dengan 74 poin. Sementara Brentford tertahan di posisi ke-8 klasemen dengan koleksi 51 poin. Hasil pertandingan lainnya, Liverpool ditahan imbang Chelsea 1 sama. Sunderland kontra Manchester United berakhir tanpa gol dan Brighton, pesta gol 3-0 atas Wolves. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita beralih ke Liga Italia. Inter Milan meraih kemenangan 3-0 atas Lazio di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi. Hasil pekan ke-36 itu semakin mengokohkan Inter di puncak klasemen Serie A Italia. Lautaro Martinez membuka keunggulan Inter pada menit ke-6 melalui gol liar di depan gawang. Inter Milan kemudian menggandakan keunggulan lewat gol Petar Susik pada menit ke-39. Petaka Lazio bertambah setelah Alessio Romagnoli menerima kartu merah usai tinjauan VAR. Unggul jumlah pemain.

Inter mencetak gol ketiga melalui Henrik Mkhitaryan. Dan kemenangan ini membuat Inter mengoleksi 85 poin dari 36 pertandingan pada musim ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: The sprint here is going to finish in phenomenal fashion for Jorge Martin as he takes the checkered flag first. It is a record.
2: Pembalap Aprilia Racing Jorge Martin tampil impresif dengan menjuarai balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Pembalap asal Spanyol itu menang usai memulai balapan dari posisi ke-8. Martin langsung melesat sejak start dan merebut posisi terdepan pada lap pertama. Ia kemudian menjaga keunggulan hingga finish di depan Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi. Usai balapan, Martin mengaku dirinya sempat mengalami kesulitan saat kualifikasi, namun ia yakin memiliki potensi besar untuk memenangkan sprint tersebut.
3: Hari ini saya sedikit kesulitan saat kualifikasi, tetapi saya tahu potensi saya jauh lebih besar. Saya menaruh seluruh determinasi saya sejak awal. Saya tidak menyangka bisa berada di posisi pertama pada tikungan kedua. Namun, sejak momen itu, saya langsung menekan seperti dulu, seperti yang biasa saya lakukan sendirian. Dan ya, terima kasih banyak. Saya sangat senang.
2: Sementara itu, Francesco Bagnaia finish kedua setelah gagal menghentikan laju Jorge Martin sepanjang sprint di Le Mans. Memulai balapan dari pole position, pembalap Ducati Lenovo itu sempat kehilangan posisi akibat manuver Martin pada awal balapan. Meski demikian, Bagnaia tetap mempertahankan kecepatannya hingga mengamankan podium kedua. Hasil tersebut menjadi podium sprint penting bagi pembalap Italia itu pada musim MotoGP 2026. Usai balapan, Bagnaia mengaku senang dengan hasil yang didapat, meski mengakui masih ada hal yang perlu ditingkatkan.
4: Tentu jauh lebih senang dibandingkan balapan di Jerez sebelumnya, karena kali ini semuanya lebih maju dan ritmenya bagus. Saya sangat senang. Kami masih kekurangan sesuatu dibandingkan dengan Aprilia, tetapi kami terus berkembang. Kami akan terus bekerja dan berharap besok cuacanya bagus, karena saya pikir kami bisa meraih hasil yang baik.
2: Dengan hasil ini, Jorge Martin terus menempel ketat Marco Bezzecchi dalam klasemen kejuaraan pembalap musim 2026. Martin kini berada di posisi kedua dengan 102 poin, hanya tertinggal 6 angka dari Bezzecchi di puncak klasemen. Selanjutnya, balapan utama MotoGP Prancis akan digelar malam ini di sirkuit Bugatti Le Mans. Aprilia diprediksi kembali menjadi ancaman setelah menunjukkan kecepatan kuat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Marc Marquez dipastikan absen setelah mengalami kecelakaan keras pada akhir balapan sprint tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo tersebut mengalami retak tulang metatarsal pada kaki kanannya dan akan menjalani operasi di Madrid. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Dari arena balap kita beralih ke lapangan tenis. Kejutan besar datang dari turnamen tenis Italian Open 2026. Petenis Rumania, Sorana Cristea, berhasil menaklukkan peringkat satu dunia Arina Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set bermain di Campo Centrale tadi malam. Cristea menang 2-6, 6-3, dan 7-5 dalam waktu 2 jam 13 menit. Kemenangan tersebut menjadi hasil besar pertamanya atas petenis 10 besar dunia dalam 14 bulan terakhir. Sempat tertinggal di set pertama, petenis berusia 36 tahun itu berhasil merebut momentum pada set kedua dan set ketiga. Ia tampil agresif dengan mematahkan servis lawan sebelum mematikan kemenangan melalui servis kerasnya pada match point pertama. Dan usai pertandingan, Cristea mengaku senang atas kemenangan ini.
2: Ya, tentu saja. Saya sangat-sangat senang. Dia adalah Arina Sabalenka. Maksud saya, dia pemain luar biasa dan tidak perlu diperkenalkan lagi. Dia adalah nomor satu dunia. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya pikir hari ini saya bermain dengan sangat baik dan sekali lagi saya bekerja sangat keras. Jadi menyenangkan bisa mendapatkan hasil seperti ini sebagai buah kerja keras saya.
1: Kemenangan ini mengantarkan Sorana Cristea ke babak 16 besar Italian Open 2026 dan selanjutnya ia akan menantang wakil Republik Ceko Linda Noskova. Sementara itu dari nomor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner melaju ke babak 32 besar usai mengalahkan Sebastian Hofner 6-3, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, FIFA mengumumkan 3 upacara pembukaan berbeda untuk Piala Dunia 2026. Acara pembukaan akan digelar di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat sebelum laga pertama masing-masing tuan rumah. Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah itu akan dimulai pada 11 Juni mendatang di Mexico City. Band pop Mexico, Mana, akan tampil bersama Alejandro Fernandez dan Belinda. Konser di Mexico menampilkan budaya lokal serta pertunjukan adat dan folklore modern. Sementara itu, Kanada juga akan menggelar konser sebelum laga melawan Bosnia dan Herzegovina di Toronto pada 12 Juni mendatang. Sejumlah nama besar seperti Michael Bublé, kemudian Alicia Cara masuk daftar penampil konser di Kanada. Pada hari yang sama, bintang pop Katy Perry akan memimpin konser pembukaan di Los Angeles. Rapper Future serta Anita dan Lisa juga dijadwalkan akan tampil. Dan FIFA menyebutkan konser Amerika Serikat dirancang menghadirkan pertunjukan energik dan megah. Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama yang digelar di 3 negara sekaligus. Turnamen ini akan diikuti sebanyak 48 negara mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia usia di bawah 17 harus menerima kekalahan 0-2 dari Qatar pada laga kedua penyisian grup B Piala Asia U17. Laga berlangsung pada Sabtu malam di Stadion King Abdullah Sports City Jeddah, Arab Saudi. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia di bawah usia 17 Kurniawan Dwi Yulianto menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bekerja keras. Menurut Kurniawan, kebobolan 2 gol dari Qatar akibat kesalahan transisi ketika menghadapi lawan.
1: Ya, pertama secara hasil kita tahu kita kalah, tentu tidak sesuai yang kita harapkan gitu kan. Tapi tetap saya mengapresiasi kerja keras dari para pemain, terutama kedisiplinan mereka di sepanjang laga. Memang 2 gol terjadi karena transisi negatif kita. Nah, jadi ketika kita hilang bola, tim lawan mampu memanfaatkan itu dan kita kurang siap dalam hal itu, walaupun sepanjang babak pertama kita bermain cukup bagus.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di peringkat ketiga klasemen sementara grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan sekali kalah. Peluang Indonesia untuk lolos ke perempat final pun semakin kecil, dan pada laga terakhir Indonesia akan menghadapi raksasa Asia, Jepang. Jepang sendiri telah memastikan tiket babak 8 besar usai mengalahkan Tiongkok 2-1. Partai Indonesia melawan Jepang akan dimainkan pada Selasa mendatang di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi pukul 19 waktu setempat atau pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC baru saja melakukan undian Piala Asia 2027 di distrik At-Tawraif di Arab Saudi tadi malam. Hasil tersebut memastikan timnas Indonesia tergabung ke dalam grup neraka. Berdasarkan undian, skuad Garuda tergabung di grup F bersama dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Timnas Jepang merupakan tim dengan ranking FIFA tertinggi di Asia, disusul Qatar yang notabene merupakan juara bertahan Piala Asia. Sementara itu Thailand merupakan salah satu tim kuat di Asia Tenggara. Kepala pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang hadir dalam acara undian tersebut menyampaikan pendapatnya soal rivalitas dengan Thailand. Menurutnya, pertandingan menghadapi Thailand merupakan laga yang harus dimenangkan.
1: Look, I think Thailand are a strong team on the.
2: Menurut saya Thailand adalah tim yang tangguh di bawah asuhan Anthony Hudson. Tetapi menurut saya setiap pertandingan, setiap laga di grup ini sangat krusial. Bayangkan Qatar dengan pengalaman mereka, Jepang dan kekuatan mereka, lalu Thailand. Melawan Thailand ini adalah pertandingan yang harus kami menangkan. Tidak ada keraguan mengenai hal itu. Dan menurut saya dua pertandingan lainnya juga akan menjadi ujian yang berat bagi kami. Indonesia telah berkembang pesat dalam 3 atau 4 tahun terakhir. Shin Tae-yong telah melakukan pekerjaan yang baik untuk membawa mereka lolos dari fase grup. Misi kami adalah melangkah lebih jauh.
0: Turnamen Piala Asia 2027 akan berlangsung di Arab Saudi pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027 mendatang. Dengan komposisi lawan yang sulit di grup F, Timnas Indonesia harus bekerja keras agar bisa lolos ke fase gugur nantinya.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. PSS Sleman tetap mensyukuri hasil yang diperoleh meski kalah adu penalti dengan Garuda Yaksa pada partai final Pegadaian Championship. Hal itu karena target utama kembali ke Super League dan telah tercapai. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rosihan Anwar berikut ini.
1: Kekalahan tragis dialami PSS Sleman yang harus takluk dalam babak adu penalti setelah di masa normal bermain imbang 2-2 dengan Garuda Yaksa FC Sabtu malam pada partai final Pegadaian Championship di Stadion Maguwoharjo. Pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis mengakui skuad Super Elang Jawa melakukan sejumlah kesalahan elementer yang berbuah gol lawan di babak pertama. PSS baru merespon dengan baik di babak kedua laga.
2: Kita menyorotin di babak pertama kita sedikit kehilangan fokus hingga Garuda Yaksa bisa mengambil permainan dengan sangat baik ya. Jadi tetapi di babak kedua kita bermain sangat luar biasa, kita bisa menyamakan kedudukan. Tapi itulah hasil dari pertandingan adu penalti, semuanya hanya bisa kita anggap itu banyak faktor ya. Jadi selamat buat Garuda Yaksa yang bisa menjadi juara. Terutama ini partai final yang saya kira cukup bagus untuk kita lihat dan kita tonton. Mudah-mudahan ke depan Sleman bisa lebih baik lagi di 3-1.
1: Sementara itu, Irfan Mofu, striker muda PSS, meminta maaf kepada seluruh warga Sleman karena gagal membawa PSS Sleman menjadi juara Pegadaian Championship. Menurutnya, para pemain telah berjuang sebaik mungkin pada laga final tersebut.
3: Nah, pertama-tama kami minta maaf dari kepada warga Sleman. Kami tidak bisa juara, tapi yang paling penting, PSS Sleman kembali ke Liga 1.
1: PSS Sleman tertinggal terlebih dahulu lewat gol pemain muda Garuda Yaksa Alvin Faiz dan kemudian penalti yang dieksekusi oleh Everton Nascimento pada babak pertama. PSS kemudian membalas dengan 2 gol dari Gustavo Tocantins pada menit ke-62 dan masa injury time. Hingga babak tambahan waktu dimainkan, skor antara PSS dan Garuda Yaksa tak berubah. Pada drama adu penalti, satu eksekutor Garuda Yaksa yaitu Everton Nascimento gagal menendang penalti. Sementara di kubu PSS, ada 2 pemain yang gagal, yaitu Kevin Gomez de Oliveira serta Gustavo Tocantins. Hasil adu penalti 4-3 itu membuat Garuda Yaksa sukses meraih gelar juara Pegadaian Championship pada musim ini. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.
0: Sementara itu, kabar baik datang dari cabang e-sport. Timnas e-sport Indonesia berhasil menambah 2 medali emas pada ajang SEA Esports Nation Cup 2026. Kemenangan ini diraih dari nomor Team Fight Tactics dan Crossfire Legend di Ho Chi Minh City, Vietnam tadi malam. Indonesia sebelumnya telah mengamankan medali perak dan perunggu pada ajang tersebut. Medali itu diraih lewat kategori PUBG Mobile, nomor solo, serta nomor duo. Emas Crossfire Legends diraih oleh setelah skuad Merah Putih menaklukkan tuan rumah Vietnam di partai final. Mereka sempat tertinggal sebelum akhirnya bangkit pada game penentuan. Sementara itu, atlet Stefanus Aditya Wicaksono sukses menyumbang emas melalui nomor Team Fight Tactics. Ia tampil sangat konsisten hingga berhasil menutup kompetisi dengan poin klasemen tertinggi. Dan dengan hasil ini, Indonesia sukses menjadi overall champion dengan koleksi total 5 medali pada ajang SEA Esports Nation Cup 2026. Capaian ini memantapkan posisi tanah air sebagai kekuatan utama e-sport di Asia Tenggara.

0: Kita beralih ke kabar futsal. Black Steel kokoh di puncak klasemen Pro Futsal League hari pertama seri Surabaya. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Tid, Rahman Sudrajat.
2: Rangkaian hari pertama seri Surabaya Pro Futsal League 2025-2026 yang digelar di Gor Futsal Unesa dari pagi hingga malam kemarin menyuguhkan 5 pertandingan penuh tensi. Hujan gol, pertahanan kuat hingga kebangkitan tim papan bawah memicu pergeseran krusial di klasemen. Hasil di hari pertama, seri Surabaya Asan FC imbang 3 sama dengan Nanzawi FC. Moncong Bulu FC kalah 4-8 dari Black Steel. Pelatih Black Steel Nuno Vena soroti timnya yang sempat kehilangan fokus di laga ini.
3: Sometimes lose the focus and now it's time to rest and prepare the next game tomorrow.
2: Bos Mojene tahan imbang 0-0 dengan Fafage Banua. Meski tuai hasil imbang, Soleman Budi selaku physical trainer Fafage Banua tetap mengapresiasi kinerja timnya di laga ini.
4: Para pemain yang telah berjuang ya dengan hasil ini, kita tetap bersyukur apapun hasilnya gitu kan. Ke depan kita harus cari poin untuk memenangkan pertandingan, terutama kita demi mengamankan di final four. Lebih dari Cosmo, selamat juga, kita kerja keras semuanya.
2: Rapid FC menang 4-2 atas Halus FC dan Bintang Timur Surabaya juga menang 3-1 atas Pangsuma FC. Atas hasil hari pertama ini, Black Steel kokoh dengan 48 poin, unggul 5 angka dari Fafage Banua dengan 43 poin. Setelah Fafage hanya bermain imbang. Bintang Timur Surabaya naik berkat raihan 37 poin, mendobrak masuk zona aman dengan menggusur Pangsuma FC 36 poin dan Unggul FC 35 poin. Sedangkan Rapid FC kini mempunyai 5 poin, menempel ketat Asahan FC 6 poin dan mengancam Halus FC dengan mengoleksi 8 poin. Perebutan tiket Final Four dan perjuangan lepas dari papan bawah akan kembali berlanjut pada hari kedua seri Surabaya pada minggu hari ini di Gor Futsal Unesa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kualitas yang terjaga.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

92,4 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi Indonesia. Ismi, kita Indonesia. Ini sudah mau kita 33 menit beranjak dari pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Dan tadi kalau sudah bergabung untuk mengikuti dinamika olahraga, jangan lupa juga kami informasikan ke ruang dengar Anda, pendengar, pukul 12 lewat 1 menit ya, kita akan mendengarkan beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Tentunya masih banyak informasi-informasi lainnya ke ruang dengar Anda. Jadi jangan kemana-mana, jangan lupa juga untuk mengunduh aplikasi kami RRI Digital yang bisa Anda unduh di Play Store atau juga di App Store. Terus Anda juga bisa mendengarkan kami melalui rri.co.id. Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, nanti kita akan mendengarkan informasi warta berita daerah. Selanjutnya kita bakal ada di program Indonesia Banget untuk hari ini dengan tema tentunya tungguin aja. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Sesungguhnya Allah menguji hambanya dalam rezeki yang diberikan Allah kepadanya. Kalau dia ridho dengan bagian yang diterimanya, maka Allah akan memberkahinya dan meluaskan pemberiannya. Kalau dia tidak ridho dengan pemberiannya, maka Allah tidak akan memberinya berkah. Hadis riwayat Ahmad.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sembilan dua koma empat FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dengan berkumandangnya beduk dan azan zuhur untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya, kami keluarga besar Radio Republik Indonesia mengucapkan selamat menunaikan salat zuhur untuk hari ini, dan semoga amal ibadah kita hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Taala dalam keriduannya. Amin ya rabbal alamin.

Sesungguhnya Allah menguji hambanya dalam rezeki yang diberikan Allah kepadanya. Kalau dia ridho dengan bagian yang diterimanya, maka Allah akan memberkahinya dan meluaskan pemberiannya. Kalau dia tidak ridho dengan pemberiannya, maka Allah tidak akan memberinya berkah. Hadis riwayat Ahmad.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Tempat dari Ungu, dia atau diriku. Bingung kan mau pilih yang mana, dia atau diriku ya. Tapi kalau aku sih bukan sebuah pilihan ya. Kalau sama dia ya udah dia aja, gak usah sama aku ya. Dan tempat ini spesial untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Nanti jangan lupa ya, pukul 13 waktu Indonesia Barat kita akan mendengarkan informasi warta berita daerah. Dan dapat Anda saksikan juga melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Setelah itu di program Indonesia Banget kita bakal ngobrolin dulu cita-citanya apa dan sekarang jadi apa ya. Jadi kalau dulu waktu kecilnya tuh pengen banget jadi apa nih. Misalnya kayak dulu kalau ditanya dulu cita-citanya adalah jadi apa, pengen jadi dokter ya waktu kecil ya. Sekarang malah jadi penyiar. Nah nanti cerita deh kira-kira kalau dulu cita-citanya apa dan sekarang jadi apa di 369977 atau juga melalui line WhatsApp kami di 0821 7927 9090 di Indonesia Banget.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Terima kasih ada terus bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Banjir ya. Jadi banjir bandang ini merendam sedikitnya 16.156 unit rumah penduduk di Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut sejak hari Kamis ya, dini hari. Dan Sekretaris BPBD Muratara, Matir, ini mengatakan bahwa data sementara menunjukkan ada 16.156 kepala keluarga atau sebanyak 64.624 jiwa yang terdampak langsung oleh luapan air. Dan ia juga menambahkan bahwa banjir ini tidak hanya menyasar ke pemukiman, tetapi juga melumpuhkan fasilitas publik. Jadi terdapat 4 jembatan gantung di Desa Tanjung Beringin, Desa Terusan, Desa Sukamenang, dan Desa Noman. Ini dilaporkan putus total. Dan sementara itu 1 jembatan gantung di Desa Batu Gajah mengalami rusak sedang. Kemudian sektor pendidikan dan kesehatan juga terdampak signifikan. Jadi sebanyak 17 unit sekolah, ini mulai dari tingkat TK hingga SMA, serta 5 unit puskesmas pembantu atau pustu dan 2 unit polindes terendam air. Nah, ini di sektor sarana ibadah, 1 unit musola dilaporkan hanyut dan 5 masjid lainnya terendam. Dan tim gabungan yang terdiri dari BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Satpol PP serta personil TNI Polri telah dikerahkan ke lokasi ini untuk melakukan kaji cepat dan evakuasi korban.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.

0: Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperkuat langkah antisipasi kekeringan guna menjaga produksi gabah tetap stabil di tengah ancaman musim kemarau tahun ini. Bupati Banyuasin janjikan pembangunan jembatan guna mendukung mobilitas Kampung Nelayan Merah Putih. Ila Warta Berita selengkapnya di seri ini Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Della Wawi. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperkuat langkah antisipasi kekeringan guna menjaga produksi gabah tetap stabil di tengah ancaman musim kemarau tahun ini.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk menjaga produksi gabah tetap stabil selama musim kemarau.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Masih di program Indonesia Banget. Untuk Anda yang mau cerita-cerita dulunya cita-citanya apa dan sekarang jadi apa, boleh di line telepon ya di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp di 0821792790. Indonesia Banget, selamat siang.
1: Selamat siang Indonesia Banget.
0: Selamat siang Ibu Masito ya. Ya
1: betul sekali.
0: Ibu Masito di angkatan 45. Apa kabarnya Ibu Masito?
1: Alhamdulillah wa syukurillah Mbak Della, sehat walaupun
0: alhamdulillah. Oh panas ya?
1: Panas banget.
0: Kira-kira hujan gak nih hari ini Ibu Masito?
1: Biasa sore hujannya Mbak Della.
0: Sore ya, ya. Oke.
1: Tapi mudah-mudahan Mbak Della nyampe rumah dulu ya.
0: Iya iya. Nanti kalau misalnya
1: baik deh buat penyiar idola.
0: Soalnya kalau misalnya hujan macet Bu pulangnya.
1: Iya, memang.
0: Daerah-daerah kan macet.
1: Ya,
0: iya,
1: kenten. Kalau mau enggak macet ke akan 45 aja Mbak Dela.
0: Iya, tapi masih macet Bu.

0: Bunda juga macet tuh kalau Bunda.
1: Iya.
0: Oke, Bu Masito, kalau dulu pengennya cita-citanya apa dan sekarang malah jadi apa nih Bu Masito?
1: Kalau dulu cita-citanya tuh pengen sekali jadi perawat ya Mbak Della. Iya, perawat.
0: Terus?
1: Iya, nggak kecapai ternyata.
0: Ternyata jadi?
1: Ibu rumah tangga.
0: Ibu rumah tangga.
1: Walaupun kerjanya dulu ada pernah kerja di swasta ya.
0: Kenapa dulu tuh nggak nggak apa ya, maksudnya nggak direalisasiin buat jadi perawat dulu tuh Bu?
1: Ya waktu itu kebetulan orang tua lagi sakit Mbak Della, jadi pikirannya tuh nggak fokus gitu.
0: Nggak fokus ya, jadi ya, jadi jadi ibu rumah tangga aja ya. Ya.
1: Alhamdulillah okay. Yang penting udah merawat orang tua, ya mertua udah dirawat semua deh, kita rasanya puas gitu deh.
0: Walaupun nggak jadi perawat, yang penting ya, merawat ya.
1: Merawat.
0: Sama-sama merawat, ya, oke okay deh.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, oke deh Bu Masito, masih yang ini mau denger lagu apa? Silakan Bu.
1: Dapat dua ya Mbak Della?
0: Satu Bu.
1: Loh, kenapa ya? Kalau yang lain bisa dapat dua loh.
0: Enggak, satu Della belum ini, soalnya hari ini enggak ada promo.
1: Enggak ada promo dong.
0: Belum ada promonya Bu, minggu ini.
1: Ya kalau dapat promo enggak kena masalahnya.
0: Soalnya belum bisa hari ini.
1: Iya. Lagu ini aja Mbak Della.
0: Apa tuh?
1: Menghapus jejakmu itu dari Peter Pan.
0: Oke, okay. Mau dikirim gak lagunya buat siapa?
1: Lagunya dikirim buat besti-besti yang belum masuk ya. Untuk Pak Freddy sama Putri yang ada di Merauke. Apa kabar juga untuk Bu Maria, mudah masih selalu ya. Untuk Om Ana yang ada Prabu Muli. Untuk Eyang Uti yang ada di Pamekasan ya. Juga buat Pak Darmawan di Bukit. Dan semua-semuanya deh yang selalu mendengarkan suaranya Mbak Della.
0: Oke.
1: Semoga terhibur gitu aja.
0: Siap.
1: Salam sehat selalu.
0: Salam sehat juga Mbak Della, Bu Masito.
1: Semangat ya walaupun cuaca reda.
0: Iya.
1: Semangat aja, di studio kan dingin.
0: Dingin banget.
1: Dingin banget, harus pakai jaket ya. Tetap jaga kesehatan.
0: Siap Bu Masito.
1: Lagunya ditunggu Mbak Della.
0: Oke.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Masito di angkatan 45 di belakang Bu Masito, boleh di 369977 ya. Pro 1 selamat siang.
2: Pro 1 selamat siang Mbak Della.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dermawan ya.
2: Oh iya.
0: Pak Dermawan di Bukit. Kok tempe Pak? Sehat kabarnya Pak Dermawan?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sudah makan siang Pak Dermawan?
2: Sudah.
0: Kalau Pak Dermawan dulu cita-citanya apa dan kesampainya malah jadi apa nih Pak Dermawan?
2: Oh, kalau saya dulu cita-citanya ya mau jadi TNI.
0: TNI. Terus
2: cita-cita ya sebab waktu itu lihat foto Pak Jenderal Sudirman ya. Tapi seiring waktu berjalan, dikabulkan Allah di PNS, juga alhamdulillah.
0: Jadi PNS ya, kalau tahu di bidang apa Pak dulunya Pak?
2: Di Kementerian Hukum dan HAM.
0: Kantornya dekat RRI ya Pak ya?
2: Oh iya.
0: Yang di Pahlawan ya, dinasnya di Pahlawan atau di daerah lain Pak?
2: Iya betul.
0: Di Pahlawan ya Pak ya.
2: Iya.
0: Oke. Dulu kalau misalnya zaman dulu orang tua ngedukung juga nggak sih Pak pengennya jadi TNI atau ya udah jadi PNS aja dulunya?
2: Ya kalau orang tua saat itu kan istilahnya terserah ya.
0: Terserah ya, nggak maksain anak ya.
2: Iya. Ya, kalau lihat Pak Sudirman itu rasanya ingin.
0: Gagah bener ya Pak ya.
2: Iya, tapi waktu itu kan kondisi tahun 76 itu kan beda kan, bukan sekarang ya.
0: Iya, beda benar.
2: Ya, jadi istilahnya yang mana selainnya yang cepat, ya kita mendaftar kan. Dulu Mbak Della kita mendaftar PNS itu tidak seperti sekarang. Tidak begitu sulit kan. Tuh kan.
0: Gak ada tes-tes yang wawancara itu belum ada ya Pak dulu ya?
2: Gak ada.
0: Belum ya Pak ya?
2: Belum, gak ada, hanya tes tertulis aja.
0: Baru kan? Tertulis
2: cuman,
0: aja.
2: kelakuan bayinya ketat.
0: Oh iya benar.
2: Itu masih berlaku bebas di 30S kan.
0: Oh iya betul-betul. Okay.
2: Jadi istilahnya di screening dari surat keterangannya bukan dari kepolisian, itu dari.
0: Kalau sekarang kan SKCK ya Pak ya?
2: Ya.
0: Oke. Oke deh, kalau gitu Pak Dermawan mau dengar lagu apa sih yang hari ini, silakan Pak?
2: Dari Republik.
0: Republik yang mana?
2: Sandiwara Cinta.
0: Oke, mau dikirim gak lagunya buat siapa Pak?
2: Oh, untuk Bu Masito tadi. Siapa-siapa udah masuk
0: Mariana? Bu Masito, Bu Utri di Maroke, Bu Eli Utri di Gandus. Ada Pak Yo, Bang Robi
2: di Gandus, juga Mbak Yuni, Mbak Wenti kan.
0: Iya.
2: Pak Gandhi juga, Bu Asma juga. Ya Sisi kan. Ujuk juga. Semuanya Mbak Dela.
0: Oke Pak Dermawan.
2: Hari sangat
0: panas ya.
2: Benderang ini Mbak Dela.
0: Kayaknya bakal hujan nanti sore ya Pak ya.
2: Saya kira nunggu Mbak Dela pulang.
0: Ya amin hujan. Amin ya Allah. Biar gak macet ya Allah. Ya oke deh Pak Dermawan, segitu aja teleponnya Pak Dermawan.
2: Gimana?
0: Segitu aja teleponnya Pak.
2: Boleh dengan siapa Mbak Dela?
0: Sama Bang Ajis dinasnya.
2: Oh salam untuk Bang Ajis ya.
0: Oke.
2: Mbak Dela sukses selalu.
0: Amin.
2: Tugasnya. Semoga sampai di rumah dengan
0: oke, selamat. Oke, siap. Segitu aja Pak Dermawan.
2: Terima kasih. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Dermawan di Bukit. Silakan di 369977 untuk Anda yang ingin bergabung kembali. Jangan lupa ya, kita masih di program Indonesia Banget. Indonesia Banget, selamat siang.
3: Selamat siang Mbak Dela.
0: Selamat siang Pak Zakaria di Kenten. Apa kabarnya Pak Zakaria?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Cuaca di Kenten gimana nih Pak?
3: Cuacanya sama dengan yang lain Mbak Dela.
0: Panas juga ya.
3: Panas ya.
0: Tapi perkiraan Pak Zakaria ini bakal hujan gak hari ini?
3: Iya mudah-mudahan seperti itu. Biasanya kalau udah panas hari sore atau malam
0: hujan. Ya, semoga deres banget biar tidurnya besok nyenyak ya. Terus kesiangan semua hari Senin besok ya.
3: Jangan
0: ya. Kalau Pak Zakaria dulu kalau boleh tahu dulunya cita-citanya apa dan kesampaiannya jadi apa nih Pak Zakaria?
3: Cita-citanya jadi ahli astronomi ya.
0: Ahli astronomi. Astronomi itu ini ya, bintang-bintang gitu ya, planet ya.
3: Planet-planet.
0: Planet. Terus kejadiannya apa?
3: Kejadiannya jadi guru.
0: Jadi guru. Guru apa nih?
3: Guru komputer.
0: Guru komputer. Kenapa dulu tuh gak didalami Pak tentang astronominya Pak?
3: Nggak masuk
0: ya.
3: Maksudnya sih masuk.
0: Tapi sekarang masih suka nggak sih kayak ngeliatin planet-planet, bintang-bintang?
3: Ya begitulah, baca-baca aja.
0: Baca-baca aja, oke. Tapi boleh lah loh, zaman dulu ada orang cita-citanya pengen jadi astronomi, tentang astronomi lah ya. Kenapa dulu tuh suka dengan astronomi? Mungkin dulunya bacaannya atau tontonannya nih Pak Zakaria?
3: Bukan, sebenarnya astronomi itu kan banyak dapat mengamati, yaitu
0: melihat
3: sesuatu hal yang masalah soal planet, soal apa itu langit, soal ini. Ya kira-kira gitu lah suka meneliti itu.
0: Tentang galaksi lah ya.
3: Galaksi ya.
0: Dulu kalau zaman kecilnya suka duduk di teras sambil lihat bintang ya.
3: Malam.
0: Oh iya malam-malam ya. Jangan-jangan ini kalau misalnya mau Lebaran. Harus lihat ini dulu, pasti Pak Zakaria udah tahu hilal-hilalnya gitu ya.
3: Pokoknya dulu seringnya kalau malam ya, untuk zaman sekolah dulu lihat bintang itu yang seperti jatuh kayak gitu.
0: Oh bintang jatuh, oke. Oke deh, kalau gitu mau denger lagu apa nih Pak Zakaria, silakan.
3: Lagu dari Adam Ben aja.
0: Yang mana, manusia bodoh, setengah hati?
3: Karena wanita ingin di...
0: Mengerti. Ulang-ulang, Adam Ben apa?
3: Adam Ben.
0: Judulnya?
3: Karena wanita
0: ingin di transfer. Yaudah deh, mau dikirim gak lagunya buat siapa nih?
3: Oh ya untuk Pak Darmawan tadi ya. Masih itu Pak Freddy.
0: Iya. Yeah.
3: Ke Utri juga, Tobi dan Bu Eli. Ibu masih itu udah lama gak ngirim aku.
0: Iya. Yeah. Terus?
3: Iya. Itu aja Mbak
0: Dela. Oke Pak Dela. Siap. Terima kasih juga buat Pak Zakaria di Kenten ya. Kita ke Peter Pan dulu, menghapus jejakmu spesial untuk Anda.

akan menemani waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih banyak untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi ya. Masih di program Indonesia banget. Dan mau nyapain dulu, halo selamat siang buat Mbak Pupu di Tangkelapa. Katanya mau denger lagunya Mahalini, Batasi Rasa. Ada gak ya Mahalini, Batasi Rasa? Nanti kalau gak ada, dia putri yang Mahalini lainnya ya. Terus katanya lagunya buat seluruh pendengar Pro 1 aja. Oke, nanti ditunggui. Terus juga selama siang untuk yang ikutan bergabung, katanya dari Yanto di Sekayu, cita-citanya dulu ABRI, TNI lah ya, kini jadi kepala keluarga. Minta lagunya dari Yana Yulio, Emosi Jiwa. Makasih ya Mbak. Sekarang kerjanya di Puskesmas. Oke, nanti ditunggu ini ya. Satu pelapan terakhir di 369977. Pro 1 selamat siang.
1: Halo.
0: Halo, Indonesia banget.
1: Indonesia banget ya Mbak.
0: Dengan siapa, di mana nih?
1: Dengan Edrian Mbak, di Martapura.
0: Edrian.
1: Erdian.
0: Oke. Okay. Erdian di Matapuro. Oke. Okay. Kalau Bang Erdian kemarin cita-citanya apa, terus sekarang jadi apa nih Bang Erdian?
1: Dulu sih cita-cita mau ikut orang tua ya, Mbak.
0: Mm-hmm.
1: Cuman karena orang tua sering orang tua kan tentara.
0: Mm-hmm.
1: Jadi tahun 90-an ya dulu.
0: Iya. Yeah.
1: Sering ditinggal waktu tim-tim ini loh Mbak.
0: Dinas keluar ya? Atau pindah ya, daerah?
1: Keluar daerah.
0: Mm-hmm.
1: Itu kan 1 tahun 8 bulan.
0: Iya. Yeah.
1: Terus ditinggal lagi di Aceh. Jadi aku kasihan sama ibu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi gak mau jadi TNI.
0: Oh, jadi takutnya nanti kalau berumah tangga ditinggal-tinggal juga gitu ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Adik juga kan yang perempuan dulu. Aku kalau ini nggak boleh.
0: Okay deh.
1: Tapi malah dapet TNI juga deh.
0: Oh, sekarang kalau Bang Adrian apa nih? Jadinya apa nih?
1: Aku pengusaha kecil aja.
0: Pengusaha kecil, okay. Okay, Bang Adrian mau denger lagu apa nih, Bang Adrian? Silakan.
1: Lagunya dari Vicky.
0: Vicky?
1: Mana nggak ya? Vicky Janji Putih.
0: Janji Putih dari Vicky. Tunggu ya, Janji Putih dari Vicky. Adanya Reza Herlambang, mau?
1: Judika ada nggak Mbak, dari Judika?
0: Janji Putih nggak ada dari, adanya kalau di playlist dari Reza Herlambang. Atau mau Judika yang lain?
1: Oh,
0: Ku Tak Mampu, Mama Papa Larang, Cinta Karena Cinta, Cinta Mati Merindu, Ketulusan. Ketulusan. Mau yang mana?
1: Yang ini aja lah Mbak, dari Mario Declau aja Mbak.
0: Mario Declau. Oke, yang mana nih lagunya?
1: Yang Semata Karenamu.
0: Semata Karenamu. Dikirim gak lagunya buat siapa?
1: Buat yang denger-denger aja lah.
0: Oke, segitu aja.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih ya buat teleponnya ya.
1: Oke.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teleponnya. Dan udah cukupin dulu ya untuk yang sudah bergabung. Terima kasih banyak untuk melalui line WhatsApp juga, melalui telepon juga online di 369977. Kita ke Mahalini dulu. Mahalini yang di request Mbak Puput, enggak ada yang Batasi Rasa, jadi dia puterin yang Sial aja ya.

waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Sudah mendekati pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sebenarnya saya Dela Wawi harus undur diri dari rumah dengar Anda di Palembang siang ini. Setelah ini di Palembang sore ini bersama rekan kami Ega, yang akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saya Dela Wawi undur diri dan sampai jumpa.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
0: Komentar Ari, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

92,4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda dalam rangkaian Palembang sore ini edisi Minggu 10 Mei 2026. Bersama Ega nanti kita akan melanjutkan kebersamaan kita dalam Palembang sore ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Tentunya pendengar, beragam informasi terupdate dan juga hiburan sudah kami siapkan hanya untuk Anda. Dan sore ini pendengar, kita awali kebersamaan kita dengan mendengarkan Sail on Seven, Hari Bersamanya.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Pendengar, pukul 15:22 waktu Indonesia Barat, saatnya kita mendengarkan kumandang beduk dan azan asyar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

Baik pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan asyar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat asar. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar dan semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keriduhannya. Amin ya Rabbal Alamin.

Barang siapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barang siapa yang melapangkan satu kesulitan sesama muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitan di hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi kejelekan orang lain, maka Allah akan menutupi kejelekannya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: der Welt.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di hari Minggu ya hari ini, semoga suasana sore hari ini menemani aktivitas Anda, baik yang masih sibuk menyelesaikan pekerjaan, sedang menikmati waktu bersama keluarga di perjalanan, ataupun yang memilih untuk beristirahat dan melepas penat nih sebelum kembali beraktivitas esok hari. Dan hari ini pendengar, tepat 10 Mei 2026 ya, ternyata diperingati juga sebagai Hari Lupus Sedunia. Jadi tentunya momentum ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih peduli terhadap kesehatan, sekaligus meningkatkan perhatian dan dukungan bagi para pejuang lupus di seluruh Indonesia. Dan mendengar, pada tahun 2026 ya, tema yang diangkat adalah Make Lupus Visible, yang menyoroti gejala yang sering tidak terlihat. Jadi kampanye ini menekankan pentingnya mengenali tanda awal seperti kelelahan ekstrim dan juga nyeri sendi secara luas. Dan upaya tersebut dilakukan untuk mengurangi ya keterlambatan diagnosis yang masih sering dialami oleh para penderita lupus. Selain itu juga kampanye ini mendorong agar pasien tidak menghadapi penyakitnya secara sendirian tanpa dukungan dari orang-orang terdekat ataupun dari masyarakat. Dan mendengar ya, perlu diketahui bahwa lupus ini merupakan penyakit autoimun kronis yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia secara tidak normal. Jadi kondisi ini menyebabkan tubuh keliru menyerang jaringan sehat dan memicu peradangan di berbagai organ tubuh. Dan gejala lupus juga kerap disebut sebagai penyakit seribu wajah karena bentuknya sangat beragam dan sulit dikenali sejak awal. Penyakit ini dapat menyerang kulit, sendi, ginjal, hingga otak dengan tingkat keparahan yang berbeda. Jadi pendengar, melalui peringatan di Hari Lupus Sedunia hari ini ya, di 10 Mei 2026, masyarakat diharapkan semakin memahami bahwa lupus dan dampaknya ini memiliki dampak yang luar biasa terhadap kehidupan para penderita. Dengan meningkatnya kesadaran, deteksi dini dapat dilakukan sehingga kualitas hidup pasien bisa lebih terjaga.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni, semualah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, terus kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di 92,4 FM Pro Satu RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ya, atau di tahun 2026 ini, Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengimbau warga di Palembang agar teliti saat membeli sapi dan kambing yang akan dijadikan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha nanti. Jadi warga perlu teliti sebelum memutuskan membeli hewan kurban guna mengantisipasi terjangkit penyakit mulut dan kuku serta tidak memenuhi persyaratan kurban. Dan Ratu Dewa menjelaskan pendengar ya, sesuai ketentuan bahwa hewan yang dipotong untuk kurban dan dagingnya dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya ini harus sehat atau terbebas dari penyakit, tidak cacat dan memiliki berat yang ideal. Jadi menurut Ratu Dewa ya, untuk mencegah diperjualbelikannya hewan kurban yang tidak sesuai syariat, pihaknya menurunkan tim untuk mengawasi serta memeriksakan sapi dan kambing di peternakan serta tempat penjualan hewan kurban. Jadi sapi dan kambing yang akan dikurbankan harus melalui pemeriksaan kesehatan dari petugas. Jika ada hewan yang tidak memiliki surat keterangan sehat, jangan dibeli karena belum melalui proses pemeriksaan. Dan untuk memastikan hewan kurban yang dijual di Palembang dalam kondisi kesehatan yang terjamin atau terbebas dari penyakit mulut dan kuku, pihak pemerintah berupaya mengecek ke tempat peternak dan juga pedagang sapi dan kambing. Jadi dalam pengecekan lapangan dilakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban secara menyeluruh dan jika kondisinya sehat, maka diberikan keterangan surat sehat dan boleh dijual. Jadi begitu pula sebaliknya ya, jika kondisi hewan kurban kurang sehat akan dibantu pengobatannya, namun bagi yang kondisinya sakit berat, maka dilarang untuk dijual karena dagingnya tidak aman dikonsumsi. Jadi untuk mendengar ya, yang ingin berkurban di Hari Raya Idul Adha nanti, pastikan untuk teliti membeli sapi dan kambing. Jadi pastikan sapi dan kambing atau hewan kurban yang dibeli ini tidak terjangkit penyakit dan aman untuk dikonsumsi.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Dunia mengenalnya sebagai Tuhan di lapangan hijau, tapi sejarah mencatatnya sebagai pemberontak tanpa batas. Diego Armando Maradona adalah paradoks terbesar dalam sepak bola. Kejeniusannya tak perlu didebat. Dalam pertandingan perempat final melawan Inggris pada 22 Juni 1986, hanya butuh waktu 4 menit bagi Maradona untuk menunjukkan sisi manusia yang paling ekstrim. Melewati 5 pemain, menari di antara hadangan lawan, hingga mencetak apa yang kita sebut gol abad ini. Di kaki kirinya, bola bukan lagi benda mati, tapi nyawa yang tunduk pada imajinasinya. Maradona mampu mengubah olahraga menjadi sebuah karya seni melalui tendangan golnya yang menorehkan sebuah sejarah. Sisi gelap yang tak kalah riuh. Dari gol tangan Tuhan yang memicu amarah Inggris, kecanduan obat-obatan yang menghancurkan karirnya, hingga kegagalannya di tes doping Piala Dunia 94, Maradona seolah tak pernah bisa lepas dari bayang-bayang masalah yang ia buat sendiri. Menjadi satu-satunya pemain yang sanggup membawa tim biasa saja seperti Napoli dan timnas Argentina yang saat itu menjadi juara dunia hampir sendirian. Bahkan dia juga dikenal vokal soal politik, berteman dengan Fidel Castro, dan sering menentang kebijakan FIFA secara terang.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar dalam Palembang sore ini ya, bersama Ega di Pro 1 RRI Palembang yang akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, kita beralih ke informasi seputar Piala Dunia FIFA 2026 yang tentunya akan diselenggarakan Juni dan Juli pada tahun 2026 ini ya. Dan kalau kita berbicara tentang Piala Dunia FIFA 2026, menariknya ya, Piala Dunia FIFA 2026 ini menghadirkan sejumlah regulasi baru yang dirancang FIFA untuk meningkatkan disiplin sportivitas dan kualitas pertandingan. Jadi pendengar, berdasarkan laporan FIFA, perubahan ini tidak hanya menyentuh format turnamen, tetapi juga aspek perilaku pemain di lapangan. Jadi ada salah satu aturan yang paling disorot, yaitu pemberian kartu merah langsung bagi pemain yang menutup mulut saat berdebat. Jadi kebijakan tersebut diambil untuk mencegah komunikasi tersembunyi yang berpotensi mengandung ujaran tidak sportif atau rasis. Jadi selain itu juga ya, pemain atau tim yang meninggalkan lapangan sebagai bentuk protes terhadap keputusan wasit juga akan mendapatkan sanksi tegas. Jadi tim ini ya bisa dinyatakan kalah otomatis jika aksi tersebut menyebabkan pertandingan terhenti. Dan pendengar, aturan ini lahir dari sejumlah insiden kontroversial di sepak bola internasional yang dinilai merusak jalannya pertandingan. Jadi FIFA melalui Dewan Aturan Sepak Bola menegaskan bahwa tindakan sportif harus mendapat hukuman yang lebih tegas. Selain disiplin juga, FIFA melakukan penyesuaian pada sistem kartu kuning dalam turnamen. Jadi akumulasi kartu kuning akan dihapus pada fase tertentu untuk menghindari banyak pemain absen di laga krusial. Dari sisi keselamatan pemain juga, FIFA tetap mempertahankan dan memperkuat aturan pergantian pemain, termasuk ya dalam situasi cedera serius. Jadi ada namanya protokol concussion substitution ya, atau pergantian akibat benturan kepala. Ini menjadi bagian penting demi melindungi kesehatan pemain selama turnamen berlangsung. Dan ada juga perubahan-perubahan lain yang tak kalah besar, yaitu adalah format kompetisi dengan 48 tim dan total 104 pertandingan. Jadi sistem ini membuat turnamen lebih panjang dan tentunya juga ya membuka peluang luas bagi negara peserta untuk bersaing di level tertinggi. Secara keseluruhan, pendengar, aturan baru ini menunjukkan arah FIFA dalam membentuk sepak bola yang lebih adil dan lebih modern. Dengan kombinasi regulasi tersebut, Piala Dunia 2026 diprediksi akan menghadirkan pengalaman yang berbeda dibandingkan dengan edisi sebelumnya. Jadi jangan sampai kita ketinggalan untuk menyemarakan Piala Dunia 2026.

trofi Piala Dunia yang kita lihat hari ini bukanlah piala yang sama yang diangkat oleh Pele atau para legenda awal sepak bola. Di balik kemegahannya, tersimpan sebuah tragedi kriminal tentang hilangnya trofi asli Jules Rimet yang hingga kini tak pernah kembali. Mari kita kembali ke tahun 1966. Sebelum Piala Dunia dimulai di Inggris, trofi emas ini sempat raib saat sedang dipamerkan. Seluruh kepolisian Inggris dikerahkan. Namun pahlawan sebenarnya justru seekor anjing bernama Pickles. Dialah yang menemukan trofi tersebut terbungkus koran di bawah semak-semak saat sedang berjalan bersama pemiliknya. Namun, keberuntungan tidak terulang dua kali. Setelah Brazil berhak menyimpan trofi tersebut secara permanen pasca gelar juara ketiga mereka, pencurian kembali terjadi di Rio de Janeiro pada tahun 1983. Trofi Jules Rimet dicuri langsung dari markas besar Federasi Sepak Bola Brazil. Detail yang paling menyakitkan adalah dugaan kuat bahwa para pencuri telah melelehkan trofi emas tersebut untuk dijual menjadi batangan emas biasa. Kini piala yang disimpan di Brazil hanyalah sebuah replika.

0: Sobat RRI, listrik yang kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyiin kita?

Masih bersama kami pendengar di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam rangkaian Palembang sore ini, kami akan terus menghadirkan berbagai informasi dan juga hiburan di ruang dengar Anda. Pendengar, pukul 17 nanti akan ada cek fakta. Pukul 17.30 seperti biasa kita akan dengarkan Lentera Hati dengan kisah teladan islami. Sebelum nanti kita juga akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya tepat pada pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kebersamaan kita akan dilanjutkan dengan Warta Berita Pro 3 pada pukul 19 waktu Indonesia Barat dan juga Mimbar Agama Buddha menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Kami juga ingatkan ya untuk Anda untuk terus dengarkan kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda unduh melalui Play Store dan juga App Store.

Tahukah kamu, merokok sabuk kendaraan di Indonesia dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 106 ayat 1 junto Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, karena dianggap tidak wajar dan mengganggu konsentrasi dengan ancaman kurungan maksimal 3 bulan atau denda hingga Rp750.000. Selain itu, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 juga secara spesifik melarang aktivitas yang mengganggu konsentrasi saat mengendarai. Jangan biarkan rokok menjadi penyebab kecelakaan. Merokok sabuk kendaraan dapat mengganggu konsentrasi dan meningkatkan resiko kecelakaan.

0: anak mama. Selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan cek fakta untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Pendengar, beredar unggahan dari akun YouTube Cetak Gol IDN pada Sabtu 25 April 2026 berisi narasi Malaysia Singapura ancam kedaulatan Indonesia. Prabowo geram turunkan jet tempur dan kapal perang. Dilansir dari akun sosial media Instagram turnbackhoax.id, tim pemeriksa cek fakta terlebih dahulu menyimak video berdurasi 20 menit 5 detik tersebut dari awal hingga akhir. Setelah disimak, video tersebut hanya membahas penolakan Malaysia dan Singapura tentang ide Purbaya memungut pajak lintas Selat Malaka hingga akhir penayangan. Dilansir dari pemberitaan media lain, reaksi keras Malaysia dan Singapura atas ide Purbaya yang mau kenakan tarif Selat Malaka yang terbit Kamis 23 April, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pernah membuat celetukan untuk menarik tarif kapal di Selat Malaka. Meniru langkah Iran di Selat Hormuz, celetukan tersebut disampaikan dalam acara Simposium PT SMI 2026 di Jakarta. Jadi pendengar, pernyataan tersebut kemudian memancing reaksi dari Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hassan dan juga Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan yang kompak menolak keras ide tersebut. Sementara itu ya, dilansir dari media lain, Purbaya Yudi Sadewa memberikan klarifikasi bahwa rencana itu tidak dimaksudkan sebagai konteks yang serius

0: adalah euforia menuju Piala Dunia 2026 makin terasa nih. Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
0: Komentar Ari, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

0: ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Udah
0: yuk.
2: Kiu kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Dalam kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi, kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Khalik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir bersama Anda pendengar Lentera Hati untuk menemani Anda di sore hari ini sebelum nantinya kita akan melaksanakan ibadah sholat maghrib. Lentera Hati yang kami pilih sore hari ini pendengar berjudul Mengapa Dada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dibelah Oleh Malaikat Jibril. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah dibelah dadanya oleh Malaikat Jibril ketika ia kecil. Kala itu beliau sedang bermain dan mengembala kambing bersama di padang pengembalaan Bani Sa'ad dengan saudara sepersusuannya. Dilansir dari buku kisah manusia paling mulia tulisan Neti S, Sang Rasul menghabiskan masa kecilnya di pedalaman Bani Sa'ad dengan Halimah, ibu sepersusuannya. Dia tumbuh jadi anak yang sehat, berhati baik, dan fasih dalam berbahasa. Suatu ketika saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengembala kambing dengan saudara sepersusuannya, tiba-tiba malaikat Jibril datang menuju Rasulullah dalam wujud manusia. Ia lalu memegang tangan Muhammad kecil. Hal itu membuatnya terkejut lalu pingsan. Lalu tubuh kecil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diletakkan di atas batu. Saat hal itu terjadi, malaikat Jibril kemudian membelah dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengeluarkan segumpal darah hitam dari hatinya, kemudian dibuang. Kemudian hati Rasulullah dibersihkan menggunakan air zam-zam yang disimpan dalam wadah emas. Setelahnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi bersih dan kembali diletakkan ke tempat semula. Kejadian itu membuat para saudara sepersusuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketakutan. Mereka lantas berlari pulang dan menceritakannya kepada Halimah. Mereka mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibunuh. Halimah terkejut dan cemas. Dia lalu mendatangi padang gembalaan tempat Rasulullah berada. Di sana Halimah melihat Muhammad kecil sedang mengembala kambing dengan kondisi normal. Tidak ada luka ataupun goresan di tubuhnya. Wajah Sang Rasul bahkan tampak lebih cerah daripada biasanya. Ketika ditanya oleh Halimah apa yang terjadi, Nabi Muhammad SAW mengatakan ada dua orang laki-laki berjubah putih mengambil sesuatu dari tubuhnya, tetapi dia tidak mengetahui apa itu. Kemudian Halimah membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan anak-anaknya pulang dengan rasa was-was akan keselamatan mereka. Peristiwa tersebut sangat mengganggu pikiran Halimah. Rizm Aizid dalam buku The Ten Habits of Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan air yang digunakan untuk membersihkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah air zam-zam, tetapi air dari surga. Peristiwa tersebut terjadi dua kali, ketika sang Nabi berusia 4 tahun dan 10 tahun. Mengutip sumber di atas, dikatakan alasan dibalik pembelahan dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk membersihkan hatinya dengan cara yang luar biasa. Karenanya, hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat suci dan bebas dari sifat buruk. Wallahu a'lam. Demikian pendengar Lentera Hati berjudul Mengapa Dada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dibelah Oleh Malaikat Jibril yang kami hadirkan untuk Anda sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Amal jariah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

Pendengar, sejenak kita akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 21-25, dan akan dibacakan oleh Qori Kemas Haji Junaidi Azhari. Dan pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم

0: Pahami berbeda. Dan sudah tersedia, kita tidak perlu menghina, tetapi kita. Kita yang jangan nyalakan orang lain. Orang lain berhak untuk berpendapat. Dan masalah agama itu. Sampai orang yang tidak beragama.
1: Wah.

hukum.

Und

Eden. Fa'il.

orang. Oh.

apa ado? Ditanyakan, kamu itu mazhab apa?

صدق الله العظيم.

Baik pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhoannya. Amin ya robbal alamin.

Dalam Islam, berbagi bukan sekedar memberi. Ia adalah bentuk ibadah yang memperkuat ikatan antar sesama dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalimat ini bukan hanya ajakan, tapi penegas bahwa keimanan sejati tercermin dari kepedulian kita terhadap orang lain. Berbagi tidak harus menunggu kaya, bahkan senyum pun adalah sedekah. Saat kita membagikan makanan kepada tetangga, menyisihkan sebagian rezeki

untuk anak yatim, atau sekedar memberi waktu untuk mendengarkan keluh kesah orang lain. Semua itu dicatat sebagai kebaikan yang akan kembali kepada kita. Allah berjanji dalam surat Al-Baqarah ayat 261 bahwa sedekah di jalannya akan dibalas berlipat ganda, seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 bulir dan setiap bulir mengandung 100 biji. Berbagi mengajarkan keikhlasan, menumbuhkan empati, dan memperkuat rasa syukur. Di tengah dunia yang penuh tantangan, berbagi adalah cahaya yang bisa menuntun kita dan orang lain menuju harapan. Mari jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk berbagi. Karena dengan berbagi, kita tidak pernah kehilangan. Justru kita akan selalu diberi.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Baik, pendengar, lagu Bersyukurlah dari Fatin tadi ya menutup rangkaian Nada Religi kita di kesempatan sore hari ini. Dan tentunya kami masih akan terus menghadirkan berbagai informasi-informasi terupdate dan juga hiburan lainnya untuk Anda. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang dan terus dengarkan kami juga melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda unduh melalui Play Store dan juga App Store.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih dalam Palembang sore ini ya, bersama Ega yang akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, kami hadirkan informasi selanjutnya dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG yang mensupervisi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk menangani darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Jadi langkah tersebut menindaklanjuti SK Gubernur Sumatera Selatan yang menetapkan status siaga darurat bencana asap di wilayah tersebut sejak tanggal 22 April 2026. Jadi pendengar, Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menjelaskan pentingnya langkah preventif yang proaktif seiring prediksi masuknya musim kemarau dan pengaruh anomali iklim pada tahun 2026 ini. Karena itu ya, masyarakat dan pihak terkait perlu melakukan langkah pencegahan guna menghindari bencana demi kepentingan bersama. Dan pendengar, secara umum ya, wilayah Sumatera Selatan membutuhkan perhatian ekstra karena menghadapi musim kemarau yang cenderung di bawah normal atau lebih kering. Jadi BMKG memperkirakan puncak musim kemarau di wilayah Palembang atau Sumatera Selatan akan terjadi pada Agustus 2026. Dan pendengar, nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami juga akan hadirkan informasi-informasi lainnya dalam Warta Berita bersama Programa 3. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di 92,4 FM, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Smartphone sudah jadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Mulai dari chatting, kerja, sampai hiburan, semuanya ada di genggaman. Tapi pernah nggak sih kamu merasa gelisah saat ponsel nggak ada di tangan? Hati jadi nggak tenang saat baterai ponsel habis, sinyal hilang, atau bahkan saat ponsel tertinggal. Itu bisa jadi tanda nomofobia, yaitu rasa takut atau cemas berlebihan ketika jauh dari smartphone. Penelitian menyebutkan, banyak orang mengalami kecemasan ini, bahkan setara dengan rasa gugup di momen penting dalam hidup. Hal ini karena kita terbiasa selalu terhubung dengan pekerjaan, keluarga, hingga media sosial melalui ponsel dalam genggaman. Yuk mulai seimbangkan. Luangkan waktu sejenak tanpa ponsel. Berbicara langsung dengan orang terdekat atau sekedar menikmati waktu sendiri. Ingat, dunia nyata juga butuh perhatian. Jangan sampai terlalu dekat dengan smartphone, membuat kita jauh dari kehidupan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini.
2: Mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam Undang-Undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga.
0: Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara. Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati. IRGC akan menyerang Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak Iran diserang. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Presiden Prabowo Subianto meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina sebagai upaya memperkuat kedaulatan perbatasan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
3: Terima kasih untuk Bapak Presiden yang telah memberikan bantuan buat kami, untuk anak-anak dan cucu-cucu kami. Terima kasih.
4: Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan 250 unit handphone dan 250 unit jaringan internet canggih Starlink pada masing-masing kepala keluarga di Miangas, Sulawesi Utara. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penguatan akses komunikasi dan internet bagi masyarakat di wilayah terluar. Konektivitas telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern sekaligus bagian penting dari pertahanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, wilayah terluar Indonesia harus menjadi prioritas pembangunan agar masyarakat tidak terisolasi dan memiliki akses komunikasi yang memadai. Presiden Prabowo telah memerintahkan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz untuk menjaga akses telekomunikasi di Miangas. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Ada Menteri Ibu Mutia sini. Ibu Mutia adalah Menteri Komdigi, Komunikasi dan Digitalisasi. Dan beliau akan memberi handphone ya. Untuk ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
4: Sementara itu, salah satu warga Miangas, Kristina Tulung, mengatakan jaringan telekomunikasi di Miangas semakin baik. Kristina menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan handphone dan Starlink.
3: Saya senang sekali, karena apa? Untuk anak-anak saya lewat pembelajaran mereka, untuk anak-anak sekolah. Merasa berterima kasih atas bantuan ini, karena jaringan lagi tidak seperti yang dulu-dulu yang masih begitu-begitu. Yang tapi sekarang kami bersyukur karena jaringan malah agak baik karena sudah dapat Starlink. Terima kasih. Nah, kami dikunjungi oleh Bapak Presiden. Terlebih mendapat banyak bantuan dari Bapak Presiden.
4: Miangas merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di ujung utara berbatasan langsung dengan negara Filipina. Miangas memiliki status unik karena dalam satu kecamatan hanya terdapat satu desa, sehingga disebut sebagai Kecamatan Khusus Miangas yang berada di Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Pulau Miangas memiliki jumlah penduduk sebanyak 823 jiwa dari 232 kepala keluarga. Adapun luas dari Pulau Miangas sekitar 3,5 km. Demikian dari Miangas, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kecamatan Miangas mulai mendistribusikan bantuan sembako dan uang tunai dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Bayu Nurlete.
5: Sehari setelah kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Beranda Utara Negara Kesatuan Republik Indonesia Pulau Miangas, pemerintah kecamatan bersama TNI menyalurkan bantuan sosial, bansos, paket sembako kepada warga Pulau Miangas.
6: Ya saat ini juga sudah ada camat kecamatan khusus Miangas, Ibu Olita Papalapu. Ya seperti apa pembagian bantuan yang saat ini sudah dilangsungkan Ibu?

0: Ya Bapak, seperti apa yang Bapak rasakan setelah mendapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia?
1: Ya, sangat senang sekali karena atas bantuan Bapak Presiden kemarin kami masyarakat Pulau Nias begitu senang menerima bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden.
0: Oh iya Bapak, kan selain bantuan sembako ini bahwa ada bantuan uang tunai. Kira-kira kedepannya akan diperuntukkan seperti apa?
1: Di samping bantuan sembako maupun ada sedikit uang kami pergunakan untuk pembayaran anak-anak sekolah, kebutuhan lain-lain.
0: Ada sesuatu yang akan disampaikan untuk Bapak Presiden?
1: Kami masyarakat Pulau Miangas sangat berterima kasih kepada Bapak.
0: Saat ini sudah bersama juga salah satu warga Pulau Miangas, Bapak Alberto Papea. Ya Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ke Pulau Miangas?
2: Yang kami masyarakat Pulau Miangas rasakan adalah kunjungan Bapak Presiden itu sudah langsung bertatap muka dengan kami masyarakat yang berada di Pulau Miangas, pulau terluar.
0: Ya.
2: Nah, sehingga kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Bapak Wakil Presiden dan juga para menteri yang telah hadir kemarin berkunjung di Pulau Miangas. Dan atas bantuan dari Bapak Presiden kepada masyarakat Miangas, semuanya itu sudah kami sementara menerimanya seperti bantuan sembako dan lain-lain. Di halaman rumah dinas kantor utama.
0: Ya, untuk saat ini kan sudah dilakukan penanggulangan bantuan sembako dan juga berserta uang tunai. Apa yang Bapak rasakan saat ini? Yang
2: kami rasakan, Pak. Kami menerima baik atas bantuan karena kami adalah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang sudah mendapat bantuan dari pemerintah, Bapak Presiden. Kami sampaikan yaitu kami yang selalu percaya bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sudah selalu memperhatikan kehidupan masyarakat yang berada di pulau terluar seperti kami adalah Pulau Miangas. Kami sangat mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bersama seluruh kabinet pembangunan merah putih. Terima kasih.
0: Dari Pulau Miangas, Bayu Nurlete melaporkan.
3: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati di lingkungan pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga itu mendesak penegak hukum tegas sekaligus memperkuat perlindungan anak pada institusi pendidikan keagamaan nasional. Berikut laporan Agus Pambudi.
4: Komnas HAM menyoroti dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga tersebut menilai adanya relasi kuasa antara pengasuh dan korban memperbesar dampak psikologi serta kerentanan anak di lingkungan pendidikan keagamaan. Kasus yang menyeret oknum pengasuh pondok pesantren Dolo Kusumo di Desa Trogosari, Kabupaten Pati, kini menjadi perhatian nasional. Komnas HAM menilai perkara ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, tetapi ancaman serius terhadap perlindungan anak Indonesia.
5: Tahun ya, mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam Undang-Undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga. Ketika dia adalah pendidik, misalnya dia adalah orang yang punya kekuasaan seperti pejabat dan lain-lain, itu bisa diperberat. Nah, harapan kami dalam proses penyelidikan ini juga pasal pemberatan diterapkan sehingga untuk menambah
4: efek. Komnas HAM menyebut relasi kuasa di lingkungan pendidikan sering membuat korban sulit melawan maupun mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Karena itu, pengawasan terhadap institusi pendidikan berbasis keagamaan dinilai harus diperketat untuk menjamin perlindungan hak anak.
5: Pesantren yang lain juga mawas diri gitu untuk tidak kemudian mengulangi ya kesalahan yang sama. Sebenarnya tidak hanya kesalahan, tapi kejahatan.
4: Hingga kini Komnas HAM mengidentifikasi 5 korban, namun jumlah tersebut masih berpotensi bertambah selama proses pendampingan berlangsung. Komnas HAM berharap kasus ini menjadi momen evaluasi serius terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan nasional. Agus Pambudi melaporkan.

0: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Miftahuddin Teddy.
1: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
2: Pinten Bu, kemasan Bu yang minyak kita.
1: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
3: Mau Lebaran itu masih kosong.
2: Lama. Yang nyari padahal banyak ya, Bang.
3: Banyak kita, lu kan gampang lu kenalin yang kenalin apa.
2: Hari ini masih langka ya, Mas?
3: Langka.
1: Ia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari berbagai daerah.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali dari Tanah Suci. Dakar Mekah telah menerima 217 kloter hingga hari ini dengan total lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
5: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Dakar Mekah telah menerima 217 kloter, baik gelombang pertama dari Madinah ke Mekah, maupun gelombang kedua dari tanah air ke Bandara Jeddah menuju ke Mekah. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dakar Mekah, PPIH Arab Saudi, Ihsan Faisal, pada hari ini kepada RRI. Total per hari ini lebih dari 83.000 jamaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Dan pendengar, dikatakan Kadekar Ihsan, lebih dari 83.000 jamaah haji Indonesia telah di Mekah dan hingga hari ini terdapat sekitar 217 kloter telah tiba di Mekah. Dan dari 217 tersebut, bahwasanya terdapat 116 kloter berasal dari Madinah dan 51 kloter berasal dari Jeddah. Dan hal itu dikatakan oleh Kadekar yaitu Ihsan Faisal. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya Mekah hari ini juga terus berdatangan berbagai jemaah baik dari Madinah maupun dari kota Mekah. Dan berikut keterangan daripada Kepala Dakar Mekah, Ihsan Faisal. Pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya Dakar Mekah terus mendatangkan jamaah, dan kami informasikan bahwa setiap jamaah harus memperhatikan kesehatannya, di mana kesehatan itu sangat penting karena itu bagian dari menjaga kesehatan para jamaah. Dan diinformasikan bahwasanya para jamaah harus memperhatikan dengan cara minum 200 mg per 1 jam, dan juga ketika keluar daripada untuk melakukan ibadah harus memperhatikan kesehatannya.
6: Untuk progres per hari ini ya, di tanggal 10 Mei 2026, alhamdulillah kita sudah kedatangan atau sudah menerima dan menempatkan para jemaah haji Indonesia ke Mekah ini sebanyak 217 kloter ya. Nah, 217 kloter ini terdiri dari gelombang 1 yang datang dari Madinah sebanyak 166 kloter dan gelombang 2 dari Jeddah ya, dari tanah air, yang landing Jeddah sebanyak 51 kloter. Dengan jumlah total jemaah itu kurang lebih 83.896 jemaah. Dan
5: pendengar dapat kami informasikan juga bahwa Kadakar Mekah Ihsan Faisal pun selalu mengimbau jemaah haji lansia untuk selalu menjaga kesehatannya, terutama menuju puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Karenanya penting untuk selalu menjaga kesehatan para jemaah haji lansia. Selain itu, jemaah haji yang akan melakukan umroh wajib diharuskan istirahat dahulu selama minimal 5 jam untuk memulihkan kondisi tubuh dan istirahat yang cukup, serta makan makanan yang bergizi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Kabupaten Kediri. Kementerian Haji Kabupaten Kediri, Jawa Timur mewajibkan jemaah untuk mengumpulkan koper pada 17 Mei 2026 menjelang keberangkatan mereka. Berikut laporan Heri Susanto.
7: Jelang keberangkatan, jemaah haji Kabupaten Kediri baik dari kloter 109, 110, 111, dan 112 diwajibkan untuk mengumpulkan koper di Gedung Convention Hall Simpang 5 Gumul pada tanggal 17 Mei 2026. Sesuai jadwal dari Embarkasi Surabaya, jemaah Kabupaten Kediri berangkat menuju asrama haji pada tanggal 19 Mei 2026. Kasih Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Mahfud Sia Afindis menjelaskan, untuk pengumpulan koper jemaah haji hanya diberikan waktu selama 1 hari. Stiker penanda koper dan stiker bagi keluarga pengantar maupun penjemput jemaah haji juga telah diberikan melalui masing-masing ketua regu dan ketua rombongan pada setiap kloter.
8: Kemudian juga ada satu lagi ID card yang belum dibagikan, karena ID card ini untuk tahun ini memang yang mencetak Kanwil, sehingga kami juga belum menerima, dan direncanakan nanti maksimal H-5 sebelum keberangkatan ID itu sudah jadi, dan nanti akan segera kita distribusikan insya Allah juga melalui karu dan karom masing-masing kloter. Pengumpulan koper hanya diberikan waktu 1 hari, yaitu tanggal 17 jam 8 sampai jam 3 sore.
7: Sementara Kepala Kemenhaj Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi mengatakan pihaknya telah memberikan pembinaan kepada seluruh ketua regu dan ketua rombongan jemaah haji. Dalam satu kloter terdapat 9 rombongan dan masing-masing rombongan terdapat 4 ketua regu ditambah petugas kloter serta petugas haji daerah atau PHD.
9: Terutama gelombang kedua yang memang oleh Jakarta diminta untuk semuanya harus memakai baju ihram, mengingat kita berada pada posisi gelombang 2 untuk mempermudah proses mikotnya. Maka semua jamaah se-Indonesia disarankan semuanya memakai baju ihramnya di asrama, sehingga nanti mereka akan melaksanakan niat umrohnya atau mungkin mereka melaksanakan haji ifradnya dari Nyalamlam.
7: Mahfud Sia Afindis menambahkan, terkait jenis barang bawaan yang dilarang selama penerbangan telah disampaikan kepada para jemaah haji dalam pelaksanaan manasik di setiap kecamatan. Pengiriman koper jemaah haji kloter 109, 110, 111 akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2026. Sedangkan untuk pengiriman koper jemaah haji kloter 112 dilakukan pada tanggal 19 Mei 2026 dan sebelum maghrib koper jemaah harus sudah sampai di asrama haji karena akan dilakukan pemeriksaan. Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mencanangkan gerakan Pilah Sampah. Pencanangan ini dilaksanakan di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Dan gerakan Pilah Sampah berlaku untuk 5 kota di Jakarta dan Kepulauan Seribu. Berikut laporan Yurika Fitri.
10: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan sejumlah kegiatan menyambut hari ulang tahun Jakarta ke-499. Salah satunya adalah pelaksanaan Car Free Day di kawasan Jalan HR Rasuna Said Kuningan yang akan resmi digelar mulai 1 Juni mendatang. Pramono mengatakan kawasan Rasuna Said dipilih untuk memperlihatkan wajah baru Jakarta yang sedang berbenah. Selain mencanangkan ulang tahun DKI Jakarta, hari ini juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar atau mencanangkan kegiatan Pilah Sampah yang dilakukan di 5 wilayah kota Jakarta dan juga Kepulauan Seribu. Kepada para awak media, Pramono menyatakan bahwa sampah organik dan anorganik akan dipilah sebelum diolah sehingga pengiriman sampah ke Bantar Gebang dapat dikurangi. Pramono juga menambahkan Jakarta juga memiliki fasilitas RDF Rorotan untuk mendukung pengolahan sampah.
11: Permintaan publik yang luar biasa, dan tadi saya juga surprise kaget baru hari pertama untuk Car Free Day ternyata dari pagi, kebetulan saya tadi juga sudah jalan kaki, berjalan dengan baik dan masyarakat sangat antusias. Yang kedua, pada hari ini secara resmi pemerintah Jakarta atas arahan dan juga bimbingan dari Menko Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup mengadakan kegiatan Pilah Sampah sesuai dengan instruksi gubernur. Dan kegiatan ini tidak setengah-setengah karena semuanya berjalan serentak di 5 kota dan juga di Pulau Seribu untuk melakukan Pilah Sampah.
10: Sementara itu, warga Kuningan Timur, Winarsi, kepada RRI menyambut baik pencanangan program Pilah Sampah yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta pada hari ini. Menurutnya, kegiatan Pilah Sampah di lingkungannya sudah dilakukan setiap 2 minggu sekali.
12: Tanggapannya menurut saya sangat bagus, sangat luar biasa. Kebenaran di RW kita udah pilah sampah, ada bank sampah per 2 minggu sekali.
10: Sementara itu dari pantauan RRI, kegiatan Car Free Day perdana di kawasan HR Rasuna Said juga dinikmati oleh masyarakat. Selain berolahraga, para organisasi lingkungan hidup juga mengimbau kepada masyarakat khususnya warga Jakarta untuk melakukan pilah sampah dan juga untuk menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing. Dari kawasan Car Free Day Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC memperingatkan akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak atau kapal dagang Iran diserang di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Situasi memanas sejak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Februari lalu, meski gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kabar dari dunia olahraga, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan timnya akan menerapkan gaya bermain sendiri demi meraih kemenangan atas Real Madrid dalam laga bertajuk El Clasico yang akan berlangsung dini hari nanti. Berikut laporan Liliana Dea.
13: We want to play our game, we want to play our style, we want to play as a team, as a unit, and this is what I want to see.
14: Stadion Camp Nou akan menjadi saksi duel panas antara tuan rumah Barcelona melawan Real Madrid pada pertandingan El Clasico dini hari nanti. Tim asuhan Hansi Flick itu hanya membutuhkan 1 poin tambahan dari laga ini untuk memastikan gelar juara Liga Spanyol musim 2025-2026. Blaugrana kini unggul 11 poin atas Madrid di puncak klasemen sementara. Mereka meraih 29 kemenangan dari 34 pertandingan Liga musim ini, termasuk tak terkalahkan dalam 10 laga terakhir. Tidak hanya itu, Barcelona turut mendominasi pertemuan terbaru kontra Real Madrid di semua kompetisi dengan memenangkan 5 dari 6 laga terakhir. Jelang pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan pentingnya bermain dengan gaya permainan sendiri demi mengamankan kemenangan krusial tersebut.
15: But at the end, it's about us. So we want to. Pada akhirnya, ini tentang kami. Kami ingin memainkan permainan kami sendiri. Kami ingin bermain dengan gaya kami, bermain sebagai tim, sebagai satu kesatuan. Itulah yang ingin saya lihat besok dari tim saya. Tidak ada hal lain yang perlu menjadi fokus. Kami sudah jelas dengan apa yang ingin dilakukan. Dan itu yang harus kami tunjukkan.
14: Sementara itu, Real Madrid datang ke Camp Nou dengan situasi yang kurang menguntungkan. Los Blancos tertinggal 11 poin dari puncak klasemen dan terancam mengakhiri musim tanpa trofi utama. Skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu juga diterpa masalah internal usai perselisihan Federico Valverde dan Aurelien Tchouaméni yang mencuat ke publik. Valverde bahkan dikabarkan mengalami cedera kepala dan dipastikan absen dalam laga kali ini. Meski demikian, Arbeloa menegaskan timnya tetap akan menampilkan performa maksimal demi merebut 3 poin berharga di kandang lawan.
16: Bueno, pues espero que sea un gran partido.
17: Saya berharap ini menjadi pertandingan besar melawan rival hebat yang tampil luar biasa di liga. Mereka selalu meraih kemenangan dan memainkan sepak bola yang sangat bagus di kandangnya sendiri. Kami datang dengan semangat besar untuk memainkan pertandingan yang paling menyita perhatian dunia. Kami juga memiliki ambisi untuk tampil baik dan memenangkan pertandingan ini.
14: Laga El Clasico dini hari nanti diprediksi akan berlangsung sengit sejak peluit awal dibunyikan. Hasil imbang pada pertandingan kali ini sudah cukup membawa Barcelona untuk mengunci gelar juara musim 2025-2026. Meski tuan rumah lebih diunggulkan, Real Madrid tetap berambisi meraih kemenangan untuk menunda pesta juara rival abadinya tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak berbagai informasi dan dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Kembali bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Baik pendengar, kita akan melanjutkan kebersamaan kita dalam mimbar agama Buddha bersama dengan penyuluh agama Buddha Suratmi SPDB. Dari studio kami mengucapkan selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palembang di mana saja berada. Salam sejahtera, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Suratmi dari Oku Timur akan menyampaikan topik bagaimana merubah nasib menurut Dhamma. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Saudara-saudari sedharma yang berbahagia, seorang bijaksana yang memberikan kebahagiaan kepada orang lain akan berbahagia di dalam kehidupan ini. Kata nasib sering dikonotasikan dengan hal kurang baik yang dialami. Lalu, bagaimana dengan hal-hal baik yang dialami? Apakah juga dikatakan nasib? Nasib baik, nasib buruk. Banyak orang mempertanyakan, apakah nasib saya bisa berubah? Saya sudah banyak melakukan kebajikan. Saya sudah banyak berdana, membantu orang, tidak pernah berbuat jahat. Tetapi, mengapa saya begini-begini saja? Mengapa saya masih sakit-sakitan? Mengapa usaha saya belum maju? Mengapa saya belum dapat jodoh? Mengapa saya belum memiliki anak? Mengapa saya belum naik jabatan? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang dilontarkan. Agama Buddha melihat kehidupan ini tidaklah kekal. Selalu berubah. Dengan demikian, memang benar bahwa nasib seseorang pun dapat berubah. Nasib sesungguhnya adalah merupakan kumpulan buah perbuatan baik maupun perbuatan buruk yang pernah kita lakukan. Kita sudah hidup berulang kali, tak terhitung di samsara ini yang kita tidak pernah tahu apa yang telah pernah kita lakukan yang mungkin akan berbuah di kehidupan kita saat ini. kita hanya terbatas pada perbuatan kita di kehidupan lampau, tapi juga apa yang kita lakukan saat ini akan menjadi kehidupan lampau kita beberapa saat kemudian. Saudara-saudari sedharma yang berbahagia, hari ini kita datang ke wihara, maka banyak sekali tabungan karma baik yang kita lakukan. Puja bakti, membaca parita, meditasi, mendengarkan dharma, menghormat yang patut dihormat. Itulah timbunan jasa kebajikan. Oleh karena itu, hendaknya kita semangat untuk terus mengulang kebajikan ini dan menjadikannya sebuah kebiasaan. Jadikan wihara sebagai tempat bagi kita untuk memupuk, menambah, menjadi ladang kebajikan untuk menabung karma baik. Setiap kali ku dengar riuhnya tepuk tangan, aku tahu aku telah maju selangkah lagi, meskipun aku pernah tidak dapat berdiri. Jalanku berbeda denganmu, tangisanku berbeda denganmu. Setiap orang mempunyai kemampuan untuk menaklukkan rintangan. Air mataku berbeda denganmu, penderitaanku berbeda denganmu. Hidup di bawah langit yang sama, berbeda nasib, namun memiliki perasaan yang sama. Tidak perlu larut dalam penderitaan. Kuatkan dirimu dan berjalanlah ke depan. Katakan pada dirimu sendiri, saya bukanlah tak berguna. Teruslah berjuang untuk merubah nasib. Janganlah menunggu untuk meraih masa depan. Setiap orang adalah pemenang. Rahasia kesuksesan adalah keuletan. Mengerahkan segala kemampuan dengan segenap hati. Menjadi yang terbaik adalah hak setiap orang. Jangan takut apabila menemui jalan terjal. Apabila ada setitik harapan di hadapanku, kan ku perjuangkan dengan seluruh kemampuanku. Tanganku berbeda denganmu, mulutku berbeda denganmu. Dengan tekadmu, segala halangan dan rintangan akan dapat kau lalui. Dulu aku sama seperti mereka. Sekarang kamu ingin menjadi sepertiku. Setiap orang dapat menjadi yang terbaik, apapun kondisi kita saat ini. Bagaimana kita mencari solusi atas kondisi yang terjadi? Saudara-saudari sedharma yang berbahagia, Sang Buddha mengajarkan hukum karma dalam Samyutta Nikaya 1.227. Sesuai dengan benih yang ditabur, begitulah buah yang akan dipetiknya. Pembuat kebajikan akan mendapatkan kebajikan dan pembuat kejahatan akan menerima kejahatan pula. Taburlah olehmu biji-biji benih, dan engkau pulalah yang akan memetik buah-buah daripadanya. Dengan meyakini bahwa apapun yang terjadi pada diri kita adalah merupakan buah dari karma yang telah kita lakukan, akan membuat kita lebih tenang, lebih bisa menerima. Buah karma dapat berbuah kapan saja, dapat berbuah bertupi-tupi, dapat berbuah bersamaan. Apakah karma itu? Oh para bhikkhu, kehendak atau cetana, itulah yang kusebut karma. Setelah timbul kehendak dalam pikirannya, seseorang akan melakukan karma melalui pikiran, mano, perkataan, waci, dan perbuatan kaya. Anguttara Nikaya 3.415. Saudara-saudari sedharma yang berbahagia, dalam Majjhima Nikaya 135, semua makhluk adalah pemilik karmanya sendiri, kama saka, pewaris karmanya sendiri, kama dayada, lahir dari karmanya sendiri, kama yoni, berhubungan dengan karmanya sendiri, kama bandhu, terlindung oleh karmanya sendiri, kama pati sarana. Perbuatan menentukan apakah seseorang itu hina atau mulia. Wisuddhimagga 601, cara kerja karma dibagi menjadi empat, yaitu 1. Karma yang menyebabkan kelahiran. 2. Karma yang mendukung buah karma yang sedang dialami. 3. Karma yang mengurangi buah karma yang sedang dialami. 4. Karma yang memotong karma yang menyebabkan kelahiran. Penjelasan 1. Karma yang menyebabkan kelahiran. Terlahir menjadi seorang pria atau wanita. Terlahir di Indonesia adalah hasil kerja karma yang melahirkan berdasarkan timbunan karma baik maupun buruk yang dimilikinya. 2. Karma yang mendukung buah karma yang sedang dialami. terlahir sebagai manusia, mempunyai bentuk tubuh indah, sehat, ganteng atau cantik, dan sempurna. Maka karma baik yang mendukung memberikan nilai tambah lagi, yaitu misalnya ia lahir dalam keluarga kaya raya, keturunan yang terhormat. Penjelasan ketiga, karma yang mengurangi buah karma yang sedang dialami. Terlahir sebagai manusia, tetapi memiliki tubuh cacat. Karma baik terlahir sebagai manusia, namun ada karma buruknya yang berbuah, mengurangi buah karmanya, buah karma baiknya, yaitu dengan terlahir cacat. Penjelasan keempat, karma yang memotong karma yang menyebabkan kelahiran. Terlahir sempurna, ganteng atau cantik, kaya, terhormat, tetapi karena tidak menjaga sila, sering mabuk sehingga mengalami kecelakaan. Jadi, karma buruknya memotong karma baiknya. Ada empat hal yang dapat membawa seseorang ke arah kemajuan materi maupun mental, yaitu satu, pati rupa desa waso, pandai memilih tempat yang sesuai. Kedua, sapurisa upasaya, berhati-hati dalam memilih teman bisnis atau bergaul. Tiga, atta sama panidi, berusaha memiliki kemampuan atau keterampilan. Keempat, pube kata punyata, mempunyai simpanan kebajikan dari kehidupan lampau. Cara merubah karma buruk atau nasib, yaitu satu, mempunyai keyakinan yang kuat atau sadha. Kedua, menjaga sila. Ketiga, melatih meditasi atau bhavana. Keempat, membaca parita. Kelima, melepaskan makhluk hidup. Keenam, atasila. Ketujuh, menolong yatim piatu. Delapan, mengunjungi panti jompo. Sembilan, mengunjungi panti asuhan. Sepuluh, mencetak buku-buku dharma. Sebelas, mencatat kebajikan yang sudah dilakukan. Ada tiga cara menanam bibit yang benar. Pertama, cetana. Kedua, watu. Ketiga, pugala. Penjelasan pertama, cetana. Niat atau kehendak dan pikiran yang mendahului sebelum berbuat jasa tersebut. Sebelum berdana, ada niat. Saat berdana, senang melakukannya. Dan setelah berdana, senang telah melakukan berdana. Penjelasan kedua, watu. Barang yang didanakan hendaknya didapat dengan cara benar. Ketiga, pugala. Penerima dana hendaknya orang yang memiliki, yang mempunyai moral yang baik. Dana kepada siapa saja, bahkan ke hewan, tetap suatu kebajikan. Namun penerima dana mempunyai sila yang makin tinggi akan semakin baik jasa kebajikannya. Batin dan jasmani diibaratkan gelas kosong. Karma baik diibaratkan air. Karma buruk diibaratkan garam. Ketika kita lahir, batin dan jasmani atau gelas ini telah terisi air dan garam yang porsinya kurang lebih seimbang. Hingga pada akhirnya, saat kematian datang, apakah gelas ini akan terisi banyak air dengan sedikit garam ataukah sebaliknya? Sedikit air dengan banyak garam. Kita sendirilah yang menentukan. Saudara-saudari sedharma yang berbahagia, dalam Dhammapada 122, jangan menganggap remeh kebajikan dengan berkata, hal ini tidak akan berguna bagiku. Bahkan dengan jatuhnya tetes demi tetes, seguci air akan penuh seperti halnya orang bijaksana. Mengumpulkan sedikit demi sedikit memenuhi dirinya dengan kebajikan. Jaga pikiran. Pikiran akan menjadi perkataan. Jaga perkataan. Perkataan akan menjadi perbuatan. Jaga perbuatan. Perbuatan akan menjadi kebiasaan. Jaga kebiasaan. Kebiasaan akan menjadi watak. Jaga watak. Watak akan menjadi nasib. Jadi, bagaimana merubah nasib menurut Dhamma? Sesuai dengan benih yang ditabur, begitulah buah yang akan dipetiknya. Pembuat kebajikan akan mendapatkan kebajikan, dan pembuat kejahatan akan menerima kejahatan pula. Taburlah olehmu biji-biji benih, dan engkau pulalah yang akan memetik buah-buah daripadanya. Kita tidak mungkin kalau kita menanam jagung akan tumbuh padi. Begitu juga dengan perbuatan baik, itu akan menghasilkan kebahagiaan. Sebaliknya, perbuatan jahat akan memperoleh penderitaan. Mari kita bersama-sama menjaga pikiran, ucapan, dan perbuatan di mana saja agar pikiran, ucapan, dan perbuatan tidak menyakiti siapapun. Karena pikiran, ucapan, dan perbuatan kita perbuatan. Sebaliknya, jika kita tidak bisa menjaga pikiran, ucapan, dan perbuatan, itu akan menyakiti orang lain. Ucapan itu diibaratkan seperti anak panah. Tidak bisa ditarik kembali. Walaupun orang yang disakiti sudah memaafkannya, tetapi luka yang diucapkan itu sudah membekas di hatinya. Mari kita bersama-sama menjaga pikiran, ucapan, dan perbuatan kita agar tidak menyakiti siapapun. Karena kita ingin bahagia, ya. Dalam Majjhima Nikaya 135, semua makhluk adalah pemilik karmanya sendiri, pewaris karmanya sendiri, lahir dari karmanya sendiri, berhubungan dengan karmanya sendiri, terlindung oleh karmanya sendiri. Perbuatan yang kita lakukan, baik atau buruk, itu menentukan seseorang itu hina atau mulia. Jadi, mari kita sama-sama merubah nasib kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Sabye sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Pendengar Pro 1 RRI Palembang, di mana saja berada. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga yang mendengarkan siaran Mimbar Agama Buddha malam ini dapat memahami, mempraktekkan dari bagaimana merubah nasib menurut Dhamma. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Selamat malam.

0: Baik pendengar, demikian mimbar agama Buddha yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan hari ini. Dan dengan berakhirnya mimbar agama Buddha, berakhir juga kebersamaan kita dalam Palembang sore ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bersama kami dalam sepanjang Palembang sore ini. Setelah ini masih akan ada Palembang malam ini yang akan menemani waktu bersantai dan aktivitas Anda di sepanjang malam ini bersama rekan kami Pili Makomi. Saya Gadwianti, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 4 88,4 MHz, Pro 5 89,2 MHz, Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz, Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz, Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz, Stasiun relay Lahat 90,2 MHz, Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz, Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz, Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz, Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz, Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz, Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur. Apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
3: Kilau Pancasila.

0: ya, kamu sangat hebat. Tidak disangka loh, kamu jadi atlet profesional sekarang.
1: Iya Doni, makasih ya. Kamu selalu ada untuk aku. Ya, walaupun sekarang udah berbeda ya.
0: Sudah. Aku justru yang terima kasih loh sama kamu. Aku banyak belajar dari kisah hidup kamu.
1: Masa
0: sekarang,
1: sih?
0: Iya benar. Dan sekarang sama-sama kita sudah selesai dengan masa lalu.
1: Iya, betul banget Doni. Kita nih harus berubah jadi pribadi yang jauh lebih baik lagi dari sebelumnya dong tentunya.
0: Setuju banget Nina.
2: Perjalanan Nina menjadi seorang atlet balap kursi roda, satu hal yang tidak pernah ia bayangkan, apalagi ia mimpikan sebelumnya.
1: Eh, besok kerja nggak Don?
0: Aku kerja sih, pulangnya agak sore. Emang kenapa tuh?
1: Bagus tuh, besok malam kita bisa nongki-nongki lagi dong, alias nongkrong.
0: Wah, bisa dong, tapi kamu yang bayarin ya.
1: Ah, tenang aja Don, gampang lah itu. Emang kamu mau makan apa sih? Sanggup makan berapa banyak emang kamu?
0: Wah, gayamu sombong amat sih Nina.
1: Ah, biasa aja kali. Don, diam-diam ya, bapakku telepon nih.
3: Halo, Nina. Gimana kabar kamu, nak?
1: Halo, bapak. Kabar baik nih, pak. Gimana?
3: Wah, syukurlah, nak. Kamu jadi wisuda ya bulan depan?
1: Iya, bapak. Jadi.
3: Tapi, kamu sekarang lagi di mana, nak?
1: Oh, Nina lagi ada itu acara, bapak, sama teman-teman kampus. Ada yang ulta nih, pak.
3: Oh, baiklah, nak. Jaga diri kamu baik-baik ya di sana. Nanti bapak kirimkan lagi uang untuk biaya wisuda kamu ya.
1: Wah, makasih ya bapak. Tapi bapak gak usah repot-repot ya datang ke wisudanya Nina. Sayang loh nanti ongkosnya pak. Biar buat bapak aja tabung gitu.
3: Padahal bapak ingin sekali loh lihat kamu pakai toga nak.
1: Tenang aja pak. Nanti Nina kirim foto Nina pas pakai toga pak.
2: Nina, anak semata wayang ayahnya. Bertahun-tahun ia pergi merantau ke kota meninggalkan sang ayah sendirian. Nina beralasan melanjutkan pendidikan sarjananya. Sang ayah pun bekerja serabutan di desa demi memenuhi kebutuhan Nina. Namun harapan sang ayah tidak sesuai kenyataan.
3: Nina?
1: Ya, Pak.
3: Mana ijazah kamu, nak? Selama ini bapak belum melihat. Seharusnya kamu sudah bisa melamar pekerjaan, dong.
1: Iya sih, Pak.
3: 6 bulan kamu selesai kuliah, kamu belum bekerja. Malu sama tetangga, nak.
1: Aduh, bapak. Ijazah Nina masih ditahan, Pak, di kampus. Masih direvisi karena emang ada yang salah. Bapak tenang aja deh. Gak lama lagi juga pasti Nina dapat kerja kok. Gak usah pusing-pusing lah sama omongan tetangga, Pak.
3: Nina.
2: Saat itu dengan perasaan bimbang, ayah Nina pergi ke kota. Ia berusaha membuktikan perkataan Nina, mencari ijazah sang anak yang tertahan di kampusnya. Ia beranjak dengan motor tua dan baju lusuhnya, tanpa sepengetahuan Nina.

0: Permisi, Bu, Pak. Boleh saya masuk?
1: Oh, iya, Bapak. Mari, silakan. Tidak usah dilepas sandalnya ya, Pak. Mari, Pak, mari. Mari masuk. Mohon maaf ya, Bapak. Kami tidak menahan ijazah anak Bapak sama sekali. Tapi memang anak Bapak tidak menyelesaikan kuliahnya dengan baik. Kuliahnya juga hanya setengah jalan, Pak.

0: tega sekali kamu bohongi Bapak, Nak.
1: Dengan dipenuhi kekecewaan, ayah Nina menitikkan air matanya. Ia pun pulang dengan harapan hampa. Dosen yang melihat dan mengetahui usaha sang ayah turut sedih meneteskan air

0: Halo, Nina?
1: Bapak, Bapak di mana? Nina kecelakaan, Pak. Kaki Nina, Bapak. Tolong Nina, Pak.
2: Nina harus kehilangan kedua kakinya karena diamputasi. Kejadian ini membuatnya sadar dan meminta maaf kepada sang ayah.
1: Bapak, maafkan Nina. Selama ini, Nina udah bohongin Bapak.
0: Sudah nak, cukup. Bapak sudah tahu semua ceritamu. Bapak akan selalu ada di sampingmu nak. Lihat ini, Bapak sudah belikan kamu kursi roda. Nina, anak Bapak satu-satunya. Bangkitlah nak, Bapak selalu ada untuk kamu.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Berjumpa lagi tentunya bersama saya Pilih Makomi di kesempatan malam hari ini edisi 10 Mei 2026 dalam serangkaian Palembang malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, baru saja kita awali kebersamaan kita dengan mendengarkan sandiwara radio dengan judul Salah Melangkah, langsung diproduksi oleh RRI Atambua. Akan kita lanjutkan kebersamaan kita di obrolan komunitas untuk edisi malam hari ini hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Akan kami lanjutkan juga kebersamaan kita dengan Pas Jam Pro 1 Ruang Rindu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, dan kami akan hadirkan kembali serangkaian Palembang malam ini dengan informasi terupdate untuk Anda, dan akan kita tutup kebersamaan kita dengan renungan malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Mendengar, langsung saja kita akan memulai rangkaian Palembang malam ini dengan obrolan komunitas untuk edisi hari ini 10 Mei 2026. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.
1: Segera Anda dengarkan obrolan komunitas. Semua kegiatan-kegiatan komunitas akan dibahas

0: Terima kasih pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-15 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan obrolan komunitas untuk Anda untuk edisi hari ini, Minggu 10 Mei 2026. Tentunya akan hadir membersamai kita langsung salah satu komunitas yang ada di Kota Palembang untuk kita ajak berdialog dan berbincang selama 60 menit ke depan. Pendengar tentunya yang sudah stalking di Instagram kita atau sosial media RRI Pro 1 Palembang sudah seliweran ya flyer kita ataupun pamflet kita di kesempatan malam hari ini untuk narasumber yang akan kita ajak berbincang malam hari ini tentunya. Sudah hadir membersamai kita langsung rekan-rekan dari HMJ ya, HMJ Teknik Sipil Polsri Palembang. Tapi sebelum itu kami informasikan pendengar, di kesempatan malam hari ini, menjadi mahasiswa bukan hanya tentang belajar di ruang kelas dan juga mengejar nilai akademik, tetapi juga tentang bagaimana kita mengembangkan diri, membangun relasi, serta melatih kemampuan yang akan berguna di masa depan. Salah satu wadah terbaik untuk mengembangkan hal tersebut adalah melalui organisasi kampus. Jadi di tengah tantangan dunia kerja nanti yang semakin kompetitif, tentunya pengalaman berorganisasi akan menjadi nilai tambah yang mampu membentuk mahasiswa menjadi pribadi yang aktif, kreatif, dan juga siap menghadapi dunia profesional. Karena itu, organisasi kampus bukan hanya sekedar kegiatan tambahan, tetapi melainkan bagian penting dari proses pembentukan karakter dan juga pengembangan potensi diri mahasiswa. Pendengar, semuanya akan kita bahas lebih mendalam tentunya dengan topik realita dan juga ekspektasi menjadi mahasiswa teknik sipil. Sudah hadir membersamai kita langsung ada rekan-rekan dari HMJ Teknik Sipil Polsri Palembang. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat malam.
1: Malam.
0: Selamat malam kembali. Wah, luar biasa nih. Sudah hadir cowok-cowok ganteng ya. Oke. Akan kita bahas tentunya malam hari ini mengenai realita dan juga ekspektasi menjadi mahasiswa teknik sipil. Tapi kita kenalan dulu dengan keempat narasumber kita yang sudah hadir membersamai langsung di studio Pro 1 RRI Palembang. Dari yang paling kanan, silakan.
2: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Rafi Amruddin. Di sini saya menjadi wakil ketua himpunan mahasiswa jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya.
0: Oke, tahun berapa?
2: Tahun 2000, jabatan 2026-2027.
0: Oke, mantap ya. Panggilannya tadi Rafi.
2: Rafi ya.
0: Bapak. Rafi. Oke, di sebelah Rafi siapa?
3: Oke, salam semuanya. Perkenalkan nama saya Muhammad Rafi Politeknik Rahman di periode sekarang saya menjabat sebagai divisi kaderisasi dari Departemen PTKP.
0: Oke, selanjutnya.
4: Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan nama saya Febriansa dari Departemen PTKP Divisi Akselerasi.
0: Oke, terakhir.
5: Halo semuanya. Perkenalkan nama saya Rizky Birsha, biasa dipanggil Rizky, dari Departemen PTKP Divisi Kaderisasi.
0: Oke, lengkap ya. Ada Rafi, Valdo, Febri dan juga Rizky sudah hadir membersamai kita tentunya di kesempatan malam hari ini untuk mengulik tentang realita dan juga ekspektasi menjadi mahasiswa teknik sipil. Tapi sebelum itu kami informasikan pendengar, untuk siaran kami kali ini juga bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube kami di Pro 1 Palembang, atau juga Anda bisa mendengarkan langsung melalui aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id yang bisa Anda unduh di Play Store dan juga di App Store. Oke, kita ke Rafi dulu ya. Rafi, saat ini lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini?
2: Akhir-akhir ini lagi sibuk tugas kuliah sih.
0: Terus ngapain lagi tuh aktivitasnya selain kuliah?
2: Aktivitas selain kuliah yaitu ya kami sekarang lagi menjalani kegiatan himpunan kak. Soalnya kami ada agenda juga terdekat di kampus. Jadi persiapan kami itu sibuk bulan-bulan ini kak.
0: Oke, selanjutnya Valdo, lagi sibuk apa akhir-akhir ini?
3: Hampir sama kayak Kak Rafi sendiri, sibuk tugas kuliah sama sibuk sedang menjalankan agenda terdekat di organisasi.
0: Oke, jadi kesibukannya masih dalam lingkup kampus.
3: Ya, benar.
0: Untuk di luar nggak ada? Misalkan ikut komunitas apa gitu, lari atau apa gitu?
3: Untuk luar saat ini tidak.
0: Belum ada. Oke. Kalau ini Febri?
6: Untuk saat ini mungkin sama juga ya.
0: Sama juga ya.
6: Masih ikut serta untuk membantu persiapan acara dalam himpunan mahasiswa yang
0: tersebut. Oke, berarti kalian dalam waktu dekat ada agenda yang bakal kalian garap ya?
2: Iya, ada.
0: Oke. Kalau ini Rizky?
5: Ya, saya juga sibuk untuk kuliah dan menyiapkan acara untuk kedepannya.
0: Oke, baik. Berarti lagi berkecimpung di HMJ Teknik Sipil ini ya?
3: Iya, benar.
0: Oke, kita langsung ke topik lagi, realita dan juga ekspektasi menjadi mahasiswa Teknik Sipil. Nah, kalau Raffi sendiri nih, Raffi.
2: Iya.
0: Jadi menurut Raffi sendiri yang membuat Raffi memilih jurusan Teknik Sipil ini kenapa nih, Vi?
2: Kalau saya memilih jurusan Teknik Sipil ya, awalnya melihat teknik tuh keren, Kak. Awalnya. Soalnya prospek kerja dan cakupannya itu luas, teknik maupun teknik sipil, teknik mesin, elektro maupun kimia. Tapi saya lebih memilih jurusan teknik sipil karena lebih suka ke infrastruktur maupun jembatan, gedung maupun air gitu, Kak.
0: Pembangunan ya?
2: Iya, pembangunan.
0: Oke. Nah, jadi kalau Raffi sendiri ini udah semester berapa tadi?
2: Saya sekarang semester 4, Kak.
0: Semester 4. Udah 2 tahun ya. Siap. Oke, kira-kira gimana tuh? Sesuai enggak dengan ekspektasi di awal tuh waktu baru masuk?
2: Kalau ekspektasi sih sebelum masuk kuliah sudah, soalnya karena teknik nih sibuk sebelumnya. Soalnya sebelum masuk di kuliah itu mencari-cari lebih lanjut apa itu teknik sipil maupun fakultas teknik. Sesibuk apa, mata kuliahnya gimana, itu
0: berarti jadi cari-cari tahu dulu ya.
2: Cari-cari tahu dulu terlebih dahulu.
0: Oke, dan alhasil memilih Polsri nih, kenapa nih?
2: Polsri, karena nama Politeknik tuh cakupannya tuh di perusahaan tuh luas, Kak.
0: Luas.
2: Soalnya
0: ya?
2: Alumni-alumni kita Polsri tuh sudah bekerja luas di Sumatera, Jawa maupun Kalimantan. Okay. Jadi mungkin perusahaan yang melihat nama Politeknik Negeri Sriwijaya itu memandang lah nama dari polisi tersebut, Kak.
0: Betul, dengan reputasi dan juga citra yang baik ya.
2: Iya, benar, Kak.
0: Baik, kita ke Valdo. Nah, kalau Valdo, ini kenapa nih Valdo sebelumnya? Teknik sipil ini kira-kira ada gambaran apa nih yang Valdo pikirkan sebelum kuliah di jurusan teknik sipil ini, Do?
3: Awal memilih teknik sipil itu gambaran awalnya itu yang pasti tugas kuliah. Dan gambaran kedepannya itu bekerja di lapangan, tentang praktikum yang mempelajari seluk-beluk dalam hitungan struktural, menghitung volume, dan tentang jalan dan gedung. Itu sih, Kak.
0: Oke, jadi ini sesuai yang kamu pikirkan?
3: Untuk saat ini sesuai.
0: Sesuai ya. Oke, berarti tidak mengkhianati ya. Kita ke Febri.
2: Yeah.
0: Oke. Nah, kalau Febri tentunya sebagai mahasiswa pasti kita memiliki kayak ada masalah, bukan masalah sih, kayak tantangan tersendiri nih, tantangan tersendiri yang kita tempuh sebagai mahasiswa jurusan teknik sipil. Kira-kira apa nih Febri, tantangan tersendiri bagi Febri?
4: Kalau menurut Febri, tantangan sendiri itu dalam segi belajar. Karena jurusan teknik sipil ini tidak hanya belajar tentang mengenai jembatan saja, tetapi juga dari diri kita itu harus bisa belajar bagaimana cara memposisikan diri, beradaptasi dengan ruang lingkup, antara ruang lingkup itu yang luas maupun kecil. Dan juga di teknik sipil ini dibutuhkan juga konsentrasi untuk memperhatikan suatu hal-hal yang kecil ya, supaya tidak terjadi kepatalan ya.
0: Oke. Okay. Nah, Kak Pili juga sering dengar nih, sering dengar bahwa jurusan teknik sipil ini tugasnya lumayan berat ya, banyak gitu ya. Nah, kira-kira kalau menurut Rizky sendiri, Rizky, beban dari tugas teknik sipil ini sesuai dengan yang dibicarakan orang-orang kebanyakan nggak sih, Ki?
5: Ya, biasanya ya dikejar deadline ya. Biasanya deadline bisa ya ada tugas lapra atau tubes lah. Ya itu jadwalnya tuh padat biasanya.
0: Padat ya?
5: Iya. Jadi ya bisa-bisanya orang ini secepatnya ngerja ke tugas itu.
0: Oke, okay, deadline ya.
5: Dicicil tugasnya.
0: Dicicil. Oke, okay, berarti memang relate ya dengan kebanyakan orang-orang berbicara ya.
5: Iya.
0: Bahwa tugas dari teknik sipil ini banyak dan juga susah. Karena kan gak semua orang bisa masuk ke teknik sipil.
5: Iya.
0: Karena orang-orang tertentu, orang-orang pilihan yang seperti kalian, yang ibaratnya mampu untuk mengemban tugas tersebut. Oke, okay. Tentunya dari banyaknya mata kuliah pasti banyak nih. Pasti ada salah satu yang kalian sukai dari mata kuliah teknik sipil. Kalau Raffi apa, Pi?
2: Kalau yang saya sukai di mata kuliah itu lebih ke gambar sih.
0: Gambar.
2: Soalnya awal dari semester tuh menggunakan manual. Jadi kami masih menggunakan pensil, penghapus, dan juga mistar.
0: Okay.
2: Dan setelah itu kami beranjak menggunakan software seperti AutoCAD. Jadi kami lebih simpel lah menggambar untuk gambar-gambar teknik.
0: Okay. Jadi yang paling suka di bidang menggambar itu ya?
2: Iya, benar.
0: Okay. Kalau Valdo apa Valdo? Mata kuliah yang paling digemari di teknik sipil?
3: Untuk mata kuliah yang hampir digemari itu untuk saat ini itu gambar teknik sama mekanika rekayasa. Karena di situ mencakup segala hal yang kita pelajari tentang kedepannya di lapangan nanti.
0: Oke.
3: Seperti di gambar teknik itu ada software yang namanya AutoCAD, ETABS, dan banyak lagi.
0: Oke, planning ya?
3: Ya, planning.
0: Oke. Kalau Febri?
4: Kalau dari Febri itu lebih tertarik ke ilmu ukur tanah, Kak. Karena kenapa? Ilmu ukur tanah itu menurut Febri kita langsung bisa memahami kerja lapangan gitu, Kak. Jadi kita itu langsung praktek. Sebelum praktek itu biasanya kalau kami itu dikasih dulu teori di kelas sebelum terjun ke lapangan.
0: Oke. Rizky?
5: Ya kalau dari saya ya matematika teknik.
0: Matematika teknik, hitung-hitungan ya?
5: Ya hitung-hitungan. Mantap. Karena semua yang di teknik itu, ya teknik sipil tuh berhitung semua. Berarti dari jembatan, jalan, ngukur-ngukur tanah itu juga diperhitungkan.
0: Oke, baik. Tentunya kita sebagai mahasiswa pasti bangga dengan jurusan yang kita pilih. Apapun jurusannya, pasti kita mempunyai alasan tersendiri. Nah, kira-kira dari kalian berempat, apa nih yang membuat kalian bangga untuk memilih jurusan teknik sipil ini, kalau dari Raffi?
2: Kalau saya bangga memilih jurusan sipil, yaitu yang pertama, teknik sipil Polsri ini lingkupannya luas, Kak. Jadi, alumni-alumni. Yang pertama kita bahas alumni. Jadi, di alumni teknik sipil tuh sudah luas prospek kerjanya di mana-mana. Jadi penting, apalagi kita nih berorganisasi. Jadi lingkupan relasi antara alumni maupun kating tuh luas. Jadi perihal setelah tamat itu ada ajakan-ajakan dari kating maupun alumni. Jadi relasi di organisasi maupun di kampus itu penting, Kak. Jadi di teknik sipil Polsri itu fasilitasnya juga memadai, Kak. Seperti laboratorium, bengkel itu lengkap kalau di teknik sipil Polsri. Jadi untuk pembelajaran itu kami memadai lah, maupun di teori maupun praktek. Jadi cakupan kami untuk mempelajari teknik sipil itu luas. Jadi tidak serta-merta kami mempelajari teori-teori saja. Jadi di praktek itu banyak yang bisa kami pahami alat-alatnya. Jadi untuk pemahaman kami di teknik sipil Polsri ini, alhamdulillah ya banyak lah untuk kerja nanti. Itu mengapa saya lebih suka di teknik sipil Polsri.
0: Berarti ini untuk prospek kerjanya menjanjikan ya?
2: Ya, menjanjikan.
0: Menjanjikan juga sekali untuk teman-teman yang kuliah jurusan teknik sipil. Yang terpenting kita harus ambil bagian ya. Terus juga memanfaatkan peluang, jangan sampai terlewat sedikit pun. Benar. Untuk menjadi lebih baik lagi kalau misalkan sudah menjadi alumni. Oke, kita ke ini, kita ke organisasi kalian, HMJ Teknik Sipil. Nah, kira-kira kalau Valdo udah berapa lama Valdo tergabung?
3: Untuk saat ini dihitungan berapa, Bro?
2: Tiga bulan
3: menjalankan organisasi di himpunan mahasiswa jurusan teknik sipil.
0: Oke, gimana Valdo perasaannya setelah bergabung di organisasi ini?
3: Perasaannya tentu sangat bangga karena organisasi di himpunan mahasiswa jurusan teknik sipil itu sangat banyak sekali manfaatnya, terutama untuk segi relasi, mengembangkan soft skill, public speaking, dan lainnya. Dan juga kita diajarkan bagaimana cara kita menyapa ke angkatan yang lebih atas atau ke dosen dan dimanapun. Itu juga bisa dipakai untuk kita bekerja nanti, karena di pekerjaan di luar sana itu kawasan cukup besar dan cukup vital.
0: Baik, nah jadi tentunya juga setelah bergabung di organisasi ini banyak sekali ibaratnya yang baru kamu ketahui ya.
3: Benar.
0: Oke, kalau Febri sendiri apa nih Febri? Fun fact ataupun sesuatu hal yang baru kamu ketahui setelah bergabung di organisasi HMC Teknik Sipil ini?
4: Kalau dari Febri sendiri, Febri tuh merasa kapabilitas diri Febri itu semakin ada setelah bergabung di himpunan mahasiswa jurusan teknik sipil itu. Mulai dari kapabilitas kita itu bisa memposisikan diri lah, Kak. Baik itu di ruang lingkup kecil maupun besar, dan juga tingkat komunikasi kita itu semakin tinggi setelah bergabung di himpunan mahasiswa jurusan ini. Mungkin dari awalnya kita itu tidak berani berbicara di depan audiens yang ramai.
0: Okay.
4: Perlahan melangkah dari hal yang kecil dulu, kita sudah bisa lah berbicara di depan audiens yang ramai.
0: Okay, jadi keluar dari zona nyaman ya. Okay, sama halnya dengan yang dirasakan Rizky kira-kira?
5: Ya sama, karena kita juga di organisasi ini belajar mana itu ini bicara di depan banyak orang gitu. Kita belajar, kita lebih dekat dengan teman-teman, komunikasi yang baik,
0: berbaur ya,
5: berbaur.
0: Oke, baik. Pendengar, sepertinya ada pendengar yang mau gabung ya. Boleh kita angkat telepon, silakan ditanya kalau misalkan ada pertanyaan dari pendengar di 369977. Selamat malam Pro 1.
7: Halo, selamat malam Bang Pili.
0: Selamat malam kembali, dengan siapa di mana?
7: Dari Kenten Bang.
0: Dari Pak Zakaria Kenten ya?
7: Iya betul.
0: Oke, silakan Pak Zakaria. Saat ini kita lagi bersama dengan adik-adik dari himpunan mahasiswa jurusan Teknik Sipil Polsri Palembang. Silakan, ada yang mau ditanya?
7: Tadi dengar cerita obrolnya masih mengenai masalah gini di Polsri Politeknik Sipil ya. Saya tanyakan sekarang implementasi penerapan apa itu dari Politeknik Sipil itu di masyarakat ini yang bisa kita ketahui seperti apa. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Politeknik Sipil ini kan mudah sekali dia menjadi apa itu yang teknik sipil itu. Apakah dari D3 Polsri ini bisa langsung menyesuaikan untuk jurusan teknik sipil mencapai S1-nya? Mohon penjelasannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditanggapi? Raffi ya, silakan Raffi.
8: Boleh dijelaskan dulu soalnya.
0: Oke, tadi pertanyaannya implementasi dari teknik sipil Polsri ini ke masyarakat gimana? Terus juga kalau misalkan sudah kuliah di D3, bisa langsung menyesuaikan nggak untuk ke S1?
8: Oke, jadi mengimplementasikan keteknik sipilan lah di masyarakat. Itu sebenarnya untuk masyarakat perihal memahami teknik sipilan itu sebenarnya bisa-bisa saja untuk di lingkup masyarakat. Tapi untuk itu lebih ke cakupan organisasi sih kalau untuk ke masyarakat. Soalnya bagaimana cara kita berinteraksi, bagaimana cara kita bertukar pikiran dengan masyarakat. Jadi untuk perihal keteknik sipilan dengan masyarakat itu ada hubungan juga, tapi tidak serta-merta lupa dengan organisasi. Jadi untuk lingkup teknik sipil mungkin untuk masyarakat setelah lulus nanti mungkin untuk pembangunan, untuk rehabilitas itu bisa untuk pembangunan masyarakat. Jadi untuk lingkupnya itu luas soalnya. Dan juga pertanyaan kedua tadi perihal D3 ke S1 ya,
0: iya,
8: kan? Sebenarnya untuk ke D3 dan S1 itu bisa-bisa saja, tapi lebih baik sih D3 setelah tamat dari D3 itu lebih baik kita mencari kerja terlebih dahulu ataupun bekerja sembari meningkatkan ke S1. Soalnya saya juga pernah menanyakan ke alumni-alumni lah dari D3 bagaimana setelah mereka lulus. Jadi mereka lebih ke bekerja terlebih dahulu. Dan juga ada juga yang bekerja sembari melanjutkan S1. Itu banyak seperti di UGM, Unsri dan lain-lain. Jadi mereka mengambil kelas karyawan itu. Jadi ada offline maupun online. Tapi lebih banyak itu lebih online. Soalnya untuk kerja dan sembari melanjutkan S1 itu lebih ke online. Jadi bisa saja melanjutkan D3 dan ke S1. Dan juga menurut saya lebih disarankan untuk melanjutkan S1. Soalnya prospek kerja sekarang tuh lebih ke membutuhkan S1. S1 dan D3, tapi lebih baik lebih ditingkatkan lagi dari D3. Soalnya untuk persyaratan kualifikasi itu lebih ke S1. Jadi disarankan untuk melanjutkan S1 sembari bekerja untuk mencari pengalaman agar setelah kita mendapatkan S1 itu tidak kosong-kosong pikiran lah untuk melanjutkan dunia keteknik sipilan di masyarakat ini.
0: Mm-hmm. Oke, pokoknya tergantung dari mahasiswanya ya. Kalau mahasiswanya mampu memanage waktu, bisa ngeblend dengan misalkan sudah lulus D3, mau langsung ke S1, monggo. Tapi kalau misalkan mau kerja dulu juga monggo ya. Tergantung dari pribadinya, bisa memanage waktu dengan baik atau ada effort yang harus dilakukan ataupun harus berkorban lah ya, untuk sesuatu hal yang lebih baik untuk kita sendiri. Nah, ngomong-ngomong masalah memanage waktu, kan kalian kan masih menjadi mahasiswa aktif nih. Tentunya masih banyak sekali mata kuliah yang harus kalian lewati. Sembari kalian juga harus profesional juga nih di organisasi HMJ Teknik Sipil ini. Kira-kira kalian membagi waktu gimana nih antara akademik dengan organisasi saat ini? Gimana kalau Valdo?
3: Untuk membagi manajemen waktu dari segi akademik dan organisasi itu kita lihat dari skala prioritasnya. Dimana dilihat dari segi urgensi. Kalau misalkan dari segi organisasi itu tersebut sangat urgensi, kita menduli di organisasi tersebut. Dan misalkan untuk akademik itu bisa kayak kata Rizky, itu bisa dicicil dan sebisa-bisa yang kita melihat di mana yang harus diprioritaskan.
0: Oke. Iya, tergantung prioritas dulu ya. Ya karena kan di organisasi juga banyak yang bisa nge-backup.
3: Benar.
0: Oke, baik. Nah, kalau untuk tantangan tersendiri nih, setelah kalian tergabung menjadi salah satu bagian dari organisasi, tentunya kan ada yang namanya adaptasi. Gak mungkin langsung bisa semua gitu. Nah, tantangan terbesar dalam kalian beradaptasi ke HMJ Teknik Sipil Polsri ini gimana nih, Febri?
4: Kalau menurut Febri itu kita itu harus bisa pintar-pintar membawa diri gitu ya. Jadi sebisa mungkin kita harus bisa lah menyesuaikan antara cara kita berkomunikasi dengan teman yang sudah lama mungkin kenal antara teman yang baru gitu.
0: Baru.
4: Ya. Jadi kita bisa harus pintar-pintar lah membawa diri, menyesuaikan kosakata kita lah untuk berbicara dengan pendekatan ke teman-teman yang baru di organisasi.
0: Oke, tutur kata juga sopan santun ya. Semuanya attitude juga harus jadi satu kesatuan. Nah, kalau dari ini sendiri, dari Rizky ya. Rizky, kira-kira Rizky sudah tergabung berapa bulan? 3 bulan ya?
4: 3 bulan.
0: Oke, Rizky pastinya mempunyai ini ya, kemauan atau mungkin punya peran ya di organisasi ini.
4: Yeah.
0: Nah, kalau Rizky sendiri kira-kira kontribusi apa nih yang ingin Rizky lakukan untuk HMJ Teknik Sipil ini?
5: Kontribusi untuk kedepannya untuk kedepannya ya lebih memperbagusi lagi organisasi di Teknik Sipil ini. Karena ya memperbagus rumah di lingkup sipil itu. Baru untuk membaguskan di luar ya.
0: Oke, baik. Nah, kalau dari ini Ki, kalau dari pengalaman baru yang ingin Rizky dapatkan bergabung di organisasi teknik sipilnya apa nih Ki?
5: Oh, pengalaman
0: yang ingin didapatkan.
5: Paling ya bisa lebih banyak kenal dengan alumni-alumni kan. Karena prospek kerja juga banyak di alumni gitu.
0: Oke. Nah, kita ke Raffi lagi ya. Raffi kan sudah tergolong 2 tahun ya, tahun kedua ya?
8: Ya, periode di, kedua.
0: Iya, periode kedua di apa namanya?
8: HMJ
0: Teknik Sipil ini. Nah, kira-kira dari tahun sebelumnya ke tahun ini, kira-kira apa nih Ki? Raffi, perubahan yang signifikan yang Raffi rasakan?
8: Perubahan signifikan dari sebelumnya hingga sekarang tuh beda. Dari periode pertama itu saya sebagai staff di himpunan ini, di mana saya mempelajari bagaimana public speaking, bagaimana cara berinteraksi dengan orang-orang luar, berinteraksi dengan dosen itu dimulai pada periode pertama itu ketika saya menjadi mahasiswa baru. Jadi di mahasiswa baru itulah saya mempelajari seluruhnya perihal organisasi, bagaimana cara kita memanage waktu, bagaimana cara kita menyusun rangkaian acara, bagaimana kita mengalurkan surat maupun proposal kepada jurusan maupun luar. Jadi ketika saya menjadi mahasiswa baru itu disitulah letak saya mempelajari seluruh tentang organisasi HMJ ini. Lalu setelah saya menjadi kakak di periode kedua, baru
2: yang saya dapatkan setelah saya mempelajari ketika saya menjadi mahasiswa baru itu saya konsepkan untuk adik-adik saya ketika periode pertama ini. Jadi hasil yang saya dapatkan ketika saya menjadi maba itu saya turunkan ke adik saya. Jadi kami di sini periode kedua sebagai konseptornya. Jadi kami mengkonsep acara, mengkonsep seluruhnya lah, surat maupun proposal. Jadi kami di sini mengatur seluruhnya di himpunan ini. Jadi untuk adik-adik kami di periode pertama itu kami memberikan ilmu kami. Jadi kami menurunkannya. Dan juga untuk signifikannya itu sangat signifikan. Bagaimana kami mengurusi angkatan, soalnya ketika kami menjadi mahasiswa baru itu kami hanya angkatan bawah lah hitungannya kan. Kami memiliki dua kakak lah, kakak atas. Dan juga ketika saya sudah periode kedua itu beda feelnya. Banyak yang harus diurusi maupun angkatan bawah maupun angkatan atas. Jadi perubahannya itu sangat signifikan. Bagaimana kami mengatur orma-orma yang ada di internal maupun eksternal. Jadi pengalaman yang saya dapatkan di periode kedua ini lebih banyak daripada
0: Ya,
2: daripada saya menjadi maba sebelumnya.
0: Rafi, kita angkat telepon lagi ya. Selamat malam Pro 1.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma Ana Prabu Mulia.
9: Kok tahu sih?
0: Tahu dong. Oma Ana.
9: Iya,
0: saat ini Pilih lagi bersama dengan adik-adik dari HMJ Teknik Sipil Polsri Palembang. Mau bertanya terkait apa nih, Oma?
9: Boleh bertanya ya?
0: Boleh.
9: Terima kasih, Bang Pilih. Assalamualaikum, selamat malam adik-adik mahasiswa.
0: Malam.
3: Malam.
0: Oma Ana.
9: Semangat terus belajar ya.
0: Iya.
9: Sekarang sudah tingkat berapa ini? Masih tingkat sekarang ini ya?
0: Iya, semester berapa?
2: Kalau saya semester 4, Oma.
0: Rafi semester 4, Valdo, Febri, dan Rizky semester 2.
9: Di zaman Oma dulu itu adalah tingkat 2 gitu ya.
0: Iya, tingkat 2, tahun kedua ya.
2: Iya.
9: Ceritanya dari tadi kayaknya adik-adik ini sudah bergabung dengan organisasi.
0: Iya, betul sekali.
9: Iya, di masa kita dulu nggak ada organisasi gitu. Jadi sebenarnya tujuan dan apa sih kemauannya, tujuannya apa dan manfaatnya apa bagi adik-adik itu?
0: Wow, mantap tuh pertanyaannya.
9: Masuk dalam organisasi, sedangkan masih dalam tahap belajar gitu ya. Kenapa tidak fokus dengan kuliah saja gitu?
0: Nah, kenapa tuh?
9: Karena dengan kuliah saja itu kan kayaknya sangat sulit juga tanggap. Tapi nggak tahu lah kalau zaman sekarang ya.
0: Iya.
9: Kalau zaman Oma dulu ya boleh dikatakan agak sulit juga gitu. Jadi kita kan fokus dengan kuliah, dengan belajar gitu. Nah terus sekarang bagaimana ya sistemnya sekarang ini, kayaknya pernah Oma lihat di dalam mobil gitu ada adik-adik mahasiswa itu belajar dengan daring gitu ya. Masih ada dengan daring itu ya?
2: Iya, masih
0: online ya.
9: Iya, dia mau bertanya Oma ini gitu loh, sedangkan kita waktu kuliah itu belajar di kelas harus mencatat dengan apa yang dijelaskan oleh para bapak dosen dan ibu dosen gitu, biar ada pegangan bagi kita. Nah kalau itu belajar secara daring itu bagaimana
0: ya, kira-kira daring efektif nggak ya maksud Oma?
9: Gitu, bagaimana ya caranya itu untuk mengingat pelajaran yang diberikan oleh dosen-dosen?
0: siap.
9: Bisa ditanggapi nggak ya?
0: Boleh.
9: Itu aja adik-adik, semangat terus, sukses selalu ya.
0: Oke.
9: Kalau memang mau ikut organisasi silahkan saja lah, yang penting bermanfaat gitu.
0: Oke, terima kasih adik-adik. Sama-sama, Oma.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Kalau untuk pertanyaan ini Kak Pili pengen Valdo yang jawab. Silakan Valdo. Valdo, kenapa kata Oma tadi enggak fokus kuliah aja deh? Soalnya manfaat dan juga tujuan untuk berorganisasi ini apa deh, Valdo?
3: Balik lagi, setiap orang punya perspektif beda-beda. Dari segi organisasi itu juga kita diajarkan bagaimana yang seperti kata saya tadi, public speaking. Dari segi public speaking itu bisa ngaruh ke kita bagaimana tata cara bahasa kita ke dosen. Dan dari segi manajemen waktu juga ada. Bagaimana cara kita mengatur waktu untuk tidak telat, contoh kecilnya. Dan juga untuk di organisasi tersebut itu bisa lebih mengenal, lebih dekat lagi sama dosen-dosen yang di jurusan teknik sipil. Dan juga itu banyak plusnya. Kita bisa sampai diajak freelance oleh dosen, bekerja oleh dosen, dan membantu-bantu dosen yang bekerja di selingan di proyek-proyek di luar sana.
0: Oke. Wah, segitu aja ya berarti ya?
3: Iya, banyak sekali manfaatnya.
0: Manfaat. Tujuannya tadi untuk memperbaiki public speaking dan yang lain-lain ya. Dan juga manfaatnya ternyata ada privilege tersendiri.
3: Benar sekali.
0: Wah, mantap. Kalau dari Febri nih, pertanyaan dari Omana tadi. Kenapa sih sekarang mahasiswa masih disibukkan dengan kuliah online atau daring? Kira-kira efektif nggak sekarang?
4: Untuk sekarang itu Polri ada namanya WFH ya, work from home kalau nggak salah. Itu untuk penghematan energi lah. Kalau menurut Febri itu untuk satu minggu sekali itu masih efektif. Karena lewat aplikasi Zoom itu juga kita untuk dosen itu juga bisa langsung pemawatan materi itu ya. Jadi kita sebagai mahasiswa itu langsung bisa lihat langsung apa yang disampaikan dan dijelaskan oleh dosen kita itu sendiri.
0: Mungkin itu. Berarti saat ini masih efektif ya?
4: Iya, benar.
0: Pokoknya tergantung dari mahasiswanya itu sendiri. Harus pintar-pintar memanfaatkan waktu juga di tengah kesibukan. Karena offline dan juga online mempunyai keunggulan masing-masing ya.
4: Benar, Kak.
0: Baik. Ada lagi yang mau telepon? Belum ada ya, silakan saja, kami masih menunggu kehadiran Anda di 369977 atau bisa langsung WhatsApp kami di 082179279090. Oke, kita ke Pak Darmawan ya. Pak Darmawan juga lagi monitor kita, terus juga yang lain-lain juga, para pendengar masih monitor RRI Pro 1 Palembang juga. Oke, nah kita ke topik lagi ya. Tentunya di setiap organisasi pasti ada yang namanya divisi atau bagian-bagian ya. Nah pasti kalian mempunyai divisi yang kalian inginkan sebenarnya. Nah kalau dari Rizky nih, Rizky kira-kira divisi apa nih yang paling Rizky inginkan yang bisa dipelajari di himpunan? Kenapa nih Ki?
5: Ya kalau sekarang kan diamanakan di divisi kaderisasi. Ya divisi kaderisasi itu di mana kita tuh mencari penerus tongkat estafet untuk kedepannya, yaitu membentuk dari sopan santun, kedisiplinan, SDM-nya gimana gitu. Ya kan di sebagai staf kader nih untuk yang maba lah harus neraka ya sopan santun lah kepada kepada dosen, kepada teman atau gimana itu.
0: Nah tadi juga sempat disevil juga oleh Raffi ya, yang pasti mempunyai senior-senior terdahulu yang juga ikut memotivasi dan juga memberikan contoh yang baik nih untuk kalian semua hingga berada di titik ini. Nah jadi kalau Raffi, siapa nih Pi yang menjadi motivasi Raffi untuk aktif berorganisasi di kampus ini, siapa Vi?
8: Kalau untuk orang sih banyak ya, untuk alumni-alumni maupun kakak-kakak senior.
0: Boleh dong disebut, disebut aja sambil disapa juga boleh.
8: Untuk panutan lah di HMJ dan sipil tuh ya banyak sih, ada seperti Kak Roma, Kak Randy, Kak Terry, kakak-kakak atasan lah untuk bagaimana mencontohkan yang baik untuk kita. Nah untuk di organisasi ini mungkin yang saya motivasi lah untuk di organisasi, soalnya untuk organisasi dan juga di akademik nih sama-sama penting. Dimana di akademik banyak hal yang kita tidak dapatkan di kelas gitu. Jadi di organisasi ini banyak seperti bagaimana cara kita public speaking, bagaimana cara kita memanage waktu, bagaimana cara kita menyusun rangkaian acara. Itu banyak hal yang kita tidak dapatkan di akademik. Sama halnya seperti akademik ini adalah kunci. Jadi seperti percuma saja kalau kita pandai public speaking, memanage waktu di organisasi, tapi kunci dari akademik tersebut tidak ada. Jadi menurut saya organisasi itu penting, tapi untuk akademik itu jangan dilupakan. Soalnya tujuan kita untuk kuliah ini ialah akademik. Untuk organisasi itulah, itu hanya penambahan soft skill kita. Sehingga kita lebih banyak lah untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang ada di kampus. Jadi tidak serta-merta kita mendapatkan ilmu yang ada di kelas saja. Jadi banyak yang bisa kita cari di kampus tersebut, seperti orma-orma online itu banyak, maupun di HMJ, UKM itu banyak yang kita dapatkan. Jadi untuk perihal kedepannya banyak yang kita dapatkan, bukan hanya perihal belajar mengajar di akademik. Jadi perihal untuk setelah kita tamat itu skill yang ada di organisasi itu terpakai semua. Itu sih.
0: Okay. Nah, kalau untuk perasaan sendiri nih, perasaan saat pertama kali mengikuti kegiatan himpunan. Ini kalian kali pertama semua atau sudah punya pengalaman berorganisasi? Kalau dari Valdo?
3: Sebelumnya sudah.
0: Sudah pernah waktu SMA ya?
3: Iya.
0: Waktu SMA. Kira-kira apa nih perubahan yang signifikan juga nih dari organisasi SMA ke organisasi perkuliahan ini gimana Ki? Itu Valdo maksud Kak Billy.
3: Perubahannya.
0: Atau perbedaannya gitu yang dirasakan oleh Valdo.
3: Perbedaannya yang paling dilihat itu dari segi waktunya, dari segi waktu, dari segi acara, dan dari segi gimana acara itu kompleksnya. Dari segi kompleks itu.
0: Okay, acaranya agak serius ya,
3: ya
0: lebih serius ya. Okay, bukan berarti di SMA acara yang bercanda, bukan. Tapi ini kayaknya lebih kompleks ya. Tadi lebih banyak lagi yang harus diperhatikan kalau di lingkungan kampus. Nah, kalau dari Febri, Febri pernah berorganisasi sebelumnya?
4: Sebelumnya sudah
0: pas organisasi di, apa?
4: Di SMA itu Febri ikut tiga organisasi.
0: Tiga organisasi.
4: Ya, yang pertama itu organis OSIS, Bujang Gadis, sama itu pasukan khusus Paskibra lah.
0: Wow, ya. Keren dong. Berarti ini bukan dunia baru ya bagi Febri ya?
4: Iya.
0: Apa nih Feb? Perbedaan yang paling dirasakan pada saat di HMJ Teknik Sipil ini?
4: Okay. Kalau dari Febri itu, kalau menurut Febri organisasi SMA itu kita itu ibarat masih di bawah naungan para guru gitu. Jadi semisal kita tuh guru itu yang punya otaknya, terus siswa yang ngejalaninya. Kalau organisasi di masa kuliah ini kita itu lebih kayak independen, berdiri sendiri tanpa arahan dari dosen-dosen bantuan mungkin ya, seperti itu ya. Jadi kita itu ibarat ialah kita otaknya dan juga ialah kita kakinya, jadi berjalan gitu sendiri. Independen lebih gak?
0: Independen ya, mandiri sendiri. Ya.
4: Iya bener.
0: Okay. Nah ini Rizky. Rizky, kira-kira ada pesan tersendiri gak atau saran untuk calon mahasiswa yang ingin masuk ke jurusan teknik sipil agar tidak kaget dengan realitanya nih Ki?
5: Ya paling misal dari segi pembelajaran ya. Pasti yang baru bakal masuk tuh pikirannya lapak, pasti praktek, banyak praktek. Depannya tuh pasti bakal banyak perhitungan.
0: Oke.
5: Untuk itu banyak dari perhitungan saja. Seperti saya yang awalnya yang dibayangkan itu cuman praktikum, kerja lapangan luar gitu. Ternyata tidak.
0: Ternyata itu beda dengan
5: beda.
0: Beda dengan ekspektasi ya.
5: Beda dari yang dibayangkan.
0: Iya.
5: Ya pas datang itu banyak yang perhitungan seperti matematika teknik, rekayasa, mekanika teknik. Itu semua ada perhitungan.
0: Ada perhitungan.
5: Iya.
0: Pokoknya ini bukan untuk menakut-nakuti ya.
5: Enggak.
0: Tapi itu biar nanti pas terjun langsung biar tahu gitu. Iya, oh, tahu. ternyata gambaran dari Kak Rizky itu benar gitu. Bagi para pendengar kita yang saat ini lagi monitor. Kalau dari Febri gimana nih Feb? Apa Feb sarannya Feb? Saran untuk adik-adik yang nantinya untuk regenerasi kalian biar tidak kaget waktu masuk ke jurusan teknik sipil.
4: Jadi di dunia teknik sipil ini bukan selalu tentang gambar membangun mungkin. Jadi di dunia teknik sipil ini dibutuhkan juga logika, konsisten belajar. Pesannya cuma satu gak, pilihlah jurusan ini karena minat, bukan karena ikut-ikutan teman ya.
0: Okay. Yeah. Pokoknya harus dari hati ya.
4: Iya, yeah, benar gak.
0: Okay. Kalau dari Valdo, apa Valdo sarannya Valdo?
3: Sebelum memilih itu lebih baik dilihat dulu dari basic skillnya. Basicnya di mana, dan kalaupun emang dari dianya ingin masuk jurusan teknik sipil, itu lebih dilihat dari skill dari masing-masing lah. Diri sendirinya itu bisa gak ke depannya. Karena di teknik sipil ini bukan soal seru-seru karena ada bukan kata tekniknya doang.
0: Iya, okay.
3: Hitung-hitungannya banyak, fisika, kimia. Jadi kalau kita belum mahir di dalam satu mata kuliah tersebut, lebih baik dipikirkan kembali lah.
0: Pikirkan dulu ya, ya jangan sampai nanti menyesal di kemudian hari.
3: Benar.
0: Oke. Nah kalau dari Raffi sendiri nih Raffi, kalau untuk Raffi pertanyaannya ini pesan Viv, pesan dan juga harapan untuk himpunan mahasiswa jurusan teknik sipil kedepannya gimana nih Viv?
8: Pesan dan harapan saya mungkin untuk himpunan kedepannya ya, semangat untuk mencari regenerasi-regenerasi penerus tongkat estafet, dan juga semangat untuk mencari relasi, mencari kegiatan-kegiatan yang lebih positif lagi, dan juga itu untuk mendidik adik-adik nanti untuk meneruskan kepengurusan kami gitu. Okay. Jadi untuk harapan saya kedepannya ya semoga untuk himpunan ini lebih baik lagi dan juga lebih bagus lagi lah untuk kegiatan maupun SDM-nya itu. Dan juga harapan saya semoga saja di Teknik Sipil Polsri ini mencetak lah alumni-alumni maupun pekerja yang memiliki relasi yang lebih baik lah untuk kedepannya. Jadi untuk menurut saya ya untuk harapan dan pesan saya banyak ya untuk himpunan ini, dan juga banyaklah suka dukanya dan juga banyak yang kita dapatkan di himpunan ini. Jadi untuk perihal akademik maupun di himpunan ini harus balance lah. Jangan lupa untuk membagi waktu antara akademik maupun himpunan ini. Jangan terlena di satu
0: di satu
8: lah.
0: Bidang ya. Ya benar. Oke, baik. Wow, luar biasa sekali Raffi, Valdo, Febri dan juga Rizky. Mengingat lintas waktu kita sudah menunjukkan 56 menit lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat, itu artinya kita akan mengakhiri sebentar lagi untuk kesempatan pada malam hari ini di obrolan komunitas bersama dengan Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil Polsri Palembang. Ada yang mau kalian sapa sebelum kita closing?
8: Mungkin saya sapa untuk
0: kakak-kakaknya boleh atau pembina boleh atau dosen-dosen silakan boleh
8: untuk menyapa kakak-kakak yang ada di himpunan ini seperti Kak Helga, Kak MD dan juga untuk para-para dosen
0: para dosen ya
8: untuk para-para dosen yang saya hormati lah.
0: Oke, baik, terima kasih untuk Raffi, Valdo dan juga Febri serta Rizky sudah meluangkan waktunya untuk mampir ke Pro 1 untuk edisi malam hari ini membahas mengenai realita dan ekspektasi menjadi mahasiswa teknik sipil. Ternyata tidak semudah yang kita bayangkan ya, setelah Kak Pili mendengar cerita dari kalian dan juga informasi yang kalian sampaikan. Pokoknya sukses selalu untuk kalian berempat dan juga sukses selalu juga untuk HMJ jurusan Teknik Sipil Polsri Palembang ya. Semoga kedepannya semakin jaya, semakin maju dan kalian juga semakin berkembang, semakin lebih keren lagi dari versi hari ini. Pokoknya nanti kita tunggu kembali kehadirannya. Kita atur waktunya lagi dengan kalian dengan versi yang berbeda, lebih keren lagi, lebih mantep lagi. Pokoknya Kak Pili ucapan terima kasih mewakili LPP RRI Palembang. Kita tutup dulu ya. Dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, baru saja tadi kita ikuti bersama obrolan komunitas bersama dengan Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil Polsri Palembang yang sudah membahas mengenai realita dan ekspektasi menjadi mahasiswa teknik sipil. Dan juga pendengar, bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya mahasiswa yang aktif berorganisasi diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang membawa dampak positif bagi lingkungan kampus maupun masyarakat. Dengan pengalaman dan juga relasi yang diperoleh selama berorganisasi, semoga mahasiswa dapat lebih siap menghadapi tantangan dunia kerja nantinya dan menjadi generasi yang kreatif, inovatif, serta berintegritas tinggi. Pendengar, kami informasikan juga sebentar lagi di menit ke-00 lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami juga akan hadirkan Pas Jam Pro 1 untuk Anda dan akan kita lanjutkan hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti program spesial kita pada malam hari ini, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
10: Baru saja Anda ikuti dan dengarkan obrolan komunitas. Obrolan komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Pas jam Prosatu.
0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Pili Makomi, inilah info selengkapnya. Pendengar, Menteri Aircraft Teuku Rifki Harsyah bersama Dubes Republik Indonesia untuk kerajaan Belgia, terakreditasi Kehar Yapahitan Luxembourg dan juga Uni Eropa Andi Rahmianto. Keduanya membahas mengenai kolaborasi strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif. Pemerintah akan memanfaatkan WCCE 2026 sebagai ajang diplomasi global, sekaligus mendorong partisipasi karya Indonesia. Menteri Aircraft juga mengatakan pemerintah siap meningkatkan lapangan kerja berkualitas, salah satunya dengan pengembangan industri kreatif serta astacita Presiden Prabowo Subianto. Selanjutnya pendengar, seniman Hendarto menggelar pameran tunggal Wening Rasa yang menandai 90 tahun perjalanan dirinya berkarya. Pameran ini juga mengusung misi mendalam untuk menyentuh berbagai aspek sosial, mulai dari memori kolektif hingga kesehatan mental. Dalam budaya Jawa, Wening Rasa sendiri dimaknai dengan sebuah pencapaian spiritual Jawa yang melampaui persepsi, panca indera, dan suasana hati. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Ikuti juga sosial media terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pili Makomi, selamat malam dan sampai jumpa kembali.
1: Pas Jam Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila.

Dalam dunia sepak bola, beredar mitos bahwa menyentuh atau mencium trofi Piala Dunia sebelum memenangkannya dipercaya membawa sial. Ini memang bukan aturan tertulis, tapi sudah jadi kepercayaan umum di kalangan pemain. Trofi emas 18 karat tersebut diyakini hanya pantas dipegang, diangkat, dan dicium oleh tim juara, kepala negara tertentu, atau legenda sepak bola yang ditunjuk FIFA. Beberapa contoh sering dikaitkan dengan mitos ini. Sergio Ramos bersama Spanyol dan Neymar bersama Brazil sempat menyentuh trofi sebelum laga final, dan tim mereka

0: justru gagal menjadi juara. Sebaliknya, Lionel Messi memilih tidak menyentuh trofi sebelum final Piala Dunia 2022. Ia baru mencium dan mengangkatnya setelah Argentina dipastikan juara dunia. Menariknya, FIFA juga memiliki larangan resmi terkait trofi ini. Insiden koki terkenal Salt Bae yang mencium trofi pada 2022 bahkan berujung investigasi dan sanksi. Singkatnya, dalam kepercayaan sepak bola, mencium trofi Piala Dunia baru dianggap sah dan membawa keberuntungan setelah benar-benar menjadi juara.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: 92,4 FM. Pro 1 Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.
5: Malam yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
6: 92,4 Pro 1 RRI Palembang.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Di menit ke-16 lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Barat, seperti biasa juga silakan yang ingin bergabung bersama kami di 369977 via telepon atau bisa bergabung di WhatsApp di 0821-7927-9090. Seperti biasa, silakan report aktivitas, kirim-kirim salam dan juga request satu lagu nostalgia yang bisa kita dengarkan bareng-bareng nantinya ya. Silakan saja untuk bergabung bersama kami, langsung kami buka di sesi pertama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu edisi 10 Mei 2026. Kok nggak bisa move on dari April ya? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Assalamualaikum Bang Pili.
0: Waalaikumsalam. Ruang Rindu.
1: Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, dengan siapa di mana?
1: Mbak Pipit
0: masih di Talang Betutu?
1: Alhamdulillah masih.
0: Atau sudah bergeser? Belum ya?
1: Masih.
0: Oke. Okay. Siap.
1: Bagaimana pengabarannya Bang Pili?
0: Pengabaran apa tuh?
1: Kabarnya, keadaannya apakah sehat?
0: Oh, kirain kabar apa? Kirain kabar dompet semuanya. Gitu. Kabar dompet kirain ya.
1: Boleh.
0: Alhamdulillah sehat. Kalau Mbak Pipit gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat juga. Dengan siapa tugasnya?
0: Sama Bang Agus.
1: Wah, salam buat Bang Agus ya.
0: Siap, nanti disalamin. Mbak Pipit mau dengar lagu apa malam ini?
1: Setangkai Anggrek Bulan.
0: Setangkai Anggrek Bulan.
1: Yang dari Mbak Rani ya.
0: Boleh. Kita kirim untuk siapa aja lagunya?
1: Untuk Ibu Masito. Pak Darmawan juga. Ken Arok ya.
0: Oke.
1: Okay. Kita lewat streaming. Dan jauh di sana di Bali. Apa lagi ya? Untuk Sisi juga. Mbak Eli juga. Semua pendengar.
0: Oke, okay. Tadi dari Rani ya?
1: Iya.
0: Dari Rani ya. Oke, ada lagi Mbak Pipin?
1: Untuk semua pendengar aja.
0: Oke, siap.
1: Semoga semuanya sehat, bisa gabung ya.
0: Amin.
1: Ruang Rindu. Bang Pipin sama Bang Agusnya udah sehat selalu ya Bang.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Pipit di Talang Betutu ya. Doa terbaik juga untuk Mbak Pipit. Semoga sehat selalu juga. Salam untuk keluarga yang ada di sana tentunya. Lanjut, masih kami nantikan kehadiran Anda di 369977 pendengar. Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lama banget delaynya ya, sampai berapa detik itu?
2: Ya, lama memang gak ada suara Bang Bilinya.
0: Iya, ada suaranya, tapi kayak delaynya mantul gitu, lama gitu.
2: Iya, emang mantul-mantul Bang.
0: Dengan siapa di mana Mbak?
2: Dengan yang di BK 9
0: Bang. BK 9 ada Mbak Yuni.
2: Iya, betul.
0: Apa kabar Mbak Yuni?
2: Kabarnya sehat Pak.
0: Alhamdulillah sehat, ya. Alhamdulillah. Mbak Yuni, hari ini ada kegiatan apa Mbak Yuni?
2: Hari ini aku hari Minggu libur Bang.
0: Di rumah saja.
2: Mengistirahatkan raga Bang.
0: Wow, bahasanya ya.
2: Harus
0: jiwa diistirahatkan juga gak? Biar lengkap jiwa dan raga.
2: Jiwanya jangan, kalau jiwa saya meretap di raga kalau jiwa.
0: Enggak, maksudnya ini apa namanya, enggak memikirkan apa-apa gitu. Pokoknya ya, fokus istirahat gitu.
2: Orang sehat harus mikir Bang.
0: Enggak, maksudnya gini loh. Misalkan kayak fokus istirahat aja gitu.
2: Ya emang bener, aku hari Minggu walaupun saya sibuk apapun Bang, aku butuh istirahat.
0: Wah, mantap dong. Iya, karena sesekali kita juga harus mengapresiasi badan kita juga ya.
2: Iya, udah tuwir, takut tadi sakit-sakitan. Kalau bisa tuh tuwir tuh sehat Bang.
0: Betul sekali, setuju itu kalau pokoknya walaupun sudah dewasa harus tetap fit. Stamina juga harus tetap wajib terjaga.
2: Ini Mbak Yuni? Lagunya dari Dian Piscesa Bang.
0: Dian Piscesa yang mana tuh?
2: Cemara-cemara cinta.
0: Cemara-cemara cinta?
2: Iya.
0: Oke, kita kirim untuk siapa aja lagunya?
2: Kirim tadi ada Mbak Pipit ya. Salam sehat Mbak Pipit. Ada Mbak Nadia. Pak Darmawan. Ada Bang Uju. Ada siapa lagi ya? Mbak Sisi. Ada semuanya aja Bang, pendengar setiap Pro 1.
0: Siap.
2: Buat Bang Billy, salam sehat sekeluarga.
0: Amin.
2: Tak tunggu lagunya. Makasih. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yuni di BK9 ya, jauh pendengar kita dari Belitung. Lanjut, kami masih nantikan kehadiran Anda di 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam
0: Ruang Rindu.
3: Memori lewat lagu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dengan siapa di mana?
3: Yang tadi Bang Yuni, Bang tadi.
0: Oh, yang tadi Pak Zakaria ya.
3: Iya, masa gak kirim Bang Billy ini.
0: Gak apa-apa, walaupun ini kan kita formalitas aja ya, Kak.
3: Iya.
0: Okay.
3: Biar akrab ya, Bang Billy.
0: Biar tambah akrab, biar iya, suara Pak Zakaria tetap terngiang-ngiang gitu kan.
3: Iya, kalau Bang Billy itu pakai password itu bagus, biar cepat kenal gitu suaranya.
0: Iya, betul. Pak Zakaria, apa kabar hari ini?
3: Alhamdulillah, sehat. Semoga Bang Billy juga sehat.
0: Amin. Sama kayak Mbak Yuni tadi, jadi kesehariannya hari ini ngapain aja tuh?
3: Betul. Antara jasmani dan rohani harus
0: seimbang. Jadi hari ini full istirahat juga?
3: Iya, istirahat.
0: Oke. Okay. Besok hari Senin ada agenda kemana?
3: Agendanya biasa aja di ini, kesibukan aktivitas sehari-hari Bang Feli.
0: Aktivitas sehari-hari ya, tetap ya, dijalankan. Oke, okay, Pak Zakaria mau dengar lagu apa?
3: Lagu malam dari ini aja. Dari Maria Carey, apa Maria Carey?
0: Maria Carey, yang mana tuh?
3: Ini, apa tuh? Hero.
0: Hero?
3: Pahlawan.
0: Oke, okay, Hero ya, dari Maria Carey. Wow, ya, Carey. Lama lagu ini ya, tahun 1993.
3: Wow.
0: Legend sekali. Lanjut, kita kirim-kirim lagunya untuk ya, siapa aja? Pak Zakaria? Ya.
3: Mm-hmm. Mbak Obami Fitralin, the best one, friend. Pintar sekali orang ini. Yang kedua Bang Yuni dengan Bang Ilham di Marotan ya.
0: Oke.
3: Okay. Kemudian apa tuh Pak Freddy di apa tuh Merauke. Pak Darmawan juga tidak lupa dengan Ibu Masito. Mudah-mudahan yang kedua tadi bisa masuk juga Ujo di sini ya, pasti mudah-mudahan ada yang masuk di antara itu. Selamat malam aja, selamat okay. Malam. Mungkin Bang Pilih, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zakaria di Kenton ya, lagunya dari Maria Carey, Hero. Oke, kita move ke WhatsApp ya. Kira-kira sudah ada siapa aja yang meninggalkan pesan malam hari ini. Pilih ketemu sama Mbak Asari di Jalan Bakaran Simpang 4 Pelaju. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum, Bang Pilih apa kabar? Tentu sehat selalu, amin. Salam Bang, untuk pendengar Ruang Rindu, semoga sehat selalu. Tolong dong Bang, putarkan lagu dari Bruri, Paso 5, yang judulnya Jumpa Untuk Berpisah. Sebelumnya terima kasih banyak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Di belakangnya Mbak Asari, Pilih ketemu lagi sama siapa lagi nih? Ada Cek Tia di Pati. Selamat malam, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum dari Pati, Jawa Tengah. Cek Tia mau request lagu Biarlah Ku Simpan Rinduku dari Novia Kolopaking. Dikirim untuk adek Nadia, Bu Masito, Oma Ana, Pak Teguh, Bang Freddy, Pak Darmawan, Bang Napi, Bang Uju, dan semuanya. Salam sejahtera, semoga sehat selalu, amin. Buat Bang Pili, selamat tugas sampai tuntas, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih untuk Cek Tia Pati, mudah-mudahan Cek Tia juga dalam keadaan sehat bareng keluarga yang ada di sana ya. Lanjut di belakangnya Cek Tia Pati, Pili juga ketemu sama Mbak Devi Sako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sepatu dari Kulit Rusa, lagunya vokal dari Ria Resti Fauzi, dari Mbak Devi Sako. Ada gak Bang lagunya? Ada dong, apa yang gak ada untuk Mbak Devi? Iya. Bang puterin lagu dari sepatu lagu Sepatu dari Kulit Rusa dari Ria Resti Fauzi. Oke, pokoknya yang sudah request di via WhatsApp waiting list ya, kita putarin satu persatu, pokoknya jangan khawatir. Seberapapun lagunya, yang terpenting sebelum jam 12, kalau misalkan masih sempat kita putar, pasti akan pilih puterin. Pak Darmawan juga hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Pilih tetap monitor malam ini di Pro 1 dari Pak Darmawan Bukit. Oke. Okay. Bu Masito masih berjuang sepertinya untuk masuk di Ruang Rindu edisi malam hari ini. Semangat Bu Masito, Bunda Masito, semangat. Pokoknya di sesi kedua Pilih tunggu ya. Oke lah. Kalau seperti itu kita lanjut lagi untuk dengarkan beberapa lagu yang sudah di request. Nanti Pilih bakal balik lagi di Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Kamu pernah perhatiin gak sih kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjut lagi ya, kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini. Kita angkat telepon kembali di 369977. Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu,
0: Karya Anak Bangsa. Karya Anak Bangsa. Ada tambahannya ya, berarti ya. Dengan siapa di mana, Bang?
1: Bung Benijo di Manado.
0: Bung Benijo di Manado. Apa kabar, Bung Benijo?
1: Alhamdulillah, baik kabar ini. Kabar balik.
0: Alhamdulillah, sehat juga. Gimana cuaca di Manado akhir-akhir ini?
1: Oke deh, cuaca bersahabat, arus lalu lintas lancar, situasi kamtip mas kondusif dari kota Manado, Bung Benjo terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wow, itu slogan RRI dong. Oke, Bang Benjo, sibuk apa nih akhir-akhir ini?
1: Kenapa?
0: Sibuk apa akhir-akhir ini?
1: Ya, seperti biasa, hari-hari, maksudnya istilahnya ada apa namanya, ada usaha kecil-kecilan kan, jadi biasanya kalau pagi jam-jam berapa begitu ya, jam-jam 9 jaga ini yang orang Manado bilang jaga pipetah minyak di Pertamina, mau ada depot kan, ada jualan, ada depot di muka rumah itu, jadi terus ada sembako juga, jualan hari-hari bahan sembako. Nah, itu kesibukan hari-hari itu.
0: Wow, berarti padat ya kesibukannya. Pokoknya sehat selalu aja lah untuk Bang Medijo ya, apapun aktivitas yang dilakukan, mudah-mudahan akan berkah. Amin ya Allah.
1: Okay. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Bang Medijo mau dengar lagu apa malam ini?
1: Mancanegara boleh?
0: Boleh dong.
1: Kita coba dari Paul Anka, I Don't Like to Sleep Alone.
0: I Don't Like
1: to Sleep Alone.
0: Kenapa? Apa judulnya?
1: I Don't Like to Sleep Alone. Vokalisnya Paul Anka.
0: Paul Anka.
1: Ya.
0: Oke, okay. I Don't Like Sleep On.
1: Sleep On.
0: Oke, okay. Kita kirim untuk siapa aja lagunya?
1: Oke. Okay. Bung siapa dulu nih yang tugas?
0: Ini dengan Bang Pili.
1: Bang Pili ya. Dalam sehat selalu, selamat keluarga.
0: Amin.
1: Tentunya tetap dengan Tuhan yang mengkuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Yang pasti kita menyapa Oma Ana sama Oma Ana di Prabu Mulih.
0: Oma Ana tadi masuk di obrolan komunitas, tapi di Ruang Rindu belum.
1: Oma Ana, ayo dong gabung nih. Itu kan soalnya teman saya di berjaringan nasional itu.
0: Teman online ya, di udara ya.
1: Nah, di udara gitu. Jadi itu Ibu Ana juga salah satu yang paling aktif kalau di Ruang Rindu dan di 100% Indonesia itu.
0: Oke.
1: Ada di Korea Jakarta, ada Ayu di Maluku Tengah juga, tepatnya di Pulau Seram, Ibu Fatmawati di Manado, Bung Leman di Lampung, ada Pak Andi di Batam, Pak Widima di juga ya, di Tokyo Jepang, ada Ibu Marida di Palu. Buat Mas Billy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Benijo di Manado ya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu di tengah aktivitas yang banyak sekali tadi sudah diceritakan. Lanjut, di belakang Bang Benijo Manado, kami masih menunggu kehadiran Anda di 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Bang.
0: Selamat malam kembali. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Sama Sisi di Jakabaring, di Bang. Coba.
0: Belum move on dari Jakabaring ya? Apa kabar Mbak Sisi?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Sibuk apa nih hari ini? Kan Minggu.
2: Lagi santai-santai aja Bang, tadi siang
0: tadi. Tadi siang tadi santai-santai ya?
2: Iya.
0: Oke. Tidak ada kesibukan yang menyapekan hari ini? Menyapekan. Oke, lagunya lagu apa Mbak Sisi?
2: Lagu ini aja nih. Perjalanan aja Bang, dari siapa? Frankie ya?
0: Perjalanan?
2: Iya.
0: Dari siapa tuh?
2: Dari Frankie kalau nggak salah.
0: Frankie featuring Jane.
2: Iya.
0: Oke, kita kirim untuk siapa aja lagunya?
2: Siapa Bang?
0: Banyak nih, ada sekitar 1.300 pendengar. Wow, ramai sekali ya. Ada Mbak Pipit, Mbak Yuni, Pak Zakaria, Bang Benijo terakhir tadi.
2: Oh, Bang Benijo tadi salam kenal ya.
0: Mm-hmm.
2: Juga selamat malam, Bang Zakaria juga selamat malam ya.
0: Oke.
2: Okay. Ini siapa? Mbak Yuni ya?
0: Iya.
2: Selamat malam nih, pokoknya Mbak Yuni ya. Bang Ujo, Pak Parambutan juga selamat malam. Bang Akbar, Bang Pengalatan. Ya, Sobari, Pak Uzan Irin, Rian, selamat malam ya.
0: Oke.
2: Okay. Yang di Robi juga selamat malam. Mas Ito juga, Ibu Maria, semua-semua aja deh ya.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sisi di kawasan Pelaju. Lanjut, masih kami nantikan kehadiran Anda di 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam cucuku pilih.
0: Selamat malam kakekku.
3: Iya, ini Aki pendatang baru. Baru ngapel.
0: Oh, baru mau ini. Baru mau rapu.
3: Iya, mau pel.
0: Dengan siapa di mana?
3: Iya, nama Aki Soleh. Dari Sungai Rotan.
0: Dari Sungai Rotan?
3: Iya, Sungai
0: Rotan. Bang siapa? Bang Soleh ya?
3: Bang Idham.
0: Oh, Bang Idham. Bisa impersonate gitu ya.
3: Aku gak bisa, gimana ngelahan tawa.
0: Iya, padahal Pilih udah percaya-percaya aja tuh tadi.
3: Iya. Ini terinspirasi dari salah seorang pendengar acara Ruang Rindu Pro 1 yang dulu-dulu ya, tempo dulu. Namanya Bang Eng Hong alias Kang Amin. Kang
0: oh Amin. Iya, Al-Fatihah ya untuk Kang Eng Hong alias Kang Mamin. Mudah-mudahan iya, dilapangkan kuburnya. Amin.
3: Dia itu multi talenta, bisa suara.
0: Iya, dia bisa suara Raja Dangdut.
3: Dia bisa meniru suara Bang Haji Roma.
0: Assalamualaikum.
3: Bahkan juga bisa menipu kita suara cewek.
0: Sangat betul-betul berbakat sekali di bidang penipuan suara.
3: Iya,
0: pokoknya kita doakan untuk Kang Eng Hong, mudah-mudahan di lapangan kuburnya diampuni dosanya. Amin.
3: Amin.
0: Ya rabbal alamin. Pak Idham mau dengar lagu apa malam ini?
3: Kalau bisa itu boleh dicarikan itu dari Ebit itu Bang Wil.
0: Ebit GAD yang mana tuh?
3: Judulnya Cintaku Tak Pernah Putus.
0: Wow, Cintaku Tak Pernah Putus. Walaupun putus, kita ambil tali, kita sambung lagi.
3: Pupus.
0: Oh, pupus. Cintaku Tak Pernah Pupus. Oke, dikirim untuk siapa aja lagunya?
3: Kira-kira ada Bang Billy ya?
0: Coba sambil kita cari, boleh disapa dulu.
3: Ya, kirim-kirim gitu buat yang masuk-masuk tadi ya. Pertama tadi buat Mbak Titit di Terang Betutu ya. Juga Mbak Yuni tadi di BK9 ya. Juga Mbak Sisi tadi, juga Bang Benijo gitu. Selamat malam gitu ya. Tak lupa yang di Marauke, selamat berjuang teman kita itu. Bang Freddy gitu ya. Mungkin dia lagi monitor gitu. Yang di Jalan Angkatan 45 juga Ibu Masito. Pak Dermawan, juga Ibu Irma Suciati yang di Bukit ya. Juga Pak Zakaria tadi, terima kasih senggolannya ya. Juga Pak Anwar nih, yang lama nggak masuk dari Bukit Baru itu, apa okay, kabarnya ya.
0: Siap.
3: Juga buat Bang Andi Yudhistira di Bengkulu. Dan Mbak apa Hedinda di Bogor, serta Ibu Ali di Pamekasan, dan kesemua-semuanya Bang Pili ya.
0: Siap.
3: Iya, buat Bang Pili, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Selamat aktivitas sampai tuntas.
0: Semoga
3: selalu mendapat lindungan dari Allah SWT.
0: Amin.
3: Itu aja cucuku ya.
0: Iya kakekku.
3: Terima kasih waktunya. Aki mau pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Idham di Sungai Rotan ya. Ada-ada aja Pak Idham ini. Oke, kita ke WhatsApp lagi ya. Di 0821-7927-9090. Kita sapa lagi. Pilih ketemu sama Pak Abdurrahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Pilih, tolong putarkan lagu dari Rockwell yang judulnya Knife. dikirim buat Pak Gandhi, Pak Darmawan, Bang Uju, Pak Anwar, Ibu Ali, Oma Ana, Kanadia, Mbak Pipit, Teh Dinda di Bogor, Mbak Ayu di Maluku Utara, dan semuanya selamat beristirahat. Semoga sehat selalu, amin. Dari Pak Darmawan, kilometer 9. Oke, terima kasih Pak Darmawan. Lagunya sudah kita masukkan di waiting list. Selanjutnya ada siapa lagi nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, untuk rekomendasi. Oh, ini mau jadi narasumber. Oke, nanti kita respon ya. Terlalu antusias untuk membacakan WhatsApp dari pendengar, jadi kebablasan. Lanjut, dari siapa nih? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Malam Bang Pilih, Bang Pilih Boy. Oh boy, maksudnya Bang Pilih ini boy di Sungai Lais. Tolong putarkan lagu dari Roxette yang Spending My Time buat Bang Pilih. Terima kasih, semoga sehat selalu, amin. Terima kasih kembali untuk Bang Boy di Sungai Lais ya. Oke, kita langsung aja kita move lagi ke lagu-lagu yang sudah di request oleh para pendengar. Setelah itu kita akan kembali lagi di Ruang Rindu untuk angkat sesi yang ketiga. Tetap pastikan bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjut lagi ya. Lanjut lagi, kita angkat telepon kembali di 369977, masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Dari Sako, Bang.
0: Desa Sako Rambutan, Bang Uju ya.
1: Ya,
0: oke,
1: okay.
0: Bang Uju, gimana hari ini?
1: Alhamdulillah. Pasti abang punya juga, punya badan, punya suara, ya semua.
0: Amin. Siap ya. Siap. Ada kegiatan apa hari ini, Bang Uju?
1: Biasa ada sedikit-sedikit acara kondangan tadi.
0: Kayaknya setiap minggu ada aja ya.
1: Nah, ada syukuran, ada hajatan, ada bulan, dan macam-macam lah.
0: Macam-macam, pokoknya makan enak lah ya.
1: Ya, setidaknya memperbaiki gizi kan.
0: Iya, memperbaiki ya. Gizi, perbaikan gizi.
1: Iya.
0: Oke, okay. Bang Uju.
1: Diet sering juga diet kan?
0: Iya diet. Hari tanpa diet internasional kemarin ya.
1: Iya, tapi bang saya pernah jalan diet 1 bulan tuh.
0: 1 bulan. Apa yang dirasain?
1: Biasa saja.
0: Timbangan aman?
1: Aman.
0: Turun? Aman, alhamdulillah. Kalau 1 bulan, kalau nggak kelihatan hasilnya, gimana gitu ya?
1: Iya. Tapi langsung ketawa lagi kan?
0: Betul. Bang Uju, mau dengar lagu apa malam ini di Ruang Rindu?
1: Kugadaikan cintaku.
0: Kugadaikan cintaku kepada siapa?
1: Pada semua orang, saya pendengar Rindu nih.
0: Oi, mantap.
1: Ya, kita harus sehat selalu deh.
0: Oke.
1: Tadi ada Mbak Sisi ya.
0: Ada.
1: Yang dari Belitung tadi ada Mbak Yuni ya. Mbak Yuni. Tadi ada dari abang kita dari Manado ya.
0: Iya, ada Bang Benijo.
1: Bang Benijo ya. Salam kenal Bang Benijo, ini sama Abang Belinjo nih yang bisa di Palembang.
0: Benijo dan Belinjo ya?
1: Iya. Okay. Itu Pak Darmawan juga ya. Bang Edeham tuh mirip-mirip tuh dengan almarhum Kang Ehong tuh, hampir tuh ya.
0: Iya, kayaknya mau jadi penerus Kang Ehong ya.
1: Iya, lagi kami rindu Kang Ehong ya.
0: Iya, sebenarnya dari lubuk hati yang paling dalam kita rindu sekali dengan suaranya ya.
1: Iya. Kebetulan bebarengan Kang Ehong itu ada lagi itu pendengar Rindu.
0: Siapa itu?
1: Almarhum Pak Masturi.
0: Oh Pak Mas, oh iya.
1: Mungkin masih ingat Bang Fidi, Pak
0: Masturi. Ingat.
1: Itu kan Pak Masturi itu 11-12 dengan suaranya abang kita Pak Sobari ya.
0: Oh iya, Pak Masturi gimana kabarnya?
1: Pak Sobari.
0: Pak Masturi.
1: Oh Pak Masturi sudah bebarengan dari Kang Ehong tuh, bebarengan lah itu.
0: Oh nggak jauh dari Kang Ehong.
1: Iya, Pak Masturi baru Kang Ehong.
0: Innalillahi, Pili baru tahu malah ya.
1: Oh jadi abang Pili baru tahu Pak Masturi sudah almarhum?
0: Iya baru tahu.
1: Oh baru tahu.
0: Ya ampun.
1: Pokoknya dari jarak Pak Masturi itu ke Kang Ehong tuh itu 6 bulanan tuh.
0: Iya pokoknya untuk para pendengar kita yang sudah mendahului kita pokoknya. Semoga di lapangan kuburnya ya. Amin ya Allah. Ya, amin.
1: Kalau saudara-saudara kita di ruang rindu yang sakit, kita sehat selalu ya.
0: Iya, amin. Pokoknya mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat selalu ya.
1: Iya.
0: Jaga kesehatan untuk para pendengar.
1: Kalau sedang di rumah sakit, kita doang sehat selalu.
0: Amin ya Allah. Amin.
1: Atau dirawat jalan, kita doang sehat ya.
0: Amin.
1: Atau dirawat di rumah juga sehat juga.
0: Amin. Siap.
1: Pak Darmawan belum ya maksudnya?
0: Pak Darmawan belum.
1: Ibu Mas Ito, KM.
0: Angkatan 45.
1: Angkatan 45 ya.
0: Iya.
1: Ya juga ada Mbak Ana yang di Pelajar ya, di Pelajar. Mbak Sari dengan abang kita yang di Pelajar. Bang Gandhi. Bang Gandhi juga, Pak Narwan, Pak Darmawan, Pak Anwar juga ya. Ya ada juga di Maroke itu Pak Freddy.
0: Oke.
1: Mungkin itu aja Pak. Untuk abang, cuaca selalu berubah-ubah, pulangnya hati-hati.
0: Siap.
1: Sabar, begini selamat, pulangnya selamat.
0: Amin.
1: Nah itu memang dilanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Uju di Sako Rambutan ya. Lanjut, kita nantikan kembali kehadiran Anda di 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu. Lagu memori lewat lagu.
0: Coba ulang. Ruang berbagi rindu.
3: Berbagi
0: memori lewat lagu. Kayaknya kenal suara ini ya.
2: Siapa coba?
0: Orang Waitam ya?
2: Ya, benar itu Bang Billy.
0: Oh, iya sombong ya, udah enggak. Udah jarang main ke Pro 1 ya sekarang ya. Alhamdulillah sehat. Cik Asmi sini dah. Cik Asmi lagi. Mbak Asmi apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan kabar yang di sebelahnya?
2: Yang sebelahnya sehat-sehat aja.
0: Sehat-sehat aja, tidur nyenyak, makannya juga lahap ya.
2: Makannya masih nambah.
0: Oke. Okay. Mbak Asmi, jadi sibuk apa nih hari ini, hari Minggu?
2: Iya.
3: Sibuk aja.
2: Jalan-jalan Bang Billy.
0: Jalan-jalan kemana tuh tadi?
2: Ya jalan-jalan kemana aja.
0: Wow, kemana aja boleh lah ya. Kayak ada pintu ajaib gitu, tembus kemana aja gitu kan. Mau dengar lagu apa malam ini Mbak Asmi dan juga Bang?
2: Suratan Bang Billy.
0: Suratan?
2: Ya, dari Tommy Jepisa.
0: Dari Tommy Jepisa. Oke, agak sedih lagu ini ya.
2: Iya.
0: Oke, dikirim untuk siapa aja lagunya?
3: Apa kabar deh? Hecek lambang itu.
0: Gagal move on ya? Move on dong. Oke, alhamdulillah baik Bang Aspin.
3: Bang Billy siaran ala rindu sama Bang Billy.
0: Iya, main-main kesini iya. Dong. Jangan sombong-sombong ya.
3: Boleh main sana?
0: Boleh.
3: Kapan-kapan aja.
0: Iya, oke. Dikirim untuk siapa aja lagunya?
3: Untuk Sisi, Ujuk Sarko tadi. Banyak Bunda Masito, Nadia, Ipin, semuanya aja Bang. Halo.
0: Iya, ada yang spesial untuk siapa gitu?
3: Spesial untuk yang bontet di sebelah aja.
0: Untuk yang bontet. Tersungging nih, Bang Pili juga bontet soalnya.
3: Sayangnya bontet.
0: Oh iya, soalnya Bang Pili juga bontet nih. Jadi kayak agak tersungging gitu kan.
3: Oh Bang Pili juga.
0: Iya.
3: Ya Bang, itu aja Bang ya.
0: Oke okay.
3: Sehat selalu Bang ya.
0: Amin.
3: Makasih Bang Pili.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, udah lama sekali nih gak dengar suaranya Bang Aspin sama Mbak Asmi ya. Alhamdulillah mereka dalam keadaan sehat. Pokoknya sering-sering ya masuk ke ruang rindu. Jangan sombong-sombong. Sombong-sombong. Oke, lanjut lagi ya. Kita nantikan kehadiran Anda di 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana?
4: Bang Adi di Sukarami.
0: Bang Adi di Sukarami. Ngantuk Bang ya?
4: Iya,
0: kayaknya udah 5 watt suaranya.
4: Enggak juga.
0: Enggak juga. Padahal habis nenggak kopi.
4: Habis kopi sudah.
0: Iya. Tapi hari ini enggak hujan ya? Hujan enggak? Enggak perasaannya? Hari ini hujan enggak sih? Enggak kan? Iya, takut cuman perasaan Bang Pili aja. Ternyata memang enggak hujan hari ini ya. Iya, enggak apa-apa sih kalau hujan, hujannya hujan duit gitu boleh gitu kan. Dengan senang hati setiap hari enggak apa-apa.
4: Apalagi hari Minggu kan.
0: Iya, kita siap-siap buka genteng gitu, genteng rumah masing-masing kan. Biar langsung masuk ke rumah uangnya. Aduh, udah makin malam makin halu gitu kan. Bang Adi mau dengar lagu apa malam ini?
4: Dari apa Nia Daniati.
0: Nia Daniati yang mana tuh?
4: Kalau ada gitar merah.
0: Gitar merah?
4: Gitar merah.
0: Apa? Itar?
4: Gitar.
0: Gitar ya?
4: Gitar merah, tikar.
0: Oh tikar. Tikar merah, bukan tikar purun. Tikar merah ya.
4: Marah
0: kita burun. Iya, jadi ingat kampung halaman.
4: Kampung halaman ya.
0: Tikar merah kayaknya belum masuk deh di playlist ini.
4: Oh, ini gue ya, udah. Oh, gelas-gelas kaca.
0: Gelas-gelas kaca ada.
4: Ya.
0: Oke, dikirim untuk siapa aja lagunya?
4: Kirim
0: untuk Asia.
4: Bang Asin.
0: Oke.
4: Asap
0: bangnya.
4: Happy Lembang gitu. Terus itu ada Mbak Pipit, tadi ada Mbak Pipit.
0: Uh-uh.
4: ada siapa lagi tadi itu Mbak Yuni ya, ada Pak Zakaria.
0: Oke.
4: Okay. Salam kenal Pak Zakaria.
0: Masuk
4: juga di Pol 1 di ini apa itu Mutiara Bali ya. Pak Zakaria terus untuk Pak Darmanto, Pak Dismanto.
0: Oke.
4: Okay. Siapa lagi ada Robi. Itu Fauza sering ngasih itu ya. Itu ada tadi Bang Ilham ya. Bang Ilham ya, salam kenal Bang Ilham. Itu abang-abang yang sudah masuk dari Bang Udi ya.
0: Oke.
4: Okay. Salam kenal bagi yang belum kenal, bagi yang sudah kenal ya selamat malam aja ya. Untuk Bang Pini ya selamat malam, sehat selalu.
0: Amin.
4: Ya, selamat aktivitas. Semoga sehat dan sampai tuntas.
0: Amin ya Allah, amin.
4: Ya, itu aja Bang Pini.
0: Yuk.
4: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Adi Sukarami. Kita move lagi ke WhatsApp ya di 0821-792-79090. Pilih ketemu lagi sama siapa nih? Mas Bro Lubuk Linggau. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bang Pilih, tolong putarkan lagu Mantan Terindah dari Pirasat Band. Wow, gagal move on nih ceritanya Mas Boy ya di Lubuk Linggau. Oke, kita masukin di waiting list. Di belakangnya Pilih juga ketemu sama Pak Gandhi di Pelaju. Selamat malam Bang Pilih, selamat malam kembali Pak Gandhi. Malam ini tolong putarkan lagu dari Michael Learn to Rock yang Sleeping Child. Lagunya dikirim buat Pak Darmawan, Ibu Masito, Mbak Ana di Sorong, Mbak Asma, Pak Rahman, Bang Robi, Bang Uju. Ucapannya selamat malam, salam bahagia selalu buat Bang Pilih, terima kasih selamat bertugas. Terima kasih kembali Pak Gandhi di Pelaju ya. Sehat-sehat selalu juga dan bahagia bersama keluarga tercinta. Di belakangnya Pak Gandhi, Pilih juga ketemu sama siapa nih? Ada Bang Hamim di Jalan Perintis Kemerdekaan. Ruang Rindu Pro 1 RRI Palembang, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dari Bang Hamim di Jalan Perintis Kemerdekaan, request lagu dari Bruri Marantika, judulnya Angin Malam. Buat semua pencinta Ruang Rindu dan all crew yang lagi bertugas, salam sehat selalu, terima kasih. Terima kasih kembali Pak Hamim di Perintis Kemerdekaan. Oke, kita sudah tuntaskan di sesi keberapa ini ya? Sesi ketiga ya, sesi ketiga untuk edisi malam hari ini. Jangan khawatir, Pilih masih bakal balik lagi, masih ada durasi sekitar 30 menit lagi untuk Pilih membersamai di Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini. Kita dengarkan lagi beberapa lagu yang sudah di request dari telepon dan juga dari WhatsApp. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita masuk di sesi terakhir ya, untuk di kesempatan pada malam hari ini, di sesi keempat, Ruang Rindu edisi 10 Mei 2026. Langsung kita angkat, ada siapa? Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Memori Lewat Lagu. Waalaikumsalam, Mbak Nadia. Hadir. Apa kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah kabarnya sehat.
0: Kabarnya sehat. Seperti iya. Biasa pertanyaannya, sibuk apa hari ini Mbak Nadia?
1: Sibuknya seperti hari-hari biasa. Kesibukan di rumah aja mungkin hari ini.
0: Kesibukan di rumah saja ya?
1: Iya.
0: Oke. Mau lagu apa malam ini Mbak Nadia?
1: Dari Titi Dwi Jayati.
0: Titi DJ, yang mana tuh?
1: Iya, Penyesalan.
0: Penyesalan?
1: Iya.
0: Sang Dewi ya? Penyesalan. Kita kirim untuk siapa aja lagunya?
1: Dikirim buat semua aja lah. Pendengar Pro 1 dimanapun berada ya.
0: Oke.
1: Ucapannya selamat malam, selamat beristirahat aja. Buat Bang Pilihnya, selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Pulangnya hati-hati, semoga selamat dan sehat sampai di rumah.
0: Amin ya Allah.
1: Oke, itu aja Bang Pilih ya.
0: Yuk.
1: Lagunya ditunggu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nadia suka bangun. Lanjut, kami nantikan kembali kehadiran Anda di 369977. Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu, tidak ada suara.
2: Ruang
0: Berbagi Rindu.
2: Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Memori Lewat Lagu, dengan siapa di mana?
2: Dengan Bapak Modo di Jatimulyo Blitang, Pak.
0: Dengan siapa? Dengan Pak siapa?
2: Bapak
0: Moko?
2: Modo.
0: Oh, Pak Modo. Di BK berapa, Pak?
2: BK 10 Blitang, Pak.
0: BK 10, tetanggaan sama Mbak Yuni berarti ya. Mbak Yuni BK 9. Berarti di Gumawang ya? Halo.
2: Iya.
0: Pak Modo, kenapa suaranya hilang-hilang, Pak Modo?
2: Iya, ini suaranya agak telat ini, Pak.
0: Iya, kayaknya terbawa angin ya. Berbus-bus katanya. Mau lagu apa, Pak Modo, malam ini di Ruang Rindu? Mau dengar lagu apa malam ini, Pak Modo?
2: Sama di radio itu enggak imbang, Pak.
0: Iya. Coba, mau dengar lagu apa malam ini?
2: Pak, lagunya Minta Kirai, Rindang Tak Berbuah, Pak.
0: Bintang?
2: Rindang Tak Berbuah.
0: Oh, rindang. Rindang Tak Berbuah. Oke. Dikirim untuk siapa aja lagunya?
2: Salam-salam buat Mbak Vivit tadi yang sudah masuk, Mbak Yumi, DK9.
0: Oke.
2: Terus Pak Jakaria. Benjo yang dari Manado tadi, Pak ya.
0: Pak Benijo.
2: Mbak Sisi, Bang Ujo, Mbak Agni ya, Mbak Agni, sama Mbak Nadia yang baru tadi.
0: Siapa lagi yang mau disapa?
2: Untuk semua kru-kru RRI. Moga-moga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
2: Menjalankan tugasnya dengan sempurna.
0: Oke, Pak Modo, ada lagi Pak Modo?
2: Bang Bilinya, terima kasih atas waktunya, Bang.
0: Sama-sama, Pak Modo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Modo di Gumawang ya, di BK 10. Lagunya dari Kirei, Rindang Tak Berbuah. Lanjut, penelpon terakhir kita di Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini, 369977. Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Bagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Memori Lewat Lagu, dengan siapa di mana?
3: Bang Iwan, Bang, di Sekayu.
0: Bang Iwan di Sekayu. Apa kabar Bang Iwan?
3: Kabarnya sehat, baik selalu, Bang.
0: Alhamdulillah. Disibukkan dengan apa hari ini?
3: Ibunya ini, nyalin atap, muat atap.
0: Wow, mantap tuh. Itu untuk dipakai sendiri atau dijual?
3: Atap sedang kan, bisa itu, bisa tahu kan.
0: atap ya?
3: Iya, atap.
0: Itu untuk itu, Bang. Untuk jual sendiri? Jual sendiri, pakai sendiri apa jual?
3: Iya, jual Bang, ada yang nempa itu kan.
0: Wow, mantap dong, mempunyai kreativitas yang luar biasa.
3: Tahu kan Bang Fili di Serdang?
0: Tahu. Oke, mudah-mudahan akan tetap selalu banyak pelanggannya ya. Amin. Oke. Bang Iwan mau dengar lagu apa malam ini?
3: Ini Ingat Kamu dari siapa? Dari Dina Mariana, Bang.
0: Dina Mariana?
3: Iya.
0: Ingat Kamu. Dina Mariana. Oke, kita kirim untuk siapa aja lagunya?
3: Dikirim untuk semua pendengar Pusatu dimanapun berada itu, Bang.
0: Oke.
3: Oke, salam kepak. Selamat malam ya.
0: Siap.
3: Untuk Bang Filinya semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Rezeki tetap terus lancar Bang Fili ya.
0: Oke, amin ya Allah.
3: Yo, selamat tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Iwan ya di Sekayu. Oke, kita move lagi ke WhatsApp. Sepertinya sudah ada yang masuk. Lanjut kita ke Bumasito. Bumasito belum masuk ya? Ya ampun, kalah cepat terus ya. Oke. Katanya Bang, katanya request lagu aja dari Fanny Fabiola ya, yang judulnya I Can't Stop Loving You. Aku tak bisa berhenti mencintaimu. Asik. Bu Masito, pokoknya kita coba lagi di esok hari ya, di malam besok, mudah-mudahan bisa tembus ke Ruang Rindu. Lanjut di belakang Bu Masito ada lagi Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu dari Sarmawi di Muara Enim. Request lagu Bang, judulnya Lukah di Ujung Kata dari Darvel. Salamnya untuk semua pendengar Pro 1, untuk abangnya kebagian terima kasih aja. Sama-sama, gak apa-apa. Untuk Bang Sarmawi ya, terima kasih udah bergabung di WhatsApp kami. Oke lah, kalau seperti itu pendengar, mengingat lintas waktu sudah menunjukkan 54 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat, karena sebentar lagi di menit ke 00 pukul 23 nanti, kami akan hadirkan pas jam Pro 1 untuk Anda. Kita akhiri dulu kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini. Terima kasih untuk minat dengar, partisipasi, dan juga yang sudah meluangkan waktunya untuk membantu pilih isi playlist lagunya di Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini. Untuk yang belum masuk, pilih mohon maaf sekali, bukan tidak mau mengangkat telepon atau membaca WhatsApp karena lintas waktu yang harus memisahkan kita. Diharap pengertiannya. Kita coba lagi di lain kesempatan, mudah-mudahan bisa bersua kembali kita di udara di hari esoknya lagi. Tetaplah bersama kami karena kami akan hadir kembali tentunya sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti, masih dalam serangkaian Palembang malam ini hingga nanti ditutup dengan renungan malam untuk edisi 10 Mei 2026. Tetap di Pro 1 RRI di Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Detik rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang rindu. Esok kita kan bertemu.
1: Pukul 23 waktu Indonesia Barat.
2: Pas jam perusahaan.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1. Bersama saya Pili Makomi, inilah info selengkapnya. Pendengar, pengguna AI di kalangan pelajar Indonesia kini mencapai 95%. Tingginya penggunaan AI menimbulkan tantangan baru dalam dunia pendidikan. Salah satu dampaknya adalah menurunnya kemampuan berpikir kritis siswa. Kondisi ini dikenal dengan istilah cognitive offloading. Dan juga salah satu dampaknya adalah menurunnya kemampuan berpikir siswa tadi. Isu tersebut dibahas dalam panel Reimagine Education in the Era of AI di acara The Cornerstone. Forum itu juga menghadirkan pelajar, praktisi pendidikan, dan pembuat kebijakan. Selanjutnya pendengar, NASA tengah mengembangkan teknologi penyimpanan energi baru yang berpotensi digunakan dalam misi bulan melalui program Artemis. Teknologi tersebut berupa sistem regeneratif full cell dan juga kini memasuki tahap uji coba lanjutan di Glenn Research Center. Dalam pengujian tersebut, para peneliti mengoperasikan perangkat berukuran besar hampir sepanjang mobil sedan dan setinggi manusia. Perangkat itu juga terdiri dari sekitar 1000 komponen dan 270 sensor. Pendengar, sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Ikuti juga sosial media terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Pili Makomi, selamat malam dan sampai jumpa kembali.
2: Pas Jam Perusahaan.

Pernahkah Anda mendengar istilah mental kepiting atau crab mentality? Ini diambil dari perilaku kepiting di dalam ember. Saat satu kepiting hampir berhasil keluar, kepiting lain justru menariknya kembali ke bawah. Akhirnya, tidak ada yang benar-benar lolos. Nah, mental kepiting ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada orang yang mulai maju, berprestasi, atau sukses, bukannya didukung, malah dijatuhkan, diremehkan, bahkan dijadikan bahan omongan. Padahal, kalau energi itu kita ubah jadi saling menyemangati, hasilnya bisa jauh berbeda. Karena sukses orang lain bukan ancaman, tapi bukti kalau kita juga punya peluang yang sama. Jadi yuk pelan-pelan tinggalkan mental kepiting, ganti dengan mental kolaborasi. Karena naik bareng, jauh lebih baik daripada saling menarik ke bawah.

Goa Jepang di Palembang adalah situs bersejarah peninggalan tentara Jepang saat Perang Dunia Kedua. Goa ini berfungsi sebagai benteng pertahanan, penyimpanan senjata, dan markas. Goa ini terletak di belakang pasar KM5 dan kini menjadi objek wisata sejarah yang tengah diupayakan revitalisasinya menjadi destinasi edukasi dan budaya. Meskipun terkendala status lahan dan pemiliknya, goa ini dibangun sekitar tahun 1942 hingga 1943 sebagai pos pertahanan strategis. Goa ini digunakan untuk penyimpanan amunisi, komunikasi, dan perlindungan dari serangan musuh. Struktur bangunan berbentuk huruf U, memiliki lorong-lorong bawah tanah, sekat ruangan, dan menara pengintai, dengan dinding beton yang tebal. Ada mitos yang menyebut lorongnya tembus hingga rumah sakit Caritas atau benteng Kuto Besar. Namun, masih perlu kajian ilmiah lebih jauh mengenai Goa Jepang ini.

Di bulan suci Ramadan, masyarakat di berbagai daerah masih melestarikan tradisi ruahan. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Syakban sebagai bentuk persiapan diri baik secara spiritual maupun sosial. Ruahan identik dengan doa bersama, ziarah makam keluarga, serta berbagi makanan kepada tetangga dan kerabat. Suasananya penuh kebersamaan dan menjadi momen untuk mempererat silaturahmi, sekaligus mendoakan para leluhur. Di Sumatera Selatan sendiri, tradisi ini masih terasa kental di sejumlah wilayah, terutama dengan kegiatan tahlilan dan makan bersama. Ruahan bukan sekedar budaya, tetapi juga menjadi pengingat agar kita menyambut Ramadan dengan hati yang bersih dan penuh keikhlasan.

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Semua manusia normal pasti pernah merasakan marah dan gembira, menangis dan tertawa, sedih dan senang, murung dan ceria. Kemarahan lumrah dialami siapa saja. Kemarahan muncul dari dorongan nafsu yang merupakan fitrah manusia. Dengan demikian, sepanjang masih bernama manusia, kemarahan pasti ada. Kemarahan orang itu beragam. Menurut Imam Al-Ghazali, ada orang yang begitu lekas marah, lekas reda. Yang lain, lambat marah, lambat pula redanya. Yang terbaik, tentu yang lambat marah, tetapi lekas redanya. Orang beriman harus pandai mengendalikan kemarahan agar tidak meluap, sehingga menyebabkan gelap mata, tuli telinga, mati hati, tumpul akal, hilang pertimbangan. Bijak Bestari mengatakan, kapal di laut yang dipermainkan gelombang dan kehilangan kompas masih lebih baik dibandingkan kondisi orang yang dilanda kemarahan. Karena ketika kapal itu rusak, orang yang melihat masih merasa iba. Tetapi orang yang marah semakin ditolong semakin karam, semakin dibangunkan semakin jatuh, sehingga orang jemu melihatnya. Kendati demikian, mengendalikan kemarahan sungguh tidak mudah. Terlalu banyak persoalan yang mudah menyulut kemarahan. Tidak heran, Rasulullah menyebut orang yang berhasil mengendalikan kemarahan sebagai orang perkasa. Bukhari dan Muslim mengutip hadis sahih yang berbunyi, orang perkasa itu bukanlah orang yang mampu membanting lawannya, tetapi siapa yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Itulah orang perkasa.
0: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat, sampai jumpa.

pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Hari ini, Minggu 10 Mei 2026, di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok pada pukul 4.50 menit waktu Indonesia Barat. Akhirnya, kami bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang kembali mengudara melalui pemancar FM 92,4 MHz. Untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 11 Mei tahun 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: untuk memulai aktivitas.
1: Palembang Pagi.
0: Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang Pagi Ini.
0: Palembang Pagi Ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palembang. Senang sekali saya Alvina Damayanti dan rekan saya
3: Tata Edins
2: kembali menemani ruang dengar Anda dalam rangkaian program Palembang Pagi Ini untuk edisi hari Senin 11 Mei 2026.
3: Baik, di Palembang Pagi Ini nanti kami akan hadirkan Mutiara Pagi ya untuk bahasan religi di Mutiara Pagi pagi hari ini. Nanti kita akan berbincang-bincang mengenai kurban menurut Islam bersama narasumber kita, penyuluh agama Islam dari Kabupaten Oku Timur, adalah Ustadz Haji Syaiful Anwar STHIM HUM. Dilanjutkan nanti pukul 6 akan kami hadirkan informasi terupdate lewat berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. 6.30 nanti akan ada info cuaca ya Vin ya.
2: Iya, dan pada pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti akan ada Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dilanjutkan juga pukul 8 kami hadirkan ruang diskusi hangat dalam dialog Palembang Menyapa.
3: Jangan lupa juga nanti pukul 9
2: hingga mendekati pukul 10 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan juga program Halo RRI.
3: Nah itu dia beberapa rangkaian acara di sepanjang Palembang pagi ini. Langsung saja nanti sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk beralih ke Mutiara Pagi yang akan dibawakan oleh rekan saya Alvina Damayanti.
2: Dan pendengar, selainnya akan kita dengarkan juga pengajian Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 77 hingga 82 bersama kori kita almarhum Kiai Agus Haji Ahmad Nawawi Denji.
3: Jangan kemana-mana, inilah Palembang Pagi selengkapnya, masih di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
0: Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711-369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi.
2: ...92,4 FM Pro Soto dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita sudah berada di program Mutiara Pagi yang pada hari ini membahas mengenai kurban menurut Islam bersama narasumber kita, Ustadz Haji Syaiful Anwar, STHIMHUM, penyuluh agama Islam Kabupaten Oku Timur. Assalamualaikum Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Dan juga pendengar, kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 0711 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821 7927 9090, serta melalui kanal YouTube Pro 1 Palembang dan aplikasi RRI Digital. Silakan Ustaz untuk menyampaikan materi pembuka pada hari ini mengenai kurban menurut Islam.
3: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Para pendengar di RRI yang dirahmati Allah SWT, selamat pagi semuanya, sehat selalu, mudah-mudahan kita disukai oleh Allah SWT. Dan karena berhubung kita hari ini sudah mendekati yaitu bulan Dzulhijjah, maka tema kali ini tentang berkurban ya. Mungkin mengingatkan kembali yang mungkin sudah salah satu tahun sekali, karena kurban ini merupakan perintah Allah SWT. Sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan Allah firman Rasul Yurub Jawan Sat, setelah sholat kita diperintahkan untuk berkurban lah. Ini adalah bentuk, dalam surat kasarnya adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah SWT. Karena kurban ini itu akan dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah atau hari Nahar. Dan ditambah dengan hari Tashrik-nya, yaitu 11, bisa nanti bisa tanggal 12, kalau masih ada kesempatan lagi bisa tanggal 13. Jadi pada saat jamaah haji berada di Arab, di Mina, masih melontar jumroh, nah kita itu disini tugaskan untuk berkurban dan tujuannya dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT. Nah sebenarnya keutamaan daripada kurban itu ya, Aisyah radhiyallahu anha itu meriwayatkan bahwa Nabi pernah berkata, kalau orang manusia tidak mengerjakan sesuatu amal pada hari nahar yang lebih disukai oleh Allah SWT daripada menumpahkan darah, maka nanti sesungguhnya kata Aisyah, sesungguhnya wa inna dama la yaqa'u min Allahi fi makanin, jadi semuanya nanti akan hadir. Sesungguhnya darah itu benar-benar jatuh di muka bumi sisi Allah SWT. Jadi pada hari kiamat nanti ya tanduknya ya semuanya bulu-bulunya itu hadir dari Allah SWT. Dan posisi darah itu sebelum qabla ay yaqa'a min al-ardh, jadi sudah jatuh di hadapan Allah SWT sebelum jatuh di bumi. Jadi darah yang ada dikurbankan itu pada saat sebelum jatuh ke bumi itu sudah di hadapan Allah SWT. Maka harus ikhlas. Jangan padahal enggak ikhlas. Ini saya sudah dapat ini, saya rasa gini gitu kan. Ada sih beribut antara donatur itu berkurban. Padahal sebenarnya saya enggak perlu meributkan. Andai kan kurang satu kantong, ya sudah nggak apa-apa. Kenapa? Ikhlas. Tujuannya nggak ikhlas. Dan itulah tujuannya memang untuk kita berkurban. Jadi misalnya kekurangan karena banyak orang, ya kekurangan karena masyarakatnya banyak. Kadang-kadang kan, misalnya dapatnya 5 kantong, ternyata dapat 4 kantong ya. Karena ada yang minta. Sekarang ya nggak perlu kita minta ganti atau apa. Karena itu ikhlas, ya. Kita ikhlaskan kepada Allah SWT. Itu rumusnya. Kalau ikhlas itu nyampe. Jadi nyampe ke dalam Allah SWT. Nah sebenarnya kurban itu juga hukumnya sunnah. Ya, sunnah mu'akkad. Ya, dan ini makruh bagi yang meninggalkan. Dia mampu tapi meninggalkan yang makruh. Dan kurban juga sebenarnya bisa itu dengan 2 ekor. Misalnya kalau kita mampu. Misalnya kambing 2 itu. Enggak 1, 2 boleh. Jadi pernah juga Nabi Muhammad SAW mengorbankan 2 ekor kambing kibasnya warna putih dan hitam ya, dan bertanduk. Jadi membeli itu langsung 2 Rasulullah berkurban, tidak 1. Tapi kalau 1 juga boleh. Jadi kalau orang yang mampu, yang uangnya banyak, 2 sapi boleh juga, nggak apa-apa. Nah, Ummu Salamah juga pernah meriwayatkan, "Iza wa'aitumun hilal Dzulhijjah wa'arada ahadukum ayyutuhi paliustik asarihi wasfardu." Apabila kalian melihat hilal Dzulhijjah, maksudnya sudah masuk bulan Dzulhijjah, dan seorang dari kalian ingin berkurban, maka hendaklah dia tidak memotong rambut dan juga tidak memotong kukunya. Jadi kalau misalnya kita ini niatnya sudah datar sama masjid ya, sudah bayar, berarti nanti masa Dzulhijjah nanti kita tidak usah memotong rambut dan tidak memotong kukunya, ya. Nanti itu akan Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita baik yang ada di rambut maupun di kuku-kuku itu. Jadi biarkan saja panjang, nanti setelah dikurbankan, dialirkan darahnya patang habis lebaran itu kan. Ya baru kita gunting rambut kita setelah darahnya dialirkan. Setelah dikurbankan yang yang kita tadi. Nah, sebenarnya kurban itu bisa menjadi wajib ya. Awal-awal tadi kan hukumnya sunah muakkad. Dan ini bisa menjadi wajib kalau itu dia bernazar. Menazar ayyuti Allah fayuti'ahu. Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka hendaklah dia menaatinya. Karena kan ini baik tuh. Ini baik, ibukun baik. Kalau nazar apapun ya, kalau misalnya yang bagus-bagus, kayak dia berpuasa 3 hari, atau misalnya kalau dia berhasil dia akan beli kambing misalnya lu 3K dan lain sebagainya, kan dia mau tetap sebagai yang baik-baik itu harus ditunaikan. Maka termasuk juga berkurban dan bernazar, maka harus juga ditunaikan. Sebenarnya hikmahnya daripada berkurban ini itu adalah kita mensyiarkan ya, agama Allah ini. Jadi juga mengingatkan juga peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu seorang Nabi yang taat, yang tidak banyak komplain, dan satu Nabi yang memang buktinya luar biasa, ya taatnya itu luar biasa. Nabi ini, Nabi Ibrahim gak banyak tanya, ketika disuruh kurban, ketika disuruh bangun Ka'bah, ketika itu dilemparkan 7 kali, apa namanya, sekarang terjumroh, terus itu catat, dibukti juga. Anak mengkurbankan kurban. Yang satunya di sebelah sana, satunya di Mekah, satunya di Palestina, semua nurut ya. Bahkan untuk apa namanya nanti punya anaknya tua-tua saja itu juga nurut ya, tidak pernah komplain. Hingga kan Nabi bahkan untuk sunat aja umur 80 aja nurut ya, betapa nurut sekali itu, begitu taatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, termasuk juga perintah berkurban itu. Nah sebenarnya hewan-hewan kurban yang harus kita potong itu adalah hewan yang tidak sehat ya. Tidak sakit, kemudian tidak buta, ya kalau jelas-jelas buta jangan, ya. Atau pincang gitu ya, datang kurus misalnya. Jadi harus benar-benar sehat, gemuk, dengan kaki-kakinya lengkap, ya tidak ada yang sakit begitu. Ya. Nah inilah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sebenarnya boleh tidak kalau misalnya kita ingin berkurban itu atas nama satu keluarga, ya sebenarnya boleh saja. Bahkan zaman waktu itu diwakilkan oleh Ayub, kata pada masa Rasulullah, seorang laki-laki mengorbankan kambing untuk dirinya dan keluarganya, ya. Ya hadis ini diwakilkan oleh At-Tirmidzi. Jadi sebenarnya zaman itu sudah ada. Ya, bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam itu punya anak 2, punya istri 2, jadi 5 ya. Jadi kurbankan untuk semua satu keluarga. Tidak apa-apa. Nah, kalau misalnya kita mau patungan misalnya karena mau pengen beli sapi nggak cukup, ya perlu saja dipatungan. Jadi orang 7 itu ya, kerbau 7, unta 7 orang, nggak apa-apa. Itu waktu pernah juga terjadi di Hudaibiyah kala itu. Orang-orang pada menanyakan pada Rasulullah, ya kata Nabi ya cukup 1 sapi untuk 7 orang saja. Jadi sumbangan ya, namanya tabungan kurban. Nah, itu boleh juga dilaksanakan. Ya, itu jangan arisan ya, kalau arisan itu malah berbahaya. Karena kalau setelah orang itu meninggal, dia masih terhutang jadinya. Begitu beda dengan tabungan. Kalau tabungan kan sudah dikurbankan, sudah beli, terpotong, selesai gitu. Jadi kalau arisan, misalnya dalam satu kampung itu, motong dua kambing itu. Dan itu nanti dikurbankan si A, si B, si C, di D, tahun depan. Nah, anak ketika meninggal dunia, anaknya kadang nggak mau bayarnya, itu berbahaya. Jadi membuatin kurban. Masih mending kalau kita mampu, kita kurbankan, kita kumpulkan. Kalau nggak mampu, ya sudah, nggak apa-apa. Maka sebenarnya perlu didakwakan hal-hal berkurban ini, karena sebenarnya banyak orang yang mampu, tapi tidak mau berkurban. Itu juga salah. Maka sebenarnya, maka bagusnya sistemnya tabungan tadi. Sedikit-sedikit, akhirnya misalnya sampai 2,5 juta, per orang atau 3 juta per orang, nah itu juga akan membangkitkan semangat dari bertahan. Insya Allah kalau kita bersedekah atau berkurban pasti dapat itu. Nah sistem pembagiannya itu kalau misalnya kita motong sendiri ya, boleh nggak misalnya sistem pembagian itu sebenarnya sepertiga ya. Jadi kulu wa'imu wa'dakhilu, makanlah, sedekahkanlah dan simpanlah. Zaman itu seperti itu. Tapi kalau kita ikut masjid, misalnya ikut organisasi, itu kan banyak orang ya. Kita banyak orang. Nggak bisa kita minta, aku minta sepertiga gitu. Enggak. Jadi apa yang memang karena memang niat, karena kurban itu ikhlas, sistemnya ikhlas itu, ikhlas itu artinya kholas. Kholas itu asal katanya khok, lam, fat, ya, kholas. Kholas itu sudah. Ya, sudah. Jadi kalau misalnya sudah kita titipkan ke masjid, lalu kita dapat jatah 5 bungkus, atau 3 bungkus, atau 4 bungkus misalnya, itu sudah, kita harus terima. Gitu. Jadi tidak perlu, harusnya kan kalau habis kan, sepertiga dapatnya. Ya kalau motong sendiri ya, itu kan banyak orang, ada panitia, terus masyarakatnya banyak, ya kan. Ya wajar lah seperti itu. Kadang-kadang masyarakat tidak memahami bahwa yang dibagi kan banyak orang. Ya terus panitia juga banyak. Nah jadi makanya perlulah kita apa namanya memahami karena ini adalah masjid, karena ini punya umum, jadi kita ikuti dengan sesuai dengan aturan yang di tempat masjid kita itu. Nah kemudian dalam Islam juga bahwa menyembelih itu diutamakan, berkurban itu menyembelih dengan tangan sendiri ya, dengan tangan sendiri. Jadi orang yang kalau bisa mampu dia menyembelih, tapi kalau dia takut ya, ya nggak usah gitu. Karena Nabi sudah mencontohkan. Tapi sebenarnya sederhana menyembelih itu ya dengan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma hadza anni. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma hadza anni. Jadi ya Allah ini dariku. Nah, itu maksudnya jangan kita potong. Dan cara memotongnya itu tidak boleh jauh. Ya jadi maksudnya sampai jauh tuh kewer-kewer itu kan ada yang ada kewer-kewernya itu kan agak lambat itu. Nah itu jadi bagusnya agak yang lebih dekat, dekat dengan rahang ya. Terus kita, kalau kambing mungkin sekitar 3 jari atau 4 jari, kalau sapi mungkin 5 jari atau 4 jari ya tergantung ya posisinya besar atau kecilnya. Tapi kalau dia kecil ya agak dekat dengan rahang, tapi kalau dia besar ya dia agak jauh. Dan yang penting jangan terlalu ke bawah ya, karena jauh-jauh itu banyak ada cantelan apa kewer-kewer yang naik kulit-kulitnya itu agak lama. Nah, itu yang agak susah. Jadi lebih baik ke arah bagian rahang. Nah, Nabi kita Muhammad SAW juga pernah menyembelih seekor kambing untuk semua umatnya. Nabi bersabda, Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma hadza anni wa amin lam yudh min ummati. Bismillahi Allahu Akbar. Ini ya Allah, ini dariku dan siapa saja yang tidak berkurban di antara umatku. Nah, hadis diriwayatkan oleh Abu Daud. Ini menunjukkan bahwa Nabi kita juga pernah mengurbankan Nabi dan seluruh umat-umatnya yang tidak berkurban sama sekali. Bukan berarti taibalah itu kan. Karena apa? Ini sudah ada kurban ke Nabi, bukan. Kalau ibaratnya kalau kita ingin mendapatkan fasilitas yang lebih dalam lagi ibaratnya untuk surga itu, ya kita enggak bagian pinggir dong, enggak bagian dalam, kita kurban lagi biar pahalanya terus untuk kita gitu. Jadi maksudnya masuk VIP gitu, gitu. Kita lebih dalam, tapi tidak perlu kita berkata demikian. Karena Nabi kita begitu bijaksana, begitu baik hati ya dengan umat-umatnya, begitu perhatian memikirkan umatnya. Bahkan Nabi kita yang tidak berkurban itu juga dikurbankan oleh Allah, oleh Nabi kita Muhammad SAW. Itu satu kibas itu untuk dirinya dan semua umatnya. Nah, Nabi kita juga memerintahkan kepada seluruh umat itu bagi yang berkurban itu harus menyaksikan. Makanya sebenarnya enggak bagus ya kalau di pemotongan ya, misalnya ada satu tempat misalnya di pemotongan sana yang jauh di mata yang enggak mengatakan. Maka kata Nabi kepada Fatimah waktu itu, ya Fatimah, kumi wasfidi utihiyatik. Apa namanya? Ya wahai Fatimah, berdirilah lalu saksikanlah kurbannya. Jadi kita sebenarnya kita disuruh saksikan. Jadi kalau kita berkurban tahun ini, saksikan, lihat itu ya. Berdiri dan saksikan. Jadi tetesan pertama itu kata Nabi, sesungguhnya akan diampuni darimu tetesan pertama darah segala dosa yang pernah kalian berbuat. Jadi kalau kita mau lihat dosa kita, lihat ada tetesan pertamanya itu. Itu tetesan pertamanya. Nah, itu dosa kita terkeluar ngalir semua di situ. Maka bagi orang yang berkurban tahun ini ya, kita harus membaca Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Jadi kita harus membaca seperti itu. Itu bagi orang yang kurban. Jadi inna sholati sebagaimana kita baca di doa iftitah itu ya. Nah itu kita baca seperti itu. Nah inilah yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW untuk berkurban. Demikian Mbak Tata dan Mbak Tina.
1: Baik Ustaz, dan pendengar kami masih ajak Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Sudah terhubung bersama kami di salah satu pendengar, Pro 1, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum Mbak Tata.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Azhari ya?
2: Ya.
1: Silakan Pak Azhari.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini Pak, saya mau tanya kan. Boleh gak Pak, kita kan berkorban Pak setiap tahun. Ya, apa boleh atau tidak?
1: Baik, itu saja Pak Azhari.
2: Ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Azhari, silakan Ustaz.
0: Baik, ya. Kan boleh setiap tahun, dan itu bagi yang mampu. Lebih dari satu juga boleh, ya. Gak apa-apa, sudah ada adiknya. Oke, lanjut.
1: Baik, kembali kita terima telepon di belakang Pak Azhari. Sudah ada pendengar yang bergabung. Mutiara Pagi, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi, Mbak Alvina dan Mbak Papa Edin.
1: Baik, Ibu Hutri. Silakan Ibu Hutri.
3: Iya, Alhamdulillah sehat, dan Mbak Tata serta Mbak Alvin ini sehat ya.
1: Iya Ibu.
3: Iya, saya menyapa dulu untuk Pak Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz Saiful Anwar.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya
0: Ibu.
3: Iya Pak Ustadz, mudah-mudahan Pak Ustadz selalu sehat ya di Palembang. Pak Ustadz, saya ada mau bertanya sama Pak Ustadz. Tadi kan judulnya kurban menurut Islam. Hikmah dan kurban, ibadah kurban memiliki banyak hikmah yang tidak hanya dapat dampak individu, tapi masyarakat takaruf menyembelih hewan ternak. Hari tasyrik, bagaimana menurut Islam Pak Ustadz? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Hutri di Merauke, Ustadz silakan.
0: Ya, hikmah kurban lah intinya ya.
1: Iya Ustadz.
0: Baik tanggal 10, 11, 12, 13 ya. Ya pertama tadi sudah saya jelaskan bahwa ini adalah syiar. Ini adalah syiar agama Allah untuk kita kembangkan terus-menerus ya. Misalnya kita dengar kurban kan heboh tuh, masuk TV, ya, masuk radio, terus pernah masuk media sosial, Facebook, Instagram, dan lebih keren lagi sekarang ini. Jadi semua tersebar gitu, orang motret, orang upload gitu. Sebenarnya nggak apa-apa gitu ya, di-upload. Oh itu ya sebenarnya, bukan. Itu adalah motivasi untuk tahun depan, agar orang-orang termotivasi juga untuk berbicara. Itu adalah PR, dan itu memang ada peraturan ya. Ya, ya. Itu nanti bisa dicek di surat Al-Hajj ayat 36 kalau itu ya. Al-Hajj 36 tentang unta-unta gitu ya. Kami jadikan untuk sebagai syiar agama Allah. Jadi memang itu jadi sebagai syiar. Itu yang kedua, hikmah yang pertama itu ya. Yang kedua adalah itu mengingatkan peristiwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi peristiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini luar biasa. Karena ini adalah peristiwa yang besar, seorang ayah gitu ya, diperintahkan untuk mengorbankan anaknya, tapi bahkan begitu taat dan kesabarannya, begitu dengan Nabi Ismail juga bersabar, kalau mendapatkan orang sabar, maka inilah peristiwa yang besar dan dijadikan setiap tahun ya, di hari-hari ini. Rasulullah SAW bersabda, innama hiya ayyamu akhlin wa syurbin wa zikrillahi azza wa jal. Sungguhnya hari-hari tasyrik adalah hari-hari untuk makan, untuk minum, dan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pertanyaan dari hari tasyrik. Jadi sebenarnya itu tuh enggak boleh makan, enggak boleh berpuasa. Makanya hari-hari tasyrik itu adalah hari jadwalnya makan, jadwalnya minum, jadwalnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jangan berpuasa ya. Yang biasa sering puasa atau untuk menggantikan yang tahun kemarin, Ramadan kemarin, nanti dulu, libur dulu ya, atau yang punya nazar ya, nanti dulu wajib-wajib nanti dulu, diliburkan dulu selama atas mungkin. Karena hari ini adalah hari makan, hari minum, hari bahagia, diberzikir kepada Allah SWT, itu hikmah.
1: Baik, kita kembali terima telepon pendengar di 369977. Mutiara pagi, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Pak El.
1: Halo, dengan siapa di mana?
4: Waalaikumsalam, Mbak Gula.
1: Baik, silakan dengan siapa di mana, Bapak?
4: Dengan Pak Taslim, Pak.
1: Baik, silakan Pak Taslim.
4: Assalamualaikum, Pak.
0: Waalaikumsalam, Pak.
4: Ini ada yang nanya masalah korban yang Ustaz bilang tadi itu, ini, Pak. Kita kan dapat dengan kalau ada rezeki tahun depan kita akan berkorban. Tapi karena satu musibah kita meninggal. Nah, bagaimana itu, Pak? Apa kita itu terhukum wajib harus dikorbankan ataukah memang gimana itu, Pak? Karena kita kan juga kerja, tapi karena satu musibah kita meninggal. Nah, itu gimana itu terhukumnya, Pak?
1: Baik, itu saja Pak Taslim.
0: Ya.
4: Assalamualaikum.
0: Baik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan Ustaz.
0: Kalau kita sudah berniat untuk berkorban, sebenarnya ini adalah wajib bagi kita untuk mengorbankannya. Jadi si ahli waris yang tadi, yang tadi sudah meninggal tuh, dia niat berkorban tahun ini. Nah, maka ahli waris yang tadi untuk membelikannya, membelikan hewan kurban lalu disembelih. Ya, apa namanya? Baik satu ekor atau bisa sama-sama itu ya, tertitipkan ke masjid juga bisa boleh. Jadi dikurbankan ya melalui warisnya. Cuma masalahnya terkadang begini, kalau pas bagian warisnya orang-orang pada mau nih, pas utang puasa, utang kurban dan lain sebagainya, kadang ada keluarga yang tidak mau melaksanakan. Ini auzubillahi min dzalik. Saya berharap anak-anak kita, kalau kita misalnya punya niat seperti itu, anak itu pun harus dijelaskan sebelumnya itu kepada anak-anak. Kasih tahu anak-anaknya, nanti tahun ini aku mau begini gitu. Nanti amanah itu akan disampaikan oleh anaknya. Kalau kita diem, terus kita nggak tahu misalnya, kita nggak kasih tahu kanan-kiri kita, baik ke suami, atau ke istri, atau ke anak-anak, ya kita mereka nggak tahu gitu. Jadi susah untuk mendeteksi apakah dia punya hutang untuk bernazar, bernazar kurban, ataukah tidak, itu yang saya ketahui. Tapi kalau dia sudah dikasih tahu, nanti akan dibantu oleh anak-anak atau oleh waris. Semoga anak-anaknya, anak-anak kita, ya, mau untuk menggantikan semua nazar-nazar orang tuanya atau kekurangan, sama dengan kayak hal kekurangan berpuasa. Jadi Ramadan kekurangan berpuasa, Ramadan dia meninggal dunia, ya anak-anaknya harus menyelesaikannya. Itu harusnya begitu. Jadi utang puasanya diselesaikan sama anak-anaknya. Harusnya, gitu kan. Dan itu sudah seharusnya seorang anak-anak melaksanakan itu. Begitulah juga dengan yang berkorban ini. Itu Mbak Dina, Mbak Tata.
1: Baik, kita ke pesan WhatsApp terlebih dahulu Ustaz dari hamba Allah. Ini pertanyaannya, dalam pelaksanaan penyembelihan kurban, bolehkah yang berkurban atau masyarakat meminta atau memesan, umpama meminta kaki atau ekor atau bagian lainnya sebelum penyembelihan atau pembagian? Mohon pencerahannya Ustaz, silakan Ustaz.
0: Baik, kalau kita motong sendiri, nggak apa-apa. Tapi kalau kita mau minta tolong masjid, kita kan dienak dengan kawan donatur yang lain kan. Itu kan ada orang tujuh ya, kakinya ada empat ya. Ya tidak sopan lah ya, tidak sopan. Etika kita tuh kan ikhlas berkurban itu. Kita tuh rumusnya adalah ikhlas. Kalau ikhlas, ya sudah sebenarnya. Kita dikasih orang empat, nggak usah komplain. Dikasih lima bungkus, nggak usah komplain. Kalau mau kaki beli aja sendiri nggak apa-apa, lebih baik begitu, karena memang rumusnya harus ikhlas. Ketika misalnya masyarakat, jangan kita bagi rata, dapat kita hancurkan, kita bagi rata, jadi semuanya nanti dapat, betul sistem pengurus itu di rata. Jadi 7 orang itu seluruh donatur itu dapat semua yang berkurban itu. Nah itu yang bagus sebenarnya. Cuma kita tidak, saya mau minta yang buntutnya ini begini. Kalau kita motong dewek, iyo, gak apa-apa. Jadi kan, karena buntut cuma satu, orangnya tujuh, akhirnya jadi iri, ya, segala macamnya. Ini yang tidak diinginkan dari kepengurusan masjid. Jadi lebih baik dipotong rata semuanya, dipotong-potong-potong aja buntutnya. Itu kan ada kupas itu ya. aku cari jin, tidak apa, semuanya rata, ya. Baik itu hati, jantung, segala macam, cicipkan semuanya. Kita dikasih berapa, terima. Karena waktu kita ikhlas, itulah yang bakal sampai gitu loh. Yang harus kita pahami, kita ikhlas. Karena ikhlas tadi yang bakal sampai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu yang akan datang pada hari kiamat nanti. Tapi kalau kita komplain dengan pengurus masjid, ya harusnya saya minta dikasih ya orang tujuh. Kalau kaki empat, bagaimana mau ngasihnya itu? Kalau semuanya minta keadilannya itu adalah ya sudah dibagi rata aja, dipotong-potong-potongnya semuanya nyicipkan begitu. Itu yang solid terbaik. Kita sebenarnya niat kita itu ikhlas karena Allah. Jadi jangan kalau sudah diberikan jangan komplain, kecuali kita potong sendiri, gitu. Nggak potong sendiri, ya nggak apa-apa, kita minta. Karena nggak ada yang komplain, karena uang-uang kita. Gitu. Demikian, Mbak.
1: Terima telepon pendengar di 369977. Mutiara pagi, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Warahmatullahi.
1: Dengan siapa di mana, Bapak?
5: Ya, ini Pak Abu Bakar. Ya.
1: Baik, silakan Pak Abu Bakar.
5: Ya, terima kasih. Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi.
5: Ada yang berpendapat beredar di masyarakat itu pun ini Ustaz, katanya kurban itu siapa yang berkurban ada tunggangan di surga, yang tidak berkurban kan tidak ada tunggangan. Apa benar begitu Ustaz?
1: Baik, itu saja ya, Pak Abu Bakar.
5: Terima kasih.
1: Dari Pak Abu Bakar di Jejawi, silakan Ustaz.
0: Kadang kita dengar ceramah-ceramah terdahulu ya, terdahulu tunggangan. Memang nanti di akhirat, nanti tanduknya, badannya, semuanya, bulu-bulu ya, kuku-kukunya itu datang nemuin kita, ya. Dan apalagi ini, kenapa ada orang yang tidak mau motong bertujuh misalnya? Nanti kita berbagi nanti satu ekor kambing itu berbagi banyak itu, satu ekor sapi berbagi, makanya kambing yang mau satu keluarga nggak mau ya. Sebenarnya begini, itu kan dikali dengan 700 kali lipat di sapi tadi, berarti ada 700 sapi. Pertanyaannya mau enggak naik sapi dari sini ke sana? Kalau bisa minta masukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala langsung tanpa naik tunggangan. Kalau bisa itu enggak repot-repot lagi. Ya tidak ada dalil mengenai hal itu gitu. Ya. Sapi itu akan dibalas dengan 700 kali lipat, 700 sapi. Mau naik, naiklah. Lebih baik nggak usah naik itu, langsung aja masuk surganya Allah SWT. Itu kita harapkan. Karena ketakwaan kita, karena keikhlasan kita, kita perlu lagi. Ya itu langsung ke sana. Langsung ke surganya Allah SWT. Kalau yang itu kita harapkan. Itu sebenarnya tunggangan-tunggangan itu sebenarnya sebagai bahasa motivasi. Tapi secara dalil tidak memiliki itu. Ya. Itu maksudnya amal ya, amal kita bukan berarti itu akan benar-benar ditunggangi, enggak ada itu. Ngapain lama itu sapi itu mah jalannya ketik-ketik, apalagi kambing tak lambat. Jadi enggak usah, jadi bukan itunya yang ditunggangan, maksudnya amalnya itu yang akan mengantarkan, karena ikhlas itu langsung ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak perlu kita rebutan karena apa. Saya nggak mau itu ikut sapi. Kenapa? Nanti tetangganya kan lain. Itu ada istri orang di situ, ada segala macam loh. Bukan begitu. Itu sebenarnya Allah ganti 700 kali lipat. Ya, dari yang 7 dari satu ekor sapi tadi. Itu banyak, bahkan lebih dari situ kalau kita ikhlas. Yang kita harapkan adalah amal kita sampai ke sana dan kita langsung sampai ke surga. Tanpa harus kita ngapain nunggang-nunggang lagi, dan juga jalan juga tidak ada. Oke, okay. Pokoknya seperti itu, tetap semangat beribadah, ya, itu sebenarnya mungkin yang selamat, tebar-tebar itu tidak memiliki dalil sama sekali sebenarnya ya. Jadi yang ada itu adalah memang Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kuku, ya semuanya, tanduknya ya, dan semua lengkap ya, Allah datangkan di hari kiamat nanti untuk kita, bukan berarti kita menungganginya. Tidak ada dalil menjelaskan itu. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan kita dengan amal tadi, langsung kita ke sana, ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu kita harapkan, tidak perlu kita bercapek-capek dan berlama-lama. Itu makanya perlu butuh ikhlas. Ya, fatibu biha nafsan. ikhlaskanlah dia, ikhlaskanlah dia. Itu sampai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari pernah oleh at ini kita disuruh ikhlaskan, tuliskan. Jadi biar sampai ke sana. Itu Mbak.
1: Baik, kita kembali terima telepon pendengar di 369977. Sudah ada pendengar yang bergabung kembali. Mutiara pagi, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, Mbak Tina, selamat datang.
1: Dengan siapa di mana?
6: Dengan Pak Adi sekarang.
1: Baik, silakan Pak Adi.
6: Ya, assalamualaikum Pak Ustaz. Ini Pak Ustaz yang tanya. Saya ini ya termasuk uang kurang mampu Pak Ustaz ya. Jadi ada yang mau berkorban, yang berkorban dikorbankan atas nama saya Pak Ustaz. Nah, bagaimana itu Pak Ustaz? Apakah itu korbannya sah atau tidak Pak Ustaz? Dia itu korban, ya korban ke atas nama saya Pak Ustaz. Dia. Nah, itu saja Pak Ustaz, mohon pencerahannya.
1: Baik, terima kasih Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Adi, silakan Ustaz.
0: Ya, enggak apa-apa. Dikorban kata saya. Nabi kita mau calon-calon tadi mengorbankan seluruh umatnya. Nah, ya, seluruh umatnya dikorbankan. Di seluruhnya dikorbankan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahumma hadza anni, karena Muhammad dulu. Wa amin lam yudh min ummati. Jadi sudah Nabi ini untuk kurbanku kata Nabi, dan siapa saja yang tidak berkurban di agama Muhammad. Jadi makin banyaknya ya Nabi enggak menyebutkan. Nah, itu kayak contoh bahwa boleh kita misalnya saya menyebutkan spesifik namanya si A bin si A, boleh saja. Ini enggak apa-apa ya. Kalau tadi kan memang karena kan terlalu banyak, baik itu nanti masa depan itu juga sudah dikurbankan oleh kita, bagi yang tidak. Cuman kalau kita pengen berkurban itu jauh lah bagi, karena biar dapat yang VIP ya, biar luar biasa ya. Oke, enggak apa-apa itu. Lanjut.
1: Baik, kita ke pesan WhatsApp terlebih dahulu pendengar dari Ibu Sri di Skojo, Ustaz. Assalamualaikum, maaf Pak Ustaz, bagaimana triknya agar memotong sapi, khususnya kambing nanti dagingnya waktu dimasak tidak amis?
0: Ini Mbak, putus, ulangi.
1: Ini pertanyaan dari Ibu Sri, Ustaz. Assalamualaikum, maaf Pak Ustaz, bagaimana triknya agar memotong sapi dan kambing nanti dagingnya waktu dimasak tidak amis? Terima kasih Pak Ustaz.
0: Oh, itu sama ahlinya ya. Ya, biasanya orang-orang ada yang pakai jeruk, ada yang pakai kunyit, dan segala macam ya. ya, bismillah lah, berdoa. Ya, biasanya ahli-ahli yang masak itu, ya, biasanya ada yang pakai metode itu, kasih nanas, ada biar lembut, atau dikasih daun kates biasanya, atau dikasih apa jeruk, atau apa namanya tadi, dikasih apa tadi, kunyit, misalnya gitu. Ya, itu metodenya masing-masing lah, ya, yang jelas. Sesuai dengan ada barangnya di tempat ya, jangan dipaksa-paksakan. Yang jelas dicuci, yang bersih, ya kalaupun, oh ini Pak karena sistemnya, jadi kalau sistemnya tanpa penarikan napasnya itu ya, mungkin ada teknik-tekniknya, tanpa dia lagi bor gitu ya, darahnya keluar, kita dorok langsung, jadi masuk keluar itu darahnya, jadi makanya istilahnya baunya segala macam untuk lah itu mungkin metode yang nggak tukang gagal gitu. Tapi kalau misalnya ternyata apa yang sudah didapat kantong itu ternyata masih bau, bisa jadi dengan tadi dengan buah-buahan tadi, baik dengan kunyit, bisa dengan jeruk nipis atau apapun itu lah yang kira-kira untuk menghilangkan baunya. Terserah Pak, masing-masing itu sudah banyak ahlinya ya. Itu Mbak.
1: Baik, kita kembali ke pesan WhatsApp Ustadz dari Pak Romli Jamal di Muara Damai. Kita mau berkurban disunahkan, kita yang akan berkurban tidak memotong kuku, rambut, dan lain-lain. Batasan tidak boleh itu pada tanggal berapa Ustadz? Misal 1 Zulhijjah sampai selesai kurban, atau cukup di hari 10 Zulhijjah saja? Mohon pencerahannya Ustadz.
0: Ya, jadi iza roh itu hilal. Jadi kalau ketemu hilal, jadi malam satu Zulhijjah, dari maghrib itu malam satu Zulhijjah, sudah tahu ini masih bulan Zulhijjah, ini ntar lagi tuh. Nah, dari pas sudah lihat itu 10 ke depan kita masih motong. Kalau nak motong ya masih Zulqa'idah, nah, kita potong gitu ya, kita potong Jadi kita sampai kita, kalau misalnya dia motongnya tanggal 2 Lebaran ya, 2 Lebaran Zulhijjah, berarti tanggal 11 dia potong batu, 11 hari dia tidak memotong kuku dan rambutnya. Agak panjang sih sebenarnya, tapi dia apa-apa sih dipertahankan, dan itu akan membersihkan dirinya dan semuanya itu, baik itu rambut maupun kuku-kukunya itu. Jadi bukan langsung di hari ya, tapi ini sunnah ya, tapi sunnah. Bagusnya tapi dikerjakan, ya kita tunda sebentar. Jadi kalau mau potong, potonglah di saat Zulqa'dah ya, itu Mbak.
1: Baik Ustadz, Ustadz mohon izin karena lintas waktu kita hampir menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Silakan Ustadz menyampaikan materi penutup untuk mutiara pagi hari ini. Silakan Ustadz.
0: Baik, para pendengar Radio RRI yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah suatu hari ini mari kita berkurban ya, ya sesuai dengan kemampuan kita, pakai rumus yang surat Al-Lail ya. Amman atau watakoh atau tak ada fasna fasan yang terhu lil yusro. Jadi barang siapa yang ingin memberi, ya ingin berkurban, baik itu bersedekah maupun lainnya, dan dia takwa, dia ingin mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, fasan yang terhu lil yusro. Allah mudahkan rezekinya untuk dapat duit kurban. Betul itu. Fasan yang terhu lil yusro. Allah mudahkan semudah-mudahnya dapat uang untuk bayar kurban. Misalnya 2,5 juta, dapat itu 2,5 juta itu. Tapi niatnya, fa'amma man atta, memang niat dia untuk memberi. Fa'amma man atta wa taqa, jadi niatnya untuk memberi dan bertakwa kepada Allah, yang diharap hari pembalasan nanti, dia dapat pahala di surga. Yang tadi, apa niat sirukul lisro? Allah mudahkan dia untuk mencapai duit yang 2,5 juta itu atau 3 juta. Jadi coba diniatkan, biar dapat duit. Kalau pengen dapat duit, diniatkan. Tapi kalau enggak mau dapat duit, ya enggak usah diniatkan. Pakai ayat yang satunya. Wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzal bil husna fastanu yasrifu lil usra. Jadi kalau dia pelit, nah ini rumusnya nih untuk orang yang pelit nih. Kalau dia pelit ya, terus dia menyombongkan diri sok kaya, wastagna sok kaya gitu ya. Dan dia berbohong tentang pahala nanti di akhirat, dia enggak percaya itu. Fastanu yasrifu lil usro, Allah mudahkan juga dia untuk pelit. Jadi Allah makin susahkan dia nanti. Misalnya anaknya sakit kan, maaf ya anak saya sakit, saya nggak bisa berkurban. Misalnya tiba-tiba dia kecelakaan, maaf ya kami kecelakaan. Tiba-tiba maaf ya rumahnya kebakaran dan lain sebagainya. Makin susah. Makanya ada rumusnya, yang pertama fastanu yasrul lil usro, yang kedua fastanu yasrul lil usro. Beda. Yang pertama dimudahkan untuk berkurban, yang kedua itu dimudahkan juga, sama mudahnya, tapi dimudahkan untuk pelit. Makin sulit dia, makin susah dia. Itu rumusnya. Demikian. Dan baca aja nanti surat Al-Lail ya. Demikian Mbak Tatan dan Mbak Tina. Mohon maaf apa yang kami sampaikan apabila kekurangan. Dan terima kasih para pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz atas ilmu dan pencerahannya pagi hari ini. Salam sehat selalu Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan pendengar, selesai sudah kebersamaan kita dalam program Mutiara Pagi. Namun jangan beranjak dari frekuensi Anda, karena tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti kami akan menghadirkan informasi dan berita aktual dalam Warta Berita Palembang. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
7: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Semuanya saya taat dan patuh. Setiap tahun saya bayar pajak. Tetapi dampak dari pajak tersebut saya kurang menikmati. Seperti jalan-jalan masih begitu banyak yang rusak. Fasilitas umum masih terbengkalai.

Selamat pagi, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Palembang. Sari Berita, Pemprov Sumsel menggenjot pajak guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Meski demikian, masyarakat berharap hasil pajak dapat dirasakan secara nyata melalui pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum. Uji coba Car Free Day yang digelar Pemkot Palembang meningkatkan jumlah okupansi kunjungan hotel di Palembang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya edisi Senin 11 Mei 2026. Saya Tata Edins.

0: Kami awali berita pertama untuk Anda, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggenjot pajak untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Meski demikian, masyarakat berharap hasil pajak dapat dirasakan secara nyata melalui pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus menggencarkan upaya peningkatan pendapatan asli daerah melalui sektor pajak kendaraan bermotor. Salah satu langkah yang dilakukan yakni melalui program Siguntang Menyapa yang digelar serentak di berbagai wilayah Sumatera Selatan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan bersama Jasara Harja dan Polda Sumatera Selatan. Dalam kegiatan tersebut, petugas mendatangi kantor pemerintahan, perusahaan swasta, pusat perbelanjaan, rumah sakit, hingga lokasi parkir kendaraan. Pemeriksaan dilakukan menggunakan aplikasi Siguntang yang mampu mendeteksi status pembayaran pajak kendaraan secara real-time. Kepala Bapenda Sumatera Selatan, Ahmad Rizwan, mengatakan program ini bertujuan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Menurut Rizwan, petugas akan memberikan imbauan secara persuasif kepada wajib pajak yang masih memiliki tunggakan. Pemerintah berharap pendekatan tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tanpa menimbulkan keresahan.
2: Bapenda Provinsi Sumatera Selatan melakukan gerakan Siguntang Menyapa. Gerakan ini dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya di sektor pajak kendaraan bermotor, secara meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Kita menggunakan aplikasi Siguntang, yakni suatu sistem yang untuk mengecek secara real time bahwa wajib pajak tersebut sudah membayar pajaknya atau belum. Ketika sistem ini dijalankan, kita akan bisa melihat datanya akan keluar. Apabila sudah membayar pajak, ini datanya tidak akan keluar. Apabila ada tunggakan, datanya akan keluar. Nah, dari data tunggakan inilah yang akan kita kejar kepada wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor tersebut.
1: Selain melakukan pemeriksaan, petugas juga memasang stiker pengingat pada kendaraan yang belum melunasi pajak. Program Siguntang Menyapa sendiri dilaksanakan rutin setiap awal bulan. Sementara itu, salah seorang wajib pajak, Bambang, menilai masyarakat mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Namun, ia berharap hasil pajak dapat dirasakan langsung melalui pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum yang lebih baik. Bambang mencontohkan masih banyak jalan rusak di sejumlah wilayah Sumatera Selatan yang memerlukan perhatian pemerintah. Menurutnya, masyarakat tidak keberatan membayar pajak selama manfaatnya benar-benar kembali kepada publik.
3: Saya selaku wajib pajak dari segi PBB, kendaraan bermotor, pajak makan minum, semuanya saya taat dan patuh. Setiap tahun saya bayar pajak. Tetapi dampak dari pajak tersebut saya kurang menikmati. Seperti jalan-jalan masih begitu banyak yang rusak, fasilitas umum masih terbengkalai. Sisi negatif seperti itu, tapi sisi positifnya ia meningkatkan pendapatan asli daerah. Tetapi hendaknya uang pajak itu dapat dikembalikan kepada masyarakat kembali.
1: Daripada itu, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berharap peningkatan kepatuhan pajak kendaraan bermotor dapat memperkuat pendapatan asli daerah sekaligus mendukung pembangunan yang lebih merata di Sumatera Selatan. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, di balik pajak kendaraan yang dibayarkan masyarakat, terdapat harapan besar akan hadirnya jalan yang aman dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan, terutama di Sumatera Selatan. Pajak tidak hanya menjadi kewajiban masyarakat, tetapi juga diharapkan kembali dalam bentuk pembangunan infrastruktur yang berkualitas, mulai dari perbaikan jalan, penerangan, hingga fasilitas keselamatan berkendara. Menurut salah satu warga Banyuasin, Okta Fani mengungkapkan, meski sejumlah wilayah sudah memiliki kondisi jalan yang cukup baik, masih ditemukan beberapa titik yang memerlukan perhatian lebih, seperti jalan berlubang, sistem drainase yang kurang memadai, hingga minimnya penerangan jalan yang dapat membahayakan masyarakat, khususnya pada malam hari. Karena itu, pendengar, pemanfaatan pajak secara maksimal untuk perawatan jalan dan penyediaan fasilitas keselamatan dinilai sangat penting untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan kualitas mobilitas masyarakat sehari-hari.
4: Kalau menurut saya, untuk beberapa wilayah sudah cukup baik, tapi masih ada jalan yang perlu perhatian lebih sih. Kadang ada lubang, drainase kurang bagus, atau penerangan minim yang kayaknya bisa membahayakan pengguna jalan, terutama saat malam hari. Jadi menurut saya, kalau pajak dimanfaatkan maksimal untuk perawatan jalan dan fasilitas keselamatan, kenyamanan masyarakat juga pasti meningkat. Jadi keselamatan di jalan bukan hanya tanggung jawab pengguna, tapi juga didukung dari pengelolaan pajak yang baik.
0: Dengan pengelolaan pajak yang tepat sasaran, diharapkan tercipta jalan yang lebih aman, nyaman, dan mendukung kelancaran aktivitas masyarakat. Kesadaran masyarakat membayar pajak pun diyakini akan meningkat apabila hasil pembangunan dapat dirasakan secara nyata di lapangan. Selanjutnya pendengar, kita akan dengarkan seperti apa tanggapan masyarakat terkait informasi seputar pajak. Kita simak berikut tanggapan masyarakat.
5: Halo, saya Tia dari Ogan Ilir. Harapan kami ya cukup sederhana. Semoga pajak yang kami bayar ini sebagai masyarakat bisa benar-benar kembali dalam bentuk pelayanan publik yang lebih nyata. Terus juga terutama jalan yang aman dan bahkan nyaman untuk digunakan bersama.
6: Perkenalkan, nama saya Sila dari Tanjung Barangan. Kalau soal bayar pajak, masyarakat itu sebenarnya cukup taat ya untuk membayar. Tapi manfaat yang dirasakan itu tuh masih kurang. Contohnya jalan-jalan yang ada di Tanjung Barangan ini masih banyak sekali lubang-lubang besar dan juga minimnya penerangan atau pencahayaan sehingga dapat membahayakan pengendara kendaraan apalagi di malam hari. Dan kadang juga marka jalannya itu kurang jelas. Nah, itu yang bikin pengendara merasa belum aman sepenuhnya. Dan harapan kedepannya pajak yang dibayar itu benar-benar terasa manfaatnya. Dan semoga pemerintah lebih peka lagi untuk hal-hal tersebut. Terima kasih.
7: Saya Aprilia dari Kertapati. Tentunya ya Kak, sebagai pengguna jalan ya tiap hari. Kami tuh ingin pajak tuh yang dibayar tuh memang benar-benar terasa manfaatnya. Begitu Kak. Misalnya nih, jalan lebih mulus, kemacetan berkurang, dan juga fasilitas ini ataupun fasilitas keselamatan ya Kak ya, itu lebih lengkap begitu. Kadang masyarakat ini merasa kecewa begitu ya Kak, karena sudah rutin bayar pajak nih, bayar pajak kendaraan, tapi kondisi jalan di beberapa titik saja nih ada masih rusak, apalagi kalau musim hujan begitu. Lubang di jalan itu sering tertutup genangan. Nah, dan juga itu bakal rawan kecelakaan, gitu Kak. Terima kasih, Kak.
0: Pendengar, memaksimalkan dana bagi hasil migas dalam menunjang infrastruktur jalan di Sumsel. Seperti apa upaya yang harus dilakukan pemerintah? Berikut kita simak cuplikan wawancara reporter RRI Nova Ariana bersama pengamat kebijakan publik Insinyur Permana.
8: Pengamat kebijakan publik nih Pak, bagaimana melihat dengan pajak yang sudah kita keluarkan? Apakah sudah layak kita terima dengan kondisi jalan yang ada? Yang kita rasakan sekarang nih Pak, baik itu pajak yang kita salurkan, pajak daerah, pajak pusat, ataupun pajak apa, masyarakat kan tidak tahu menahu ya Pak ya. Taunya ingin kenyamanan, keamanan dalam infrastruktur jalan. Seperti apa nih Pak, Pak Permana?
9: Ini tergantung kepada kepiawaian daripada kepala daerah. Dalam hal ini dia adalah gubernur, bupati, wali kota.
8: Yep.
9: Seyogianya pajak itu dikutip untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tetapi kan masyarakat kita kan masih

0: terkait yang bisa mendatangkan untuk pajak harus lebih gencar lagi aparaturnya.
1: Jadi bisa dikatakan bahwa kita tidak terlalu memprioritaskan infrastruktur apa Pak? Seperti itu ya Pak ya?
0: Karena infrastruktur belum menjadi nomor satu. Padahal dalam membangun daerah itu harus mengutamakan infrastruktur, baik itu yang menjadi kewajiban tanggung jawab pemerintah pusat, kemudian pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota. Tapi kalau pemerintah provinsi sebaiknya lebih memfokuskan pembangunan infrastruktur ke daerah-daerah sentra produksi pertanian, sehingga produksi pertanian itu lancar sampai di Palembang. Karena ada 5 pasar sebagai penentu harga di Sumatera Selatan. Jadi dari mulai Muratara, Lubuk Linggau sebagai sentra produksi padi dan sawah, Oku Timur. Nah, daerah-daerah yang kecil di sekitar pertanian, persawahan dan perkebunan itu harus menjadi prioritas infrastrukturnya agar harusnya seperti itu. Betul.
1: Nah, Pak Permana, kalau kita melihat sebenarnya kondisi jalan di Sumatera Selatan ini, apakah maksudnya gini ya Pak ya? Jalan kita ini kan banyak yang berlobang seperti itu ya, rusak seperti itu ya Pak ya. Apakah ini wajar seperti itu karena daerah lain sama? Atau sebagai daerah yang kaya akan sumber energi, sebenarnya jalan kita nih bisa lebih baik seperti itu? Atau memang ini sudah sebisanya kita, semampunya kita nih Pak?
0: Kalau pemimpin kepala daerahnya strong, kuat melobi kepada pemerintah pusat, harusnya bagi hasil itu sumsel lebih besar.
1: Kita bicara DBH nih Pak ya.
0: Iya, karena bagi hasil itu pusat itu banyak dari Sumatera Selatan. Sumatera Selatan sebagai lumbung energi, lumbung pangan, kemudian juga penghasilan perkebunan dan lain sebagainya. Nah, ini perlu ada tingkat lobby. Jadi dinas-dinasnya mendapat arahan dari gubernur, dari bupati, wali kota untuk melobi ke Kementerian Keuangan. Apalagi sekarang Kementerian Keuangannya kan Pak Purbaya kan sangat sangat realistis. Ini yang harus diyakinkan berupa paparan. Ini loh hasil dari Muara Enim. Ini loh hasil dari Musirawas Utara. Jadi dana bagi hasil kita tuh bisa meningkat. Nah, otomatis pajaknya akan memprioritaskan ke infrastruktur, ke daerah-daerah yang marginal. Nah, ini harusnya seperti ini. Nah, itu perlu ada penguatan dari kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur kepada dinas terkait, khususnya yang dapat bisa menghasilkan dana bagi hasil. Kita bayangin aja untuk pertambangan ya, untuk harga minyak itu ditentukan salah satunya dari eksplorasi Pragumuli, artinya ada di daerah Sumatera Selatan. Nah, ini harusnya diberikan penguatan supporting agar kita mendapatkan juga dana bagi hasil yang lebih besar. Gunanya itu.
1: Satu lagi Pak, pertanyaan terakhir. Artinya kita memungkinkan untuk membangun jalan yang sesuai kebutuhan masyarakat, meskipun tidak terlalu nyaman ya Pak ya. Namun dengan DBH yang seharusnya bisa kita dapat, itu memungkinkan untuk infrastruktur jalan yang lebih baik, seperti itu ya Pak ya.
0: Betul, saya sangat sependapat. Malu dong Provinsi Sumatera Selatan terkaya kelima di Indonesia. Sumber daya energi, sumber daya alamnya banyak, bahkan gas Singapura juga dari kita. Tapi kenapa kita dana bagi hasilnya tidak sesuai dengan yang diminta? Karena apa? Karena kita kurang strong ke pemerintah pusat meyakinkan itu. Jadi harus ada arahan dari Bapak Gubernur, Bupati Wali Kota kepada dinas-dinas yang bisa bicara meyakinkan dengan data. Dengan data ya. Ini loh hasil kami dari perkebunan sekian, ini hasil kami dari pertanian sekian, ini dari pertambangan sekian. Jadi kami menuntut kewajaran. Memang pasti jawaban dari kementerian pusat pasti begini, baik dari Kementerian Keuangan maupun dari Kemendagri pasti begini. Ya, ini kan Indonesia, bagaimana dengan provinsi yang sangat sangat minim terhadap sumber daya alam? Ya betul, karena kan ini kan Pancasila, undang-undang harus diberikan jatah bagian juga provinsi yang tidak punya penghasilan sumber daya energi. Ya, tapi kita juga harus menuntut lebih dong. Masa mau disamakan dengan

0: provinsi yang tidak punya energi, yang sangat minim. Disinilah kekuatan lobbying dan kepemimpinan yang strong dari kepala daerah untuk meyakinkan ini. Okay. Banyak-banyaklah untuk paparan kepada pemerintah pusat. Saya kira itu.
1: Oke. Okay. Jadi intinya idealis dari seorang pemimpin dan juga lobby yang harus kita pertegas ini, Pak Permana ya.
0: Sangat benar, Nova. Itulah kuncinya. Itulah kuncinya. Okay. Kalau didatangin 2-3 kali Kemendagri Keuangan minta waktu tuh, langsung Bapak Kepala Daerah, Gubernur Wali Kota minta paparan, kami akan menjelaskan ini. Saya yakin berubah, paling tidak DBH-nya naik.
1: Semoga ya Pak ya, semoga.
0: Baik, baik.
1: Karena ini sudah jadi PR kita ya, sering ya Pak ya, DBH ini yang selalu jadi persoalan kita di Sumatera Selatan ya Pak ya.
0: Nah iya, saya sudah paham itu.
1: Pak Permana, terima kasih Pak, saya menyentuh RRI, izin untuk siar ya Pak ya, seperti biasa melalui perusahaan.
0: Baik, terima kasih, salam sehat.
1: Oke, sampai jumpa selalu Pak Permana. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Pro 1 Palembang di 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Kita beralih ke berita terakhir pendengar, uji coba Car Free Day yang digelar Pemkot Palembang meningkatkan jumlah okupansi kunjungan hotel di Palembang.
3: Uji coba kegiatan Car Free Day dan Car Free Night di Kota Palembang mulai memberikan dampak positif terhadap sektor perhotelan, terutama hotel yang berada di sekitar lokasi acara. Tingkat hunian hotel tercatat meningkat pada akhir pekan seiring tingginya antusias masyarakat dan wisatawan menghadiri kegiatan publik tersebut. Salah satu hotel yang merasakan dampaknya adalah Hotel Ibis Palembang Sanggar yang lokasinya berdekatan dengan kawasan Car Free Day dan Car Free Night. Marketing Communication Ibis Palembang Sanggar, Jessica Katrina Oktavira mengatakan banyak tamu dari luar kota memilih menginap agar lebih mudah menikmati suasana acara. Menurutnya pengunjung hanya perlu berjalan kaki dari hotel menuju area kegiatan.
4: Lumayan terpengaruh ya, karena kan Car Free Night ini posisinya dekat sama Ibis Palembang Sanggar. Jadi rata-rata banyak tamu yang dari luar Palembang itu datang menginap di sini, lalu mereka menghabiskan malamnya itu tinggal jalan sedikit untuk ke Car Free Night. Kalau untuk weekend sih lumayan ya, kita biasa kalau di weekend itu okupansi bisa di 70%, sekarang bisa dikatakan naik, kadang bisa jadi full book juga.
3: Jessica menyebutkan peningkatan akupansi saat Car Free Day dan Car Free Night, tingkat hunian hotel yang biasanya berada di kisaran 70% bahkan bisa meningkat hingga full booking atau penuh saat kegiatan digelar. Sementara pada hari kerja, akupansi relatif stabil di angka 60% dengan mayoritas tamu berasal dari luar kota untuk keperluan bisnis. Jessica menilai Car Free Night menjadi daya tarik baru bagi wisatawan dan keluarga yang ingin menikmati suasana malam di Kota Palembang. Selain meningkatkan sektor perhotelan, kegiatan tersebut juga dinilai memberikan dampak positif terhadap pariwisata dan pelaku usaha kecil. Jessica berharap pada pemerintah Kota Palembang agar Car Free Day dan Car Free Night dapat secara konsisten terus diselenggarakan agar mampu memperkuat ekonomi lokal dan menjadi ikon baru di Kota Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pemprov Sumsel mengejot pajak untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Meski demikian, masyarakat berharap hasil pajak dapat dirasakan secara nyata melalui pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum. Uji coba Car Free Day yang digelar Pemkot Palembang meningkatkan jumlah okupansi kunjungan hotel di Palembang. Informasi lainnya pendengar dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda. Melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edin, selamat pagi.
5: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 Palembang, channel informasi dan inspirasi. Haju dari BKSL Salsabil, single terbaru di tahun ini. Udah kebawa kita ke pukul 6:27 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi buat yang baru saja bergabung. Masih dengerin suara yang Tata dan juga Vina di pagi hari ini. Dan pendengar, untuk mengawali aktivitas di pagi hari ini ya, kami juga akan ajak Anda untuk mendengarkan seperti apa info cuaca langsung dari stasiun BMKG SMB 2 Kota Palembang.
1: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
2: Dini hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
3: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
4: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
5: Info cuaca.
0: Info cuaca pagi hari ini langsung dari stasiun BMKG SMB 2 Kota Palembang. Saat ini saya juga sudah tersambung via telepon bersama prakirawan BMKG SMB 2 Kota Palembang. Ada Bung Nasrun di ujung telepon. Selamat pagi, Bung Nasrun.
6: Selamat pagi, Mbak Tata.
0: Pagi. Sepertinya beberapa hari terakhir ini hujan deras tidak mengguyur Kota Palembang ya, Bung?
6: Iya, memang Kota Palembang 2-3 hari kemarin cenderung masih sedikit ya, dibandingkan sebelum-sebelumnya. Cuman di wilayah selatan dan barat itu masih hujan, Mbak Tata.
0: Iya, apa yang terjadi?
6: Ini masih bisa dikatakan masih peralihan ya, Mbak Tata. Ya, jadi masih banyak awan-awan hujan dan juga masih kuatnya monsun Asia ya. Jadi memang sebagian besar sudah mau masuk ke musim kemarau, tapi sebagian kecil lagi juga masih ada di fase musim hujan. Jadi bisa dikatakan secara umum memang sudah peralihan, cuman masih ada potensi hujan di wilayah Sumatera Selatan, terutama di bagian selatan dan juga barat.
0: Dan cuaca di siang hari itu sangat berasa panas sekali, begitu ya, Bung?
6: Iya, benar. Emang itu diantara ciri-cirinya kalau peralihan antara musim hujan ke kemarau atau sebaliknya itu biasanya ditandai dengan suhu yang terasa lebih panas gitu.
0: Oke, baik. Nah, seperti apa cuaca di sekitar SMB 2 Kota Palembang pagi hari ini, Bung Nasrun?
6: Iya, kondisi cuaca di Bandara SMB 2 terpantau masih sangat baik ya, bisa dikatakan seperti itu, karena jarak pandang di sekitaran 5 kilo hingga 10 kilometer dengan kondisi cuaca cerah berawan hingga sedikit berkabut. Kemudian angin bertiup dari selatan dengan kecepatan 3 knot, suhu udara 25 derajat Celcius. Ya, secara umum masih baik, Mbak Tata.
0: Kalau kita bergeser ke wilayah pelabuhan seperti apa, Bung?
6: Iya, untuk pelabuhan Tanjung Avi Api terpantau dari radar kami cerah berawan, Mbak Tata. Kemudian juga di bagian perairan Banyu Asin atau dari tujuan Tanjung Avi Api ke Muntok memang sedikit ada hujan di di sekitaran wilayah masuk ke wilayah Muntok ya, Mbak Tata, ada hujan ringan hingga sedang di situ.
0: Tapi untuk gelombang airnya masih dalam batas normal begitu?
6: Betul, untuk gelombang masih batas normal seperti yang kita rilis tadi malam. Untuk Tanjung Api-Api ke Muntok dan sebaliknya pada hari ini masih kategori baik lah, bisa dikatakan seperti itu.
0: Baik, ya, Bung Nasrun, silakan disampaikan seperti apa untuk perkiraan cuaca wilayah Sumatera Selatan di sepanjang hari ini.
6: Baik, terima kasih Mbak Tata. Selamat pagi pendengar RRI. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Sumatera Selatan yang berlaku hari ini, Senin 11 Mei 2026. Kondisi cuaca pada pagi hari secara umum terpantau dan diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Oki, Banyu Asin, potensi juga di Palembang, kemudian Ogan Ilir, Musi Banyu Asin, dan Oku Timur. Kemudian pada siang hingga sore hari secara umum diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Musi Rawas Utara, Empat Lawang, Pagar Alam, Lahat, Muara Enim, Oku Timur, Oki, Pali, Banyu Asin, Ogan Ilir, Oku Selatan, Musi Banyu Asin, Prabu Muli, dan Lubuk Linggau. Kemudian untuk malam hari secara umum diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Empat Lawang, Muara Enim, Oku Selatan, Oki, Oku Timur, dan Lahat. dan pada dini hari diperkirakan berawan. Kemudian suhu udara secara umum berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 58 hingga 100%. Kemudian arah angin bertiup dari timur hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Dan untuk peringatan dini agar diwaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat pada pagi hari di wilayah Oki, Oku Timur, dan Banyuasin. Kemudian pada siang hingga sore hari di wilayah Oki, Musi Banyuasin, Banyuasin, Oku Timur, Oku, Muara Enim, Lahat, Musi Rawas, dan Musi Rawas Utara. Demikian info cuaca pagi ini, Senin 11 Mei 2006, langsung dari BMKG SMB2 Palembang. Terima kasih.
0: Terima kasih, Bung Nasrun. Pendengar, baru saja disampaikan info cuaca langsung dari stasiun BMKG SMB2 Kota Palembang. Dan kami masih akan terus menemani Anda di sepanjang Palembang pagi ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih di Persatu Palembang, kanal informasi dan inspirasi masih di Palembang pagi ini. Ada Tata pagi hari ini dan juga rekan saya
1: Alvina yang akan memberikan informasi dan juga hiburan kepada pendengar untuk edisi Palembang pagi ini.
0: Semangat Senin. Senin semangat dong.
1: Harusnya untuk memulai hari ya. Biasanya kan orang bilang kalau Senin adalah monster day.
0: I don't like Monday gitu kan ya. Tapi ternyata kenyataannya orang nggak peduli kamu suka apa enggak, yang jelas kita harus bangun pagi dan yang cantik ya, hidup harus terus berjalan.
1: Bernadia sekali ya. Dan juga nih Tata, di Palembang pagi ini kita memiliki informasi yang semalam sempat juga kejadian di warga Sultan Agung Kelurahan 1 Ilir Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang. Yang terdapat musibah kebakaran menghanguskan 7 rumah warga dan diduga juga penyebabnya akibat meninggalkan pergi saat memasak nasi.
0: Nah, jadi penyebabnya adalah gara-gara masak nasi kuning ya, ditinggal sholat lalu terbakar. Sementara itu pendengar, Ketua RT 13 Taufik Hidayat mengatakan bahwa kejadian ini diduga pertama kali muncul dari rumah Amin yang berada di bagian belakang pemukiman lalu menyebar. Jadi api pun membesar dan terdengar suara ledakan. Jadi terdampak 7 rumah panggung yang sebagian besar berkonstruksi kayu itu terbakar, 2 rumah lainnya diketahui ikut terdampak kebakaran.
1: Dan juga pendengar, tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran kali ini, namun puluhan anggota keluarga masih terlantar tak mempunyai tempat tinggal sementara. Jadi juga Kasih OPS Dinas Pemadam dan Penanggulangan Bencana Kota Palembang, Hardiansyah mengatakan petugas bersama tim pemadam kebakaran langsung menuju lokasi setelah menerima laporan dari warga.
0: Jadi totalnya ada 12 unit semalam ya mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api dan melakukan pendinginan. Jadi petugas kepolisian bersama instansi terkait juga terus melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran tersebut.

Tahukah kamu, skor terbesar dalam sejarah FIFA World Cup terjadi pada tahun 1982. Hungary National Football Team mengalahkan El Salvador National Football Team dengan skor telak 10-1. 10 gol dalam satu pertandingan bukan hal yang biasa, bahkan di level dunia. Dari sini kita belajar, dalam sepak bola, apapun bisa terjadi.

0: asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
0: Tolong!
3: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia, kita akan perbaiki mulai tahun ini.
2: Pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri, adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
0: Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara. Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Atlet panjat tebing Indonesia desak Made Rita Kusumadewi meraih medali perunggu nomor speed. Inilah warta berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Pertama, kami masyarakat Pulau Miangas menyampaikan terima kasih, salut dan bangga karena Bapak Presiden boleh berkenan hadir menjumpai.
1: Sudah ada 8 terbang, mungkin hasil ikannya bisa kita pasarkan biar penghasilannya tambah.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan membangun desa nelayan di Miangas, Sulawesi Utara dalam waktu dekat. Desa nelayan yang dilengkapi fasilitas penunjang seperti gudang pendingin hingga stasiun pengisian bahan bakar solar khusus untuk nelayan. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan desa nelayan untuk meningkatkan produksi ikan dan kesejahteraan masyarakat di pesisir semakin baik. Presiden Prabowo berharap desa nelayan terrealisasi secepatnya. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Akan kita bangun desa nelayan khusus.